0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Mek bunga mari payak. Mek bunga ni panah ni, baru dah sampai di rumah. Oh, tadinya tubik lah makan dengan saya-saya. Moga kita ni kepatik orang ajak tubik di makan kat kisralin. Oh, moga demo pula nak belanja kita ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10, 7 pekan dah, pilih mek bunga sampai dah. Oh, gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi ni. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Pastilah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga ke tak berihilah jenis-jenis orang lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat ni. Biarlah kita ni ikut masa orang. Okay. Mek bunga ke? Okay. Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Orang sidar baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalau berjanji dengan orang, okay, kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Namun ke? Saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak

0: menemani anda.
1: Sepuluh pagi.
2: Pagi.
1: Ada semua.
2: Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
3: Terima kasih kerana terus setia di Gu Pagi Gu Kita belaka bertemankan Dabur Ashira dan juga Abis Shah pagi ni.
4: Alright, masih lagi terus setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada ketika ni. Dan seperti biasalah untuk iKomi ni, kita mari dengan fakta ataupun auta.
3: Ya, yeah, benar tu Abis Shah.
4: Kita nak kecek mengenai dengan fakta ataupun auta yang berkaitan dengan make-make lah.
3: Make-make dalam bilik
4: kau. Betul lah. Ada orang kata jangan make dalam bilik, nanti rezeki sempit.
3: Jadi kita nak tahu benda tu tu auta ko ataupun fakta.
4: Boleh telefon kita 743-3858 7488-030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga.
3: Boleh di 014-974-0154.
4: Okey, baik, kita nak bersama dengan pemanggil kita. Kalau dah ada pemanggil di taliannya, hello.
3: Okey, hello. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Morning-morning katanya.
3: Morning-morning. Siapa di talian tu?
4: Abang Ju kita. Dari Tanah Merah.
5: Ya, ya, ya, sahai.
3: Jadi, Abang Jo, rana pagi ni okey ke?
5: Tak apa, okey. Nak masuk sikit dia bagi lama.
3: Nak batuk?
5: Tapi alhamdulillah lah.
3: Okey lagi tu. Makin-makin ubat lah, Abang Jo.
5: Okey. Batuk ke? Tak batuk. Itu semua anugerah Allah Ta'ala.
4: Ya, betul. Betul.
5: Okay. Orang tua sedang menepa merah-merah. Betul di salah. Kita manusia tak boleh buat apa. Itu semua anugerah Allah Ta'ala.
4: Okey, Abang Jo, kita nak cerita mengenai dengan fakta ataupun auta. Ada orang kata kalau kita makan dalam bilik ni, rezeki kita ni sempit. Jolo ke?
5: Aduh lari tu.
4: Tak lagi.
5: Dari bilik kalau kita makan, kat bodoh duduk tidur, ada tole, ada gapa nyai. Moga tempat kita duduk goni dari bilik ni. Moga ada dokoh dapur, apa duduk makan dari bilik. Yo, dari bilik tempat kita tidur.
3: Jadi Abang Jo kata auta lah.
5: Memang auta lah bagi tu.
3: Abang Jo, besok kau makan dari biliknya? Besok kau makan dalam biliknya.
5: Raja juga. Kadang-kadang ada makan nak itu buat buru masuk di bilik. Takut dah mau tengok nak tak makan lah kita.
3: Tak si wikok orangnya dia makan dalam bilik nah.
5: Ya.
3: Aduh, Abang Jo kak.
5: Sihat dekat dua S ni sihat lah kalau Syahir.
4: Alhamdulillah sihat.
5: Alhamdulillah lah, selamat tugas lah.
3: Okey, terima kasih Abang Jo.
5: Selamat lah dalam jalan yang kulit tu semua sekali yang sedang memandu. Selamat memandu lah makan roti bersama kaya untuk Allah untuk yang lapar. Berhati-hati di jalan raya pakak nak orang selamat sampai. Okey,
3: okay.
5: Terima kasih lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Terima kasih.
3: Tak apa-apa patung beja kita kan. Okey, pemanggil kita seterusnya, Abis Shah.
4: Ya, silakan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Pak Suli.
6: Yo.
4: Alright, Pak Su.
6: Ya.
4: Beres kau tak pagi ni?
6: Oh, tu ni
4: beri
6: semua
4: sahwin.
6: Dia ambil
4: dos sakit
6: tu.
4: Oh, ambil dos. Wah, wah. Patut pun sapah marinya. apa, tape tu?
6: Allah, sedap ke lagu mana?
4: Eh, tape lagu tu.
3: Tak mentah, Habib Syah. Tak mentah.
4: Tak mentah.
6: Tape tu pun boleh kerti makan dengan ais krim. Ya Allah.
3: Oh, sedapnya, Pak Su.
4: Okey, Pak Su. Pak Su.
6: Dengar.
3: Pak Su, jadi kat mana Pak Su? Pak Su rasa fakta ke ataupun auta jangan makan dalam bilik nanti rezeki sepit?
4: Jalan ke tak?
6: Pak Su rasa auta itu. Pasal kita kalau makan dalam bilik, jalan ke bimek itu foto-foto. Kau pun kau cepat tidur itu.
3: Kalau makan tape Pak Su dalam bilik manis-manisnya, mari seremuk Pak Su deh. Gitu. Jadi Pak Su rasa auta lah ni?
6: Gitulah.
3: Kita tunggu jawab lepas ni lah Pak Su. Nak tahu fakta kat auta deh.
6: Nanti sah ni Pak Su nak tanya ke?
4: Gapa dia?
6: Motor tu naik. Mana motor tu?
4: Motor ke apa eh?
3: Motor ke bok Pak Su. Ya tak boleh lalu dengan motor atas laut tu.
4: Dalam sungai. Dia payuh nak lalu tu. Dia kena naik bok. Dia tak ada tulis kalau dia teket tu.
6: Ular
4: Seri 7. Macam mana?
6: Ular Seri 7.
4: Tengok di teket tu dia ada tulis ke mana naik
3: betul,
4: dia
3: betul, tepat naik dia Pak Sudam.
4: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
6: Nanti Pak Su biar hadiah pula
3: boleh.
4: Terima kasih
3: Pak Su.
4: Okey, itu dia bersama dengan Pak Su Lee kita dari Baca. Okey, halo.
3: Okey, seterusnya halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Siapa tu?
7: Ya.
4: Mak ke?
0: Ya, Mak Kuala Pertai, Kuala Kerai.
4: Mak Kuala Pertai, Kuala Kerai.
0: Ya.
4: Okey, cuaca comel ke hari ni di Kuala Kerai tu, Mak?
0: Hari ni molek sikit.
4: Hari ni molek sikit lah.
0: Mari korek.
4: Mari tak buat apa comel lah mana. Tak ujian tapi kak?
3: Dia mendung saja, Abis Mak?
0: Mendung.
3: Jalan-jalan kan Abis Mak bunyi kata jen juga ke Kuala Kerai tu?
4: Haa.
0: Tak ada obik je tak?
4: Tak ada obik.
3: Habis Mak kita duduk dalam rumah je.
4: Habis Mak jadi perumah eh.
0: Kita ada perumah je.
4: Okey, Habis Mak. Kita nak tanya dengan Habis Mak ni lah mengenai dengan fakta atau fakta. Okey, kata kalau makan ni tak boleh makan dalam bilik takut nanti rezeki sempit.
0: Tak gitu juga.
4: Tak gitu juga. Lepas tu lagu mana eh?
0: Ya... Ada bilik ni je tak. Memang kalau dia agak dia tak makan dalam bilik. Lepas kita tidur ke apa kan tak comel lah kalau orang tengok.
3: Jaga kebersihan lah dia.
0: Sebab dia makan di dapur. Macam orang makan sebenarnya. Sebab bilik ni kita untuk tidur lah. Semata-mata untuk tidur ya.
4: Tempat kita nak berehat tak?
0: Tempat berehat.
4: Tempat kita nak hempas kepenatan kita. Jadi Abang Mak kata benda ni auta lah.
0: Auta tu.
4: Alright. Baik, terima kasih Abang Mak.
0: Okey. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Itu dia bersama dengan Abang Mak kita dari Kuala Pertam. Pemanggil seterusnya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
3: Kak Shima.

0: Halo, Kak Shima. Okey, Kak Shima. Pagi ni ni kita fakta atau auta ni, betul ke Kak Shima? Tak boleh makan dalam bilik, nanti rezeki sepit tu.
1: Tu auta je. Makan mana pun rezeki, kalau rezeki tak sepit. Makan mana pun
0: tu. Boleh ya Kak Shima ni.
1: Semat lah kena bilik ni. Rezeki tu tak sepit. Macam mana-mana pun kan rezeki tak ada, ada juga. Gitu lah. Tu autar semua tu.
2: Autar eh?
1: Autar.
2: Alright. Terima kasih Kak Shima.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi kita nak beribu dulu seketika. Lepas ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita yang ada nak berkongsi kepada kita ni mengenai dengan fakta ataupun autau yang kata kalau kita makan dalam bilik ni rezeki kita sempit. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu Angau dari Fahimi Rahman.
0: Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka. Terbaik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: disempit.
1: Ha, kita nak tahu benda tu betul ke tidak sebenarnya, ha. Dan kita ambil lagi pemanggil lah, Besha. Kita nak tahu.
0: Dipersilakan dengan pemanggil kita seterusnya.
1: Okey.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Deng, kita dari Batu Pak, Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan, Darun Main.
1: Pak Deng, sihat ke?
2: Alamak penuh sihat.
0: Mojo tak ada nombor telefon, apa ni, nombor tiang elektrik ataupun nombor alamat rumah.
1: Oh, janganlah. Dia sebut belakang.
2: Ada, nak ada nombor tiang lapu tu tapi tak boleh lagi lah.
1: Pak Deng, Syirah nak tanya ni, Pak Deng jenis makan dalam bilik ke? Haa.
2: Tak rajin Nusuk tak rajin.
1: Jadi pakde rasa makan dalam bilik ni betul ke rezeki kita ke jadi sepiknya?
2: Adalah otak semata-mata tu. Semua orang tua kan nak saya jaga kebersihan dalam bilik tu. Tak suruh makan dalam bilik tu.
0: Haa, topoh makan ni. Takkan nak cuci dah. Oh,
2: sekuh, lepas, sekuh. Gapa kecari, nasi jatuh, gapa tu.
0: Oh, panah tu orang ni ajar. Pak duduk mana lah ni? Dia duduk di rumah ke duduk dalam bilik ni?
2: Kita ada pasal kulak syah kak. Malu kau sirah.
1: Bukan.
0: Sebabnya takut kalau duduk dalam bilik. Sebab bunyi ayah kan. Bukan dia, ayah duduk dalam bilik juga.
1: Nak kau. Nak makan tidur tapi ayah ada dalam bilik. Mana tu Pak Din?
2: Pasal kulak bunyi lah.
1: Jangan gitu habis syah.
0: Okey, tapi ingat tak ada bagi tadi tak?
2: Dah abang balik.
0: Okey, baik. Jadi Pak Din kata benda ni auta lah.
2: Auta syah.
0: Baik, terima kasih Pak Din.
1: Terima kasih Pak Din.
2: Sama.
1: Okey, kita dengar pendengar seterusnya.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, dengan kemeriahan suasananya untuk sama-sama menyaksikan perlawanan yang bakal berlangsung. Penentuan antara pasukan. Kedua-dua pasukan. Pasukan manakah yang menjadi pilihan anda? Pengudah bola pula dah. Toksik. Kita toksik Kelantan. Lepas ni kita nak ke Piala Dunia FIFA 2020 ni.
3: Portugal.
0: Okey, macam Pak Din dah bersedia ke untuk nak mengharungi 104 pelawin ni?
3: Sedia dah.
1: Standby dah.
0: Tak apa, kalau bersedia kita nak bersedia dengan fakta ataupun auta kita terlebih dahulu.
1: Fakta dengan auta kita ni, betul ke orang kata makan dalam bilik nanti rezeki akan sepik?
3: Aduh. Oh, apa ni? Oh. Makan dalam bilik lama dah makan dalam bilik. Kadang-kadang bini kata, wah tu puyuk dalam bilik lah.
1: Ya, buat teh. Nga puyuk-puyuk, nga budu-budu nak kau.
3: Bini ngetik.
1: Orang kata, apa kain seperuh atas katil nak kau eh.
3: Dah ambil puyuk makan dalam bilik. Auta ya tu.
0: Auta dapat din eh. Eh, Pak Din kalau dapat ya. Tapi Pak Ya, kalau kita tengok secara rasionalnya, bila kita makan dalam bilik, itu menandakan bahawa sebenarnya kita ni tergolong dalam golongan orang-orang yang kupik.
1: Sudah tak ayak Pak Ya, habis syah jangan ayak kita.
3: Tak ada kupik ke apa.
0: Tak, ni mungkin kata kau Pak Ya ni sebenarnya.
3: Iya, memang lah. Tak ada gitu.
0: Tak ada eh?
3: Tidak kupik.
0: Sebabnya, Amor ingat masa Amor duduk belajar dulu ke, duduk dalam apa dalam bilik tu kan. Kadang-kadang makan ni kita masuk dalam bilik je. Tak sing-kosing orang lain.
3: Orang masuk dalam bilik sebab kita nak ngaji, nak baca.
1: Takut order nak makan deh.
3: Jadi duduk dalam bilik dari benda-benda makan tu mencari ilmu ke?
0: Bisa jawab Pak Ya ni.
1: Bukannya kita kedekut tak si bagi Pak Ya deh.
3: Alah,
1: jangan duduk tuduh gitu kak.
0: Alright.
1: Okay, beres Pak Ya.
3: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Ya masuk kat geger selalulah konti kita nak.
1: Kita ambil pemanggil seterusnya, Abisha.
0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya. Selamat pagi. Siapa tu?
4: Alah, Pak Amir ni.
0: Allah, Pak Amir. Tukar suara pun tak. Tadi suara tak apa-apa tubik ni, tubik sikit.
4: Tubik sikit. Pasal tengah hari sikit. Pasal pagi jalan-jalan sikit luar lah ni. Kakak sikit.
1: Okay. Minum air dah kau, Pak Amir?
4: Dah lagi.
0: Tapi nak tanya dengan Pak Amir. Pernah kau, ada kau orang kata bila kita makan dalam bilik ni, rezeki kita akan menjadi sempit?
4: Itu dia. Ni nak kata orang tua kita zaman dulu, dia nak lari benda tempat-tempat comel tu, dia wui dengan sepuluh dengan ilmu. Jadi rezeki-rezeki ni tak ada siapa dia tak sih seperti noh besar.
0: Betul.
4: Jadi dia buat urut tes itu. Kali buat urut tes itu. Jadi anak cucu ni saya. Salahnya tak ada rezeki nak pakai gawa dia.
0: Yalah juga lah.
4: Benda dia lari. Bapak dalam bilik ni bukan tempat macam.
0: Tempat kita nak merehatkan badan kita yang letih penat hijau ke apa semua ke?
4: Kalau dia ada makan ni kak. macam-macam orang dia kata lah ni lah. Mungkinlah tikus lah berapa degi lah.
1: Betul.
0: Itu salah satu faktor. Faktor lain pula bila kita makan dalam bilik ni ke, so, sudah kita makan apa semua kat kita tidur. Jadi itu
4: jadi dia, tak ada kerusi bilik tidur tu.
0: Berisiko kepada kita pula obesiti pula kita.
4: Ya benda tu, tapi laringnya orang tua tu memang lah. Kena anak cucu dia. Tapi tak kata gitu mungkin. Kalau dah ni buat gitu, orang tak ingat tau.
1: Yalah, jadi Pak Omer. Jadi pendapat Pak Omer ni auta lah. Laka tu Pak Omer ni.
4: Auta lah tu. Tapi benda molek.
0: Alright.
1: Benda molek. Beres Pak Omer. Nanti tunggu jawapan auta ke fakta dah.
4: Okay.
1: Terima kasih Pak Omer.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia bersama dengan Pak Omer kita dari Kota Seribung lah.
1: Betul. Eh?
0: Okey, masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Kalau ada pemanggil, kita ambil lagi pemanggil kita.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Kak Weh dari Tanah Merah, Kelantan.
5: Ya, saya.
0: Apa khabar pagi ni, Kak Weh?
5: Alhamdulillah.
0: Tari tu ubik dah ke di Tanah Merah tu?
5: Nampak baru nak tubik tu.
1: Nampak baru nak tubik. Malu-malu dia, Kak Weh dia.
5: Malu lagi tu.
1: Janganlah, Kak Wehnya makan dah ke?
5: Ai makan dah. Kini dah kakak kata nyen dah di pagi ni.
1: Kak Weh makan dalam bilik ke hari ni?
5: Ai makan luar tu tak ada bilik dan bilik ke. Masa kita makan dalam bilik. Kali tu pun nasi sebutin kak tu kata yang begitu. Aduh sakit ya sakit kan. Sakit selinga masuk semut dalam selinga.
1: Mengundang semut.
5: Sebab si orang tua lari tak macam dalam bilik. Mereka kata tidur si tengok semut dia kita tak tahu apa. Kita orang lagu selai hebel kat tangan tak itu nyokotik lipah. Macam-macam ada lah.
0: Tapi apa orang tua kata kalau kita makan dalam bilik ni rezeki kita jadi sepik?
1: Apa tu kami?
5: Sepik sangat, sepik sah. Tapi kita masuk di bilik, dia kata nak apa lagi. Kita nak nambah, kita malah lagi dah sikit tu. Sekat-sekat tu lah makannya kalau kita dapur. Kita tak sama dapur ni puyuk ada puyuk.
1: Dia mayu logik juga Abisha.
0: Benda-benda kat teh dah.
5: Kat teh ni dapur. Bukan dia malah yang nak pergi. Kasa dia kat, Mek, orang masuk nasi dah. Nak nambuh. Sedangkan kita tu, duduk dalam bilik tu ambil sikit dah. Malah nak tubik.
0: Apa
5: masuk tu nak suruh orang lain pula pergi.
0: Jadi kawan kata benda ni, auta.
5: Auta lah tu.
0: Alright. Okay.
1: Baik. Kak Weh.
0: Terima kasih Kak Weh.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Hampir keseluruhan mengatakan bahawa sebenarnya benda ni auta belaka. Tak ada fakta
1: tak ada
0: lagi ni.
1: Tak ada lagi. Lah ni orang kata kalau makan dalam bilik maksudnya malah jugalah.
0: Betul. Siapa Syirah lah.
1: Syirah dah habis lah. Syirah makan dapur dah.
0: Okey. Jurusnya dia. Lepas ni kita akan rumuskan kesimpulannya mengenai dengan fakta ataupun auta ni makan dalam bilik ni rezeki akan menjadi sempit. Tapi sebelum tu kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Oh Mr. Raja.
1: Teruskan bersama Gu Pagi.
0: Gu kita belaka.
6: Oh Mr.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Terima kasih kerana anda terus pilih kami untuk terus mendengarkan celoteh-celoteh kami. Pastinya di Gu Pagi Gu kita berlaku gandingan Sogo antara Syah dan juga Syira, double S menemani pagi anda.
2: Ya, benar Abis Syah. Dan kita sekarang ni masih lagi dalam segmen Fakta atau Auta.
1: Okey, kita nak cari di manakah penghujungnya, sama ada benda ni fakta ataupun auta. Orang kata kalau kita makan dalam bilik ni, dia rezeki menjadi

0: Niki.
1: Hai, saya Wania Srita.
2: Ambo Rahim Rahim.
3: Hai, saya Ibnu Riza.
4: Dengarlah Kelantan FM.
5: Kelantan FM.
6: Jeliga Terasa.
7: Ya, Kelantan FM Jeliga Terasa. Ada semua menemani pagi anda. Dan pastinya kami berdua Double S menemani pagi anda menerusi Gu Pagi. Gu Kita Belaka. Dah, kita nak cerita mengenai dengan fakta ataupun auta kita untuk hari ini yang mengatakan bahawasanya makan dalam bilik ni rezeki akan menjadi sempit.
0: Ada? Ya, betul ke tidak tu?
7: Jadi kalau kita ingat lama-lama orang tua-tua dulu mak-mak ayah kita, dia pernah bagi pesan kepada kita, jangan makan dalam bilik tu, takut nanti rezeki tu menjadi sempit.
0: Ya, betul. Jadi kita tak tahu tu mitos ke ataupun lagu mana, Bisharik.
7: Tapi bunyi dia tu macam menakutkan sebenarnya. Tapi kalau kita fikir-fikir, ada sebab apa orang tua kita zaman dulu dia royak gitu.
0: Dan kalau zaman dulu, bilik tidur ni diberi penekanan lah adalah tempat untuk berehat.
7: Betul.
0: Bukan tempat makan. Kalau makan dalam bilik, sisa makanan akan tarik semut tu untuk masuk lah. Manis-manis ke. Lipah, bukan semut saja, lipah dan juga tikus. Jadi bila bilik jadi kotor, ia boleh bawa penyakit. Itu satu bentuk kemiskinan kesihatan.
7: Okey, kalau kita tengok sini, kalau bila kita makan dalam bilik ni, tandanya kita ni suka menyendiri, duduk sore. Itu satu lagi pacing dia sebenarnya. Dia top capur dengan ahli keluarga lah. Jadi dalam Islam pun dia galak ke supaya kita ni bukan kata makan berjemaah, tapi semaya pun berjemaah untuk mengeratkan lagi silaturahim antara kita berlaku ni ke.
0: Dan bila kita kecek tadi Abis Syah, betul ke rezeki tu sempit? Sebenarnya bukan rezeki lari tiba-tiba, tapi bila kita makan dalam bilik ni susah nak kawal kebersihan yang pertama. Lepas tu tak kita jadi tak makan dengan keluarga, so hubungan tu akan renggang lah.
7: Betul. Jadi makanya hilanglah keberkatan. Jadi tabiat ni boleh kita jadikan sebagai tabiat sebagai seorang pemalas dan juga kurang disiplin lah.
0: Kita tak ada disiplin lah. Sepatutnya benda ni kita tak boleh buat.
7: Betul.
0: Dan rezeki susah nak masuk sebab kita malas nak usaha. Duduk je dalam bilik, makan pun dalam bilik, tidur pun dalam bilik.
7: Betul.
0: Dia tak boleh.
7: Jadi betulnya juga nasihat orang dulu-dulu, walaupun pencapaian penyampaiannya bunyi macam mistik, tapi hakikatnya itulah kebersihan deh. Bila cerita pasal kebersihan, kesihatan dan juga keberkatan.
0: Jadi kita kena ingatlah Habib Shah, nak murah rezeki, jaga kebersihan deh, jangan lupakan nikmat makan bersama orang tersayang. Jangan duduk dalam bilik je.
7: Okay.
0: Itu pun dah cukup untuk tarik keberkatan rezeki kita.
7: Okay. Itulah antara moral of the story-nya. Okay?
0: Betul.
7: Alright. Apa-apa pun, selepas ni kami nak berkongsi macam-macam lagi. Jadi kepada anda, peminat bola sepak dunia, sempena dengan World Cup FIFA 2020 ni, jadi jangan lupa teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

kosong. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan bakal gamat dengan Dahlia Fest 2026. Temui kami 9 hingga 11 Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Nikmati Dikir Barat, Brass Band, Rumah Kami, Belagok Warisan, Food Fest, Dahlia Color Run serta persembahan istimewa Tomok dan Sketsa Mat Jemaah. Jangan lepaskan kemeriahan budaya, sukan dan muzik di Dahlia Fest 2026.
1: Gubagi Kelantan FM, ada sokmok.
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Gabungan Double S menemani pagi anda. Waktu learningnya kita dah pun pukul 8.49 minit pagi ni. Rasa yeah. Macam nak demir je pagi ni, Syirah.
3: Ya dah tu. Demir orang jatuh lah tu utamanya. Kita demir dah untuk musim-musim ni.
2: Oh tu lah. Malam ni kena jaga pula.
3: Kacik-kacik beli dah kah?
2: Tu lah. Lepas ni lah kita pergi cari kacik ke gapapa semua.
3: Ya dah tu.
2: Buat kundapel untuk menyaksikan pelawan ni kita malam ni. Jadi betul. Ni kita nak cerita mengenai dengan demir Piala Dunia 2020 learningnya semakin kita rasa lah deh. Bahan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia ni mula membakar semangat jutaan peminat yang tak sabar-sabar nak menyaksikan aksi hebat pasukan terbaik di dunia.
3: Dan bagi anda yang tak mahu terlepas peluang ni sebarang pelawan ni sorotan menarik dan perkembangan terkini sepanjang kejohanan berlangsung, pastikan anda memuat naik ataupun memuat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda.
2: Ya, melalui RTM Klik ni kita boleh menonton siaran secara langsung, mengikuti liputan khas Piala Dunia 2020 dan juga menikmati pelbagai kandung yang menarik di mana saja dan pada bila-bila masa saja anda berada.
3: Nak lebih mudah, nak lebih pantas dan semuanya di hujung jari. Jadi sama ada anda yang berada di rumah ke, di tempat kerja ke atau dalam perjalanan, RTM Klik sentiasa menemani anda untuk mengikuti kemeriahan Piala Dunia.
2: Okey, jadi jangan lepaskan peluang menyaksikan jaringan-jaringan menarik, aksi-aksi yang mendebarkan dan juga detik-detik bersejarah yang bakal tercipta di pentas dunia.
3: Muat turun RTM Klik sekarang dan rasai sendiri pengalaman mengikuti Piala Dunia 2026 dengan lebih dekat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kemeriahannya bersama dengan kami di Radio Television Malaysia dan juga RTM Klik. Okey, masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Dengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Song. Oh. Hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih kerana terus bertemankan kami. Syira dan juga Besyah di Gu Pagi Gu Kita belakang.
2: Okey, kita masih lagi terus berteman bersama di jam yang terakhir 9.18 minit pagi. Kami kembali bersama dengan anda untuk terus temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti.
1: Dan, ya dah jam terakhir ya Besyah.
2: Ya, yeah, dan kita nak maklumkan juga kepada anda para pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Ada seumur di mana-mana saja anda berada. Dimaklumkan bahawa gangguan siaran radio mungkin akan berlaku di beberapa kawasan bermula pada 15 Jun hingga 17 Julai 2026 dan gangguan ini adalah berikutan kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio RTM yang sedang dijalankan di stesen pemancar Bukit Bakar di Macang, Kelantan.
1: Dan sepanjang tempoh tersebut, Abisha, para pendengar mungkin akan mengalami gangguan penerimaan siaran seperti bunyi kurang jelas, gangguan isyarat atau siaran yang terputus-putus di kawasan yang terlibatlah.
2: Okey, walau bagaimanapun, para pendengar masih boleh mengikuti siaran Kelantan FM serta semua saluran radio dan televisyen RTM secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik ataupun di laman sesawang RTM. Jadi membolehkan anda untuk menikmati kandungan RTM di mana saja pada bila-bila masa dengan menggunakan telefon pintar, tablet dan juga komputer.
1: Kepada pendengar setia kita ni, jangan risau. Walaupun terdapat gangguan siaran FM di siaran kita ni di sesetengah kawasan, Kelantan FM ada semua bersama menerusi RTM Klik. Teruskan mendapatkan informasi terkini, hiburan dan muzik pilihan anda tanpa henti di mana sahaja anda berada.
2: Dan RTM juga memohon maaf ku atas segala kesulitan yang dialami dan amat menghargai kesabaran serta sokongan para pendengar sepanjang kerja-kerja penambahbaikan ini dilaksanakan. Kelantan FM ada sokmo.
1: Ya, benar sekali.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
2: Tulis.
1: Lampu.
2: Tulu.
1: Baju.
2: Hujan.
1: Gula.
2: Kurang manis.
1: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
3: Dengarlah Kelantan FM, di mana jua.
4: Kelantan FM penuhi digital rasa anda, di mana jua anda berada. Dah pun pukul 9.27 minit pagi, kita masih lagi terus berteman bersama walau di mana-mana saja anda berada. Yang baru saja mengikuti kami di mana saja, selamat mendengarkan Kelantan FM Gu Pagi. Ada semua menemani anda.
5: Ya, Abishah. Dan Abishah, kalau kita tengok hari ini ni berkenaan dengan era AI.
4: Okey.
5: Era AI ni dia menuntut pengguna supaya lebih bijak dan juga beretika. Bisa tahu ke AI ke?
4: Betul.
5: Sekarang ni semua nak di AI kan lah.
4: Betul.
5: Dan kita perlu ikutlah perkembangan semasa ni.
4: Okey. Jadinya bila kita sebut mengenai dengan AI ni dalam kecergasan ataupun dalam era kecergasan buatan ataupun dipanggilnya AI yang semakin berkembang pesat, pengguna disarankan untuk menjadi lebih bijak, kritis dan juga beretika dalam menggunakan teknologi ini agar manfaatnya dapat dikongsikan dan juga nikmati secara maksimum tanpa menjejaskan nilai kemanusiaan.
5: Betul tu Abisha. Dan AI ni kini digunakan dalam pelbagai bidang lah, termasuk pendidikan, perniagaan, kesihatan dan komunikasi. Namun Abisha, pengguna perlu memastikan maklumat yang diperoleh sentiasa disemak dan kena disahkan bagi mengelakkan penyebaran berita palsu atau maklumat yang mengelirukan.
4: Okey, jadi selain daripada itu juga penggunaan AI secara beretika turut melibatkan penghormatan terhadap hak cipta, privacy data dan juga keselamatan maklumat peribadi. Jadi teknologi canggih ini seharusnya menjadi alat untuk membantu manusia, bukannya disalahgunakan untuk tujuan yang boleh mendatangkan mudarat.
5: Ya, dan dalam masa yang samalah, masyarakat juga perlulah tingkatkan literasi digital agar lebih memahami cara AI berfungsi, termasuk keupayaan dan batasannya. Kesedaran ini penting supaya pengguna tak terlalu bergantung kepada teknologi tanpa pertimbangan yang sewajarnya.
4: Okey, jadi pakar juga berpendapat keseimbangan antara inovasi dan juga tanggungjawab merupakan kunci utama dalam memastikan perkembangan AI terus memberi impak positif kepada masyarakat serta ekonomi negara.
5: Betul, dan justeru itu Abishah, marilah kita memanfaatkan kecerdasan buatan ataupun AI ni dengan penuh integriti, bijaksana dan bertanggungjawab demi membina masa depan digital yang

0: Kelantan FM.
1: Di mana juga anda berada, pastinya bersama dengan DJ Syah dan juga Syira terus menemani pagi anda sekarang ini di Gugu Pagi Gugu Kita Belaka. Dari pukul 9.37 minit pagi, kita masih lagi berteman bersama untuk jam yang terakhir. Ada macam-macam lagi yang bakal kami nak berkongsikan kepada anda. Tapi walau bagaimanapun, mungkin ada di antara anda yang pagi ini mood kerja tu mungkin agak kelaut sebabnya tak makan lagi.
2: Tak makan ataupun mungkin kerana keadaan cuaca sejuk dan sebagainya.
1: Jadi walau bagaimanapun, kepada anda yang mungkin rasanya bila kita bekerja dalam keadaan yang kita tak makan ni, kita rasa macam tak tenang, jiwa macam kacau, gabus semua tu. Jadi gigilah kalau nak pergi makan sementaranya.
2: Tak boleh, Habisya. Breakfast ni memang benda penting. Orang kata bad mood kalau retina kat masuk pejabat tak senyukok orang lah kalau tak makan kan.
1: Gitu ni?
2: Dia memang gitu. Dia kena makan juga lah bagaimana mana pun.
1: Tapi walau bagaimanapun, kalau nak pergi makan tu janganlah duduk siapa berjejer hanya kerana untuk nak makan sarapan pagi je.
2: Tu siapa tak ingat nak pergi hijau pulak tu, siapa bos hari kita tak tahu.
1: Sebabnya sarapan pagi ni kita sekadar memakai makanan yang boleh mengalaskan perut kita. Betul. Untuk sementara waktu, sementara kita menanti ke makan tengah hari kat hari.
2: Betul, jangan terlalu berat. Orang kata telur masuk separuh ko, roti bakar ko, ni nyobehe benda-benda berat, gak takut masuk pagi jengatuk lah.
1: Biasanya kalau biasanya kalau kita masuk jabat ngadap komputer semata-mata mata, jadi
2: lali,
1: dia jadi berat mata.
2: Ya dah tu, makan banyak masa breakfast lah tu.
1: Jadi tak comel lah ni. Tapi walau bagaimanapun, selamat menikmati sarapan pagi. Pilih sarapan-sarapan yang berkhasiat untuk tenaga anda, untuk kesihatan anda.
2: Betul.
1: Okay, kita nak beribu lagi bersama dengan Kong Kali Kong dari persembahan Flow 88 berganding bersama dengan Nami.
2: Terus bersama dengan Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari. Dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026, menjadikannya salah satu edisi terpanjang dalam sejarah perlawanan.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Ada sokmo menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Sekarang ini dah pukul 9.47 minit pagi. Sedar tak sedar kita ni dalam
2: jam akhir dah.
1: Dah edoh. Okay, pertemuan kita untuk kita bersama selama Pak J di ruang udara Kelantan FM start daripada pukul 9 pagi tadi sapalah ke saat learningnya. Jadi gapa-gapa pun semua yang kita kongsikan kepada anda semua hari ini boleh dijadikan sebagai sebahagian daripada maklumat untuk anda. Dan jangan lupalah kepada anda peminat setia penonton dan juga penyokong pasukan pilihan masing-masing sempena dengan Piala Dunia FIFA 2024 ni. Jadi pastikan anda bersedia. Malam ni malam Jumaat. Esok tak kerja.
2: Betul dah lah. Kira hari, tak ada rumah kan ni habis lah.
1: Hari ni pun kerja sampai pukul 3.30 je. Jadi balik habis kerja tu balik lalu rehat-rehat.
2: Buat persediaan.
1: Gapa buat persediaan. Beli gapa-gapa keperluan yang mungkin boleh kita makan masa kita menyaksikan perlawanan malam nanti.
2: Supaya tak ngatuk lah kata deh.
1: Betul.
2: Dan boleh dah tu pakat dengan siapa-siapa untuk geng-geng nak tengok bola ni.
1: Mana tahu mungkin dah merancang awal-awal lagi tu. Maklumlah kepada anda yang mungkin minat bola sepak ni. Dia memang pesen dia lagu tu dah lah. Awal-awal lagi dah pun bersedia untuk menyaksikan perlawanan. Dan malam ni kita akan menyaksikan pertemuan, pertembungan untuk jadual awal kejohanan untuk hari ininya, malam ni.
2: Malam ni siapa dulu hakim lawan ni?
1: Mexico bakal menentang Afrika Selatan. Pukul 3 pagi.
2: Pukul 3 pagi, ya Allah. Kena tidur dulu, patut bangun dulu lah. Kena tidur, patut bangun tengok bola.
1: Kalau serah was-was macam kata, nama tak khabar ke?
2: Kocijay lah. Kalau tak kocijay kat, minta tolong bini suruh gerak.
1: Kejut abis. Pukul 3 pagi abis nak tengok ni pelawan ni pembuka.
2: Usaha lah abisnya demi bola.
1: Jadi itulah minat masing-masing sebenarnya. Itu sebahagian daripada hobi. Walaupun kita tak boleh nak bermain bola, tapi sekurang-kurangnya kita minat bola. Bola ni adalah sejenis sukan yang menyatukan semua dah.
2: Sekarang ni seluruh dunia lah kata menyatukan kita semua, seluruh dunia menyokong apa semua kan.
1: Dan jangan lupa tonton kami di RTM sebab kami merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okay. Jadi hitung kira tolak kali bagi capu sampai masa dah untuk kita nak berpisah lah. Jadi kita nak minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang Pak J kita bersama ni duduk daripada pagi tadi panah kursi-kursi ni. Jadi lepas ni anda akan bertemankan rakan penyampai kita hot lain pula, iaitu Nuha dan juga Aina.
2: Dan juga Aina di Guralik daripada pukul 10 sampai lah pukul 2.
1: Jadi kita nak minta maaf kalau ada salah silap deh. Pak J dah bersama ni. Kalau rasa nak dengar pula suara ni, jangan lupa hari Ahad nanti.
2: Ahad pula kita jumpa lagi deh.
1: Okay, tapi solo Abis Syah akan kembali lagi untuk bersama dengan anda pada pertemuan kita esok.
2: Abis Syah ada lagi esok. Jadi pakai dengar lah.
1: Start daripada pukul 10 8 pagi, 9 pagi sampai pukul 10 pagi deh. Jadi jaga diri molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum selalu dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Pantai FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi, ramah-ramah. Jumpa dengan...

Biarkan dadah menguasai hidup anda. Hidup sihat tanpa dadah. Pesanan ikhlas dari saya, Rosalinda. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menembetik Pusat Khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran, termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik, CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tair yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya, menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
2: Hai, saya Azama. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTX Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman sepanjang hari anda. Semoga pagi ini dimulakan dengan senyuman, semangat dan tenaga yang positif. Dan juga semoga segala urusan anda dipermudahkan dan hari ini membawa 1,000 kebaikan kepada kita semua.
1: Yeah, di jam 10 pagi sampai lekan pukul 2 petang, Gu Galik menemani anda. Hari ini hari Khamis, Alhamdulillah Nuha. Masih lagi kita dipertemukan di ruangan Gu Galik pada hari ini. Di jam 10 pagi sampailah ke 2 petang kita menemani adik kakak kita berlakon, yang mana jak pagi tadi lagi duk dengar congok depan radio. Pada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi tadi bersama dengan rakan kita DJ Shah dan juga DJ Shira.
0: Jangan ke mana-mana, pelbagai lagi segmen-segmen menarik, info terkini dan juga lagu-lagu pilihan pendengar yang akan kami sajikan khas hanya untuk pendengar setia Kelantan FM.
1: Ya, di jalan pertama ni ada pelbagailah perkongsiannya. Harapnya anda tak ke mana-mana dan jangan lupa follow-follow lah kita punya kita punya Facebook kita, Instagram kita, TikTok kita. Nuha tak sihat ke Nuha?
0: Ya, dia pagi dengan soseh-soseh pagi ni.
1: Soseh-soseh dah.
0: Oh, musim demik.
1: Yalah, musim-musim cuaca tidak menentu ni, puak awak kena jaga dirilah, jaga kesihatan anda. Kalau rasa demam tu semakin melarat, kena jumpa dengan doktor. Jangan tanya doktor online. Ya, kadang-kadang kita ni kan teknologinya semakin canggih, maka dia pun jadi malah nak tubik jumpa doktor. Ya, tanya doktor online, tanya AI lah. Saya hari ni mutah-mutah demik. Obat gapo saya kena makan? Pulak doh. Kena ko AI tu jawab salah gak? Embelah. Ha, sampai kata AI ni ya tidak, ialah memanglah sumber-sumber dia ambil tu kan daripada internet juga. Tapi kita tidak tahu sumber hok dia ambil tu betul ke tidak.
0: Ya, kadang-kadang setengah daripada kita ni pilih untuk jimat sendiri. Tanya AI, tanya SKL lah. Ya. Kok boleh jimat daripada gig klinik kau? Jangan gitu, jangan pandai-pandai. Sebab kita tak tahu setiap apa yang ada dalam ubat-ubatan yang kita telik.
1: Betul, sama sekali. Baik, itulah peringatan di pagi hari ni. Sebelum kita nak kongsikan macam-macam lagi pagi ni, kita dengar lagu lah dulu Nuha. Ya. Lagu yang pertama tadi lagu gapo eh? Tadinya kita main lagu daripada Ella, Sepi Sekuntum Mawar. Adalah rakan kita komen di TikTok Lata FM ni, katanya terima kasih DJ mainkan lagu Ella. Mengenangkan dia zaman-zaman muda dulu.
0: Mengambil zaman-zaman bercinta dulu.
1: Ya.
0: Tengah-tengah bau kereta feeling.
1: Itulah. Sampai katanya pendengar Lata FM ni, holah. Dia tidak tua, Nuha. Dia berusia sikit.
0: Ya. Yeah, dia ke arah orang kata macam Burma.
1: Burma? Tak apalah. Ya, tak kira lah anda ni dah berumur ke muda lagi ke. Dia adalah peminat-peminat lagu sikit, mengikut genre-genre lagu kita. Ada orang suka dengar lagu baru, ada orang suka dengar lagu lama. Ini lagu daripada Gary, lagu terbaru, lagu One More Time katanya. Jom sama-sama kita dengarkan. Hanya di Gu Galik.
0: Aduh, sok mo.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.
3: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
4: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
3: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
7: Tentang menjauh di sana, sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
6: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
7: Sini telah bermula semua kisah kita.
5: Kelantan FM,
6: penuhi citarasa anda.

0: Ya, itu dia lagu Dreamers FIFA World Cup 2022. Dan tahun ini pun kita didemamkan lagi dengan FIFA World Cup yang tak lama lagi kunjung tiba. Jadi kita bawakan, biasanya waktu-waktu ni kita akan kongsikan dengan anda info sukan. Tapi kali ni kita bawa sendiri penerbit info sukan kita, DJ Rodin. Main bola dalam konti dalam set kita. Tak ada apa dah lah. Ya, Abidin.
1: Terima kasih DJ Aina. InsyaAllah pada waktu ini saya akan bersama dengan DJ Is untuk kita berkongsi sedikit berkenaan dengan sukan bola sepak Piala Dunia lah yang akan berlangsung secara rasminya pada hari ini. Dan kita di RTM ini adalah merupakan penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Ya, benar sekali ya. Tu Abedin, benar sekali. Orang kata demi Piala Dunia ni memang dah tak sabar dah. Sebab apa? Sebab perlawanan kita yang pertama tu akan berlangsung pagi ataupun malam ni.
1: Ya. Dan Faiz, Faiz pula dah. Dan Iz, DJ Iz. Kita RTM adalah merupakan penyiar rasmi untuk sukan bola sepak Piala Dunia pada tahun ini. Dan kita RTM ini adalah satu-satunya penyiar rasmi. Tak ada di stesen-stesen lain. Hanya ada di RTM. Dan kita selain daripada TV, kita ada RTM1, RTM2, TV OK dan TV saluran OK. Sukan.
2: Betul.
1: Kita Radio Negeri, 34 stesen Radio Negeri bergabung untuk melahirkan satu suara bagi memberi fokus kepada Piala Dunia 2026.
2: Ya, so jadi saya percaya bagi anda yang mungkin terlepas untuk menonton secara langsung, kita boleh tonton ulang di siaran RTM. Dan untuk anda yang mungkin kekal dengan frekuensi negeri masing-masing, boleh orang kata menurut serta ataupun mengikuti perkembangan mengikut frekuensi negeri masing-masing.
1: Okey, DJ Is, apa ni, selaku tuan rumah, kita akan menyiarkan berapa banyak siaran secara langsung.
2: Kita ada 48 pasukan yang bertanding. Kita ada 104 jumlah perlawanan. Dan negara tuan rumah kita ada 3. Jadi orang kata ini adalah tempoh perlawanan Piala Dunia yang paling lama dalam sejarah.
1: Nah, biasanya biasanya dia memakan masa selama sebulan saja, tetapi untuk Piala Dunia pada tahun ini sebanyak 46 hari macam itulah.
2: Lebih kurang
1: lebih pada 40 hari ya. Dan biasanya Piala Dunia ni dia hanya ambil 32 pasukan yang bertanding saja, tapi untuk tahun ini sebanyak 48 pasukan akan bertanding. Jadi penambahan jumlah pasukan ini secara tak langsung dia akan membuatkan jumlah perlawanan itu bertambah dan juga tempoh masa yang biasanya berlangsung selama sebulan pada kali ini memakan sebulan lebih.
2: Dan semestinya kita akan disajikan dengan pelbagai orang kata momen-momen yang tak disangka-sangka. Sebagai contoh, pasukan yang sebelum ini mungkin kita anggap underdog mungkin akan menunjukkan taring dia nanti.
1: Dia akan mungkin dia akan menjadi pasukan yang
2: mendominasi,
1: memberi cabaran kepada pasukan-pasukan yang lain ya. Baik, untuk apa ni, untuk makluman, walaupun sebenarnya pendengar-pendengar kita sudah pun tahu negara-negara yang bertanding. Jadi untuk makluman bersamalah saya berikan sedikit negara-negara yang bertanding, antaranya Mexico, Afrika Selatan, Korea Selatan, Czechia dalam kumpulan A. Dalam kumpulan B nya Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar dan juga Switzerland. Dalam kumpulan C, Brazil, Maghribi dan Haiti dan juga Scotland. dan kumpulan D juga akan berada pada kumpulan D. D ini adalah negara tuan rumah USA, Paraguay, Australia dan juga Turki. Jadi untuk seterusnya kumpulan ataupun negara-negara yang lain.
2: Okey, seterusnya untuk kumpulan E kita ada Germany, Curago, Ivory Coast, Ecuador. Kumpulan F kita ada Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia. Kumpulan G kita ada Belgium, Egypt, Iran, New Zealand. Kumpulan H kita ada Spain, Cabo Verde, Saudi Arabia dan Uruguay.
1: Okey, itu dalam kumpulan H ya. Dalam kumpulan I, France, Senegal, Iraq dan juga Norway. Kumpulan J, Argentina, Algeria, Australia, Janda dan juga Jordan. Kumpulan K, Portugal, DR, Congo, Uzbekistan dan juga Colombia. Kumpulan L terakhir, England, juga merupakan antara kumpulan favorite. Croatia, Ghana dan juga Panama. Jadi walau bagaimanapun apa ni kumpulan I ada negara yang menjadi pilihan saya iaitu kumpulan ataupun negara France ataupun Perancis lah. Yang kalau pernah menjadi juara.
2: Faham. Kalau untuk saya, saya terpaksa merahsiakan kumpulan pilihan saya sebab kita tak nak menampakkan bias di situ. Dan Kelantan FM juga tidak melepaskan peluang untuk meraikan demam bola. Di mana kita menyajikan banyak segmen, slot dan juga pengisian untuk orang kata supaya kita rasa menyemarakkan lagi demam bola kita
1: pada tahun ini. Okay?
2: Pada tahun ini.
1: Okay. Dan juga sepanjang Piala Dunia ni kita berdua akan akan berkongsi analisis, berkongsi maklumat berkenaan perjalanan Piala Dunia 2026. Dan selain itu juga kita ada beberapa personaliti sukan lah.
2: Figura-figura yang orang kata lebih arif tentang tentang sukan bola sepak. Di mana kita ada Datuk Jasni Syafi'i selaku pengulas sukan tanah air kita.
1: Dia otai lah.
2: Otai. Jadi orang kata kita boleh dapatkan pandangan ataupun maklumat daripada orang yang lebih layak. Dan seterusnya kita ada Ismadi Abdul Manap. Beliau merupakan penerbit sukan, orang kata Presiden SAM, Persatuan Penulis-Penulis Sukan.
1: Dan juga Wan Nazrul Wan Aisyam Wan Ahmad lah. Dia merupakan penerbit sukan, dulu penerbit sukan radio. Dan dia dia juga adalah merupakan pengulas dan dia ada lesen kejurulatihan terutamanya dalam sukan bola sepak ya. Jadi ini adalah antara yang boleh kita katakan yang tetaplah yang akan bersama kita dari mula hingga ke awal.
2: Betul.
1: Dan di samping itu juga kalau ada kalau ada peluang kita juga akan bersama dengan pemain ataupun bekas pemain ataupun jurulatih kalau ada peluang nanti kita akan bersama. Jadi keseluruhannya selama lebih kurang sebulan lebih ini kita akan memberi fokus kepada Piala Dunia dalam slot-slot yang kita telah pun fikirkan dan sediakan untuk kita berkongsi dengan pendengar kita di Kelantan FM ini.
2: Ya, betul. Yang pastinya ada banyak orang kata drama ataupun siaran orang kata hidangan-hidangan yang mengejutkan, surprise. Kita melibatkan media sosial. Kita juga berhati-hati untuk anda semua yang mungkin orang kata bukan berhati-hatilah. Kalau anda semua inginkan klip-klip ataupun paparan-paparan yang orang kata daripada pihak anda sendiri disiarkan di platform kami, jangan lupa kongsikan kemeriahan bola sepak anda, mungkin di rumah, di kedai makan bersama kawan-kawan, di platform media sosial anda. Dan kalau anda bertuah dan terpilih, paparan klip video anda akan disiarkan di platform kami.
1: Dia akan membuka lebih luas lagi engagement untuk ditonton lah. Dan jangan lupa Faiz, kalau kita tengah deal berurusan dengan beberapa pembekal ataupun penaja yang untuk kita jadikan sebagai penyumbang kepada kuis dalam program kita yang kita adakan ini. Jadi insyaAllah bukan setakat anda boleh mengikuti maklumat yang kita akan kongsi di Kelantan FM ini dan juga anda juga berpeluang untuk menangi hadiah yang bakal kita umumkan nantilah. Jadi terus mengikuti Kelantan FM untuk anda bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia 2026 ini.
2: Ya, jadi kita nak berangsur
1: dulu.
2: Kita berangsur dulu.
1: InsyaAllah kita akan hadir lagi.
2: Kita kembalikan siaran kita ni kepada DJ Nuha dan DJ Aina di Gugale.

0: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
1: Kelantan FM, mana jua?
2: Kami sentiasa ada, temankan anda.
1: Siapa?

Mek bunga mari payak. Mek bunga ni panah ni, baru dah sampai di rumah. Oh, tadinya tubik lah makan dengan saya-saya. Moga kita ni kaya patah orang ajak tubik ni makan kat kisralin. Oh, moga demo pula nak belanja kita ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata, pukul 10, 7 pekedah, pilih mek bunga sampai dah. Oh, gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi nyo. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Patulah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga ke tak berhilah jenis-jenis orang lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat ni noh. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Mek bunga ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalau berjanji dengan orang, kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Namun ke, saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak dia.

0: itu dia bersama dengan Mat Bunga tadinya. Janji. Janji akan sampai ke kedai pukul 10 pagi. Sekali 12 tengah hari baru sampai. Itulah dia. Awak kata janji Melayu. Apa kait dengan janji Melayunya? Adakah Melayu ni sentiasa tidak menepati janji? Tidak. Perumpama semata-mata.
1: Yeah. Sebab kita ni kadang-kadang mudah sangat duk berjanji. Janji nak mari, janji nak siap hijau ni, janji nak buat go tu. Tapi bila siapa je masuk, janji tu tak tertunai. Mungkin kadang-kadang kita nampak kecil je dok. Oh, tak ada gapo. Dia pun peher dok. Tapi sebenarnya, dia memberi kesehat besar. Lagi-lagi bila kita pergi kepercayaan orang ni.
0: Lalu sekali dua tak apa tu. Ha? Yeah. Oh, nak aku ajak semacam ni. Siapa aku 12 macam? Oh, ya pukul 10. Okey, macam masuk dah. Nggak perangai. Apa ni mudah berjanji. Okey, baik. Kita pun sentiasa menepati janji untuk adik kakak kita belakang untuk kongsikan pelbagai informasi yang sahih. Hanya di RTM ini baru-baru ni kita digemparkan dengan kedatangan seekor harimau belang. Ini terjadi di Gua Musir. Jadinya Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlindungan Kelate mengesahkan menerima laporan berkenaan video yang viral 2-3 hari ini, yang mana dalam video itu memaparkan ada seekor harimau belang yang berkeliaran sedang bermandi-manda. Nah, kalau tengok video tu lah, ia tengah bening dalam air sungai Relai, di sungai Relai. Dan pengarahnya, itu pengarah perlindungan Wan Muhammad Adib Wan Muhammad Yusof, berkata pihaknya sekarang ni sedang melakukan pemantauan lah di lokasi terbabit. Jadi bila ada benda-benda begini, jangan duduk suka sangat lah. Ada rimah nak pergi tengok lah. Jangan. Kena ikut. Kena patuhi segala arahan daripada pihak berkuasa. Kalau kata pihak berkuasa kata jangan tubik malam, ngelah tubik pukul 12 tengah malam, kena ikutlah. Sebab nyokar jadi gapa-gapa, jadi kau payoh pulak nuha.
1: Walaupun dia sebelum ni pernah ada pengalaman handle haiwan liar ni, tapi janganlah. Sebab haiwan ni dia tak boleh nak baca.
0: Betul. Dia punya agresif kau gapa, kita tak nak baca. Jadi biarlah pihak berkuasa yang buat hijau. Kita yang kita pandai-pandai lah. Pandai lagu mana pun kita, pihak-pihak berkuasa yang settlekan masalah ini. Baik, itu antaranya peringatan lah untuk orang Gua Musir yang mana duduk dekat dengan Sungai Gelar tu. Kena hati-hati, dah berjaga-jaga lah deh. Jangan panik, terus ikut apa sahaja arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Selepas ini, pelanggan masuk ke jam terbaru.
1: Ya, untuk jam yang terbaru ni, kita akan dengarkan berita Kelantan FM dan teruskan mendengar Gugale Ado semua.
2: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: jangan tapau cinta.
1: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan.

Masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Okey, dalam era digital lo ni, semuanya berada di hujung jari. Tapi Aina, tanggungjawab kita pula lah untuk semok semula sumber-sumber, dan kita kena pastikan kesahihan berita yang terletak pada diri kita jugalah. Ya, jadi betul. Sebagai pengguna media sosial ni, kita kena bijak dan sentiasa dapatkan maklumat daripada sumber yang dipercayai. RTM terus committed dalam memberikan maklumat yang tepat, pantas dan sahih untuk rakyat Malaysia. Yang sahih hanya di RTM.
1: Ya, sebab itulah kita pun ingat sama ke pendengar-pendengar kita ni. Tidak kata kena dengar radio je, tapi kena follow juga kita punya TikTok kita, Facebook kita, Instagram kita. Sampai katanya lah ni deh. Kita ni telefon melekat 24 jam.
0: Iya.
1: Deh, tak kira masa telefon tu tak boleh lepas pada tangan. Tidak kata kok ke, kadang-kadang kata kau diri sendiri je. Khabar tak khabar, kalau kita duduk scroll-scroll ke, khabar tak khabar, ada dalam 2 je. Contohlah lo ni pukul 11 pagi. Scroll tu gak scroll khabar-khabar pukul 1 tengah hari. tidak kata kakak-kakak lah, kata kau diri sendiri. Tapi gitulah. Nak rakyat buinya kita dengan media sosial ni, zaman lawan ni memang tak nak lari dah. Sebab itulah kita minta pendengar-pendengar kita untuk follow kita punya media sosial, supaya apa jua yang anda dapat maklumat adalah yang sahih hanya di RTM.
0: Sebabnya Aina, lawan ni kita risau. Lawan ni semua media sosial ni dia di hujung jari ni, orang kata lambat ke AI. Semua benda yang rekod melalui AI.
1: Itu satu hal. AI kalau apa ni, kalau yang boleh bezakan AI dengan yang real, yang betul, tak apa. Kena kau, itulah AI law ni pun lebih kurang dan super hok betul-betul di depan mata dek. Jadi kena berjaga-jaga dan juga berhati-hati dalam apa jua yang kita kongsikan.
0: Palingnya hanya sekali golongan ibu bapa kita lah.
1: Tu tak ada nak lari dah. Kadang-kadang mak ayah saya pun lagu tu deh.
0: Jadi tugas kita ni setiap hari kena royak, ni bukan ni AI ni.
1: Yo, jadi kita hak muda ni pun kena main peranan jugalah. Deh, kalau nampak macam AI, macam lain macam je gambar ni. Kita pun royak lalu ni bukan ni gambar AI. Bahaya. AI ni.
0: AI ni sebut je pasal AI, lambat ke skim cepat kaya. Orang tua ni ibu dah terpedaya.
1: Betul.
0: Sama jadi nyo kongsi, nyo share dalam grup tu gawa. Share dalam grup family habis lah.
1: Oh, lialah. Tok gawa pula tiba-tiba mari gambar AI ada bini lain. Tubik makin ganti no lain. Benarnya tubik dengan AJK kapung. Gitulah si awak. Kena hati-hati lah lo ni tu. Kaki duk cahaya sangat.
0: Mana kata dengan AI ni juga boleh menimbulkan unsur fitnah. Benda yang tak ada pun bolehnya buat. Kadang-kadang kita pun nak cahaya kodok ni sebab lebih kurang. Macam nak meh-meh serupa.
1: Itulah kita kata di zaman fitnah. Zaman lawan ini kita kena sentiasa berhati-hati, berjaga-jaga. Okey. Baik, selepas ini kita masih lagi dalam ruangan jam yang kedua ni, ada macam-macam lagi kita nak bawa mari ke adik-kakak kita belaka. Jadi harapnya tak ke mana-mana lah anda yang mana bekerja hari ni, selamat bekerja. Jangan duduk apa ni lemah, tak semangat. Kalau rasa tak semangat, kena dengar gugalik bersama dengan adik jenal lah. Ramah tu.
0: Sama juga kepada yang tengah masuk-masuk dapur dok, boleh-boleh dok mikir nak buat menu gapo pula, nak pikat hati habis tersayang ni.
1: Ya, boleh tang. Pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi tenung. Tanya atas rahi, nak masuk gapo puas cemuh dah kita. Tak apa lah ni, ya banyak macam-macam menu yang boleh kita cari di internet. Kalau resepi, pada resepi dia tak ada. Dia tak ada apa ni,
0: kena ikut sebutir-sebutir.
1: Dia tak ada berita palsu buat resepi ni. Dia kena ikut pandai kita. Kalau dapat resepi pelik-pelik tu, jangan duk follow lah. Nampak ikan keli bakar pistachio ke.
0: Pelik-pelik lo ni. Kadang-kadang tu dia nak mikir.
1: Walaupun kita ni habis menu dah kita masak, jangan masak pelik-pelik lah deh. Nyakit ni bermula daripada pemakanan kita. Okay?
0: Jangan kita membiasa ke benda-benda yang orang kata unik tu. Dia boleh efek kepada kesihatan kita juga.
1: Unik tak ada masalah. Tapi terlampau unik pun tak boleh.
0: Biarlah berpada-pada narak nyotek obeng pun pergi campur sekali dengan kari. Bukit apa dah tu.
1: Tu dia. Itulah. Okay, jom kita dengar lagu seterusnya. Tadi kita dah dengar lagu pada Nadira. Ini kita nak dengar lagu pada Virgun Band pula. Surat Cinta untuk Starla.
0: Aina nak bagi surat cinta untuk siapa pula
1: saya
0: ni?
1: Saya bagi surat cinta untuk habis saya je lah. Alah, tak tahu orang lain deh.
0: Okey, sama-sama kita dengarkan Agu Galik. Aduh, semua.
2: Abang minta maaf. Ah. Ni memang salah abang.
3: Tak ada gunanya, abang. Anak kita tak ada dah.
2: Abang nyesal. Abang nyesal. Dok skor jadi gini.
3: Dok skor apanya? Banyak kali dah saya pesan. Loh ni, sebab asal aku abang lah. Anak kita jadi masuk.
4: Asap rokok membunuh bayi dalam diam. Jangan bahayakan keluargamu demi kenikmatan sebatang rokok.
5: Ingatan bersama Kelantan FM.

menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh Lantan FM.

0: organic mattress. Jadi siapa-siapa yang ada masalah sakit pinggang ke sakit badan ke, boleh dapatkan Tilam daripada organic mattress. Silakan Karin.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar belaka? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada organic mattress Sendirian Berhad. Kalau dengan Lin tu tak lain tak bukan, kita nak cerita mengenai Tilam organik ataupun kalau orang Kelantan panggil lembek, kan? Nah, jadi di sini, Alhamdulillah, kita dah 32 tahun berada dalam industri penjualan dan penghasilan lembek. Lembek-lembek yang kita jual ni, kita buat sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Ha, walaupun kami berada di Kamunting Taiping, tapi penghantaran kita buat direct lah daripada kilang kita, HQ kita kepada semua destinasi dalam semenanjung Malaysia. Bukan saja di Perak, tapi di Pantai Timur, ya, di Johor, di Selatan, ya, di semua seluruh utara, semualah di semenanjung Malaysia kita hantar secara percuma. Kos penghantaran 100% ditanggung oleh kita. Okey, dan pembayaran, nak bayar macam mana? Adakah bila nak tempah terus bayar? Tak. Waktu tempahan hanya perlu berikan nama, alamat, butiran nak lembek yang mana satu, kan? Dan bayaran perlu dibuat ketika barang tiba di rumah. Lembek dah sampai depan mata, dah tengok semua okey, baru buat bayaran. Dan tak habis dekat situ. Kita berikan jaminan untuk produk-produk kita, untuk lembek-lembek kita, kan? Jadi kalau guna, sekiranya berlaku masalah dari segi lekuk tilam, lekuk lembek, kan, kita akan servis secara percuma. Jadi kepada yang ingin mencari lembek yang baru, lembek lama tukar baru, kan? Jadi yang mana tengah nak cari lembek baru, di Organic Mattress kami sediakan pelbagai pilihan lembek untuk anda. Ya, apa yang sedap untuk pakai, apa yang seronok untuk guna, apa lembek yang boleh bantu untuk tidur yang lebih berkualiti, untuk rehat yang lebih baik, untuk pinggang-pinggang yang dah mula lenguh tu. Okey, yang pertama hari ni kita ada lembek manja organik. Yang pertama lembek manja organik, yang kedua kita ada lembek sabut kelapa. Lembek sabut ni kadang orang-orang dulu raja suka guna, ya, tambahan bagi mereka yang ada masalah sakit pinggang ke apa, memang sukalah guna lembek-lembek yang padat sikit ni. Okey, dan seterusnya kita ada lembek juga, lembek suria. Lembek suria ni yang mana cari harga ekonomi dengan harga bajet boleh ambil lembek suria. Jadi jom kita cerita satu-satu mengenai lembek yang ada di Organic Mattress. Okey. Lembek ni memang setiap orang guna, kan? Kita setiap malam tu nak tidur mesti baring atas lembek dan juga katil kita. Okey, jadi lembek ni memainkan peranan penting supaya bila kita tidur tu rasa selesa, dapat sokongan tubuh yang betul, kan? Supaya bila bangun pagi tu tak ada lah duk rasa sakit belakang ke, sakit pinggang ke, lenguh-lenguh, kan? Sebab lembek ni kalau dia melengkung-lengkung, terlalu lembut ataupun terlalu keras, ya, daripada tak ada sakit belakang pun dia boleh buatkan kita rasa sakit belakang. Sebab dia tak dapat sokongan yang betul, badan kita berada dalam keadaan tekanan, kan? Keras sangat pun tak boleh, lembek sangat pun tak boleh. Nak lembek yang macam mana? Yang sedang-sedang dengan badan kita. Apa maksud saya sedang-sedang dengan badan kita? Bila kita baring, tak rasa lembut sangat, tak rasa keras sangat. Tapi dengan badan kita tu, bawa maksud berat kita dan juga pasangan kita. Sebab berat kita berbeza setiap orang, kan? Jadi lembek ni pun dia ada tahap kepadatan yang sesuai mengikut berat badan pengguna. Jadi dekat sini specialnya, sebelum nak buat beli lembek, nak pilih yang mana satu, kita akan tanya dulu berat badan orang yang nak guna tu berapa kilo, suaminya berapa, isterinya berapa, supaya dapat kita padankan dengan lembek kat sini. Okay? Sebab kita tak nak nanti contoh orang badan besar, kalau guna lembek yang lembut, dia akan mudah tenggelam atau dia tak dapat sokongan yang baik. Kalau orang kurus, beri tilam yang keras, nanti dia rasa tak selesa juga. Sebab tu berat badan penting. Okey, jom kita pergi kepada lembek pertama kita. Lembek pertama ni, kita ada lembek manja organik. Manja organik ni lembek yang dah 32 tahun kita jual. Dan kali keempat kita upgrade, kita tambah baik. Dan untuk kali keempat ni banyak yang kita tambah baik. Contoh dari segi jaminan penggunaan terhadap lekuk tilam. Kalau dulu kita bagi jaminan 5 tahun sahaja, sekarang kita bagi jaminan 10 tahun. Kalau dari segi kain, sebab tahun lepas dengan tahun ni cuaca agak tak menentu, jadi kita upgrade kepada kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih cepat. Okey, lepas tu kita upgrade dari segi kepadatan, bukanlah kita bagi kerah lagi. Kita bagi, kita guna grade yang terbaik supaya dia boleh seiringlah dengan jaminan tadi. Dan untuk manja ni, pendek kata, untuk guna manja, balik saja bekerja atau buat kerja-kerja berat ke apa, atau buat kerja di rumah pun, kalau rasa badan letih, badan penat, baring atas lembek manja ni, dia akan hilangkan atau kurangkan kepenatan harian bekerja, akan bantu untuk tidur dengan lebih selesa, bantu tidur berkualiti. Sebab kita baring rasa selesa. Rasa selesa itulah yang membawa kepada mudahnya kita untuk dapat tidur yang baik, ya, tak ada rasa gelisah. Ya, yang ni pun dia ada zero motion transfer. Maksud bila kita pusing kiri kanan, pasangan sebelah tak terganggu dengan gerakan yang kita buat. Ya, sebab dia tak rasa. Okey, dan satu lagi untuk manja ni, dia macam kalau penat hari ni, settle hari ni, dia tak bawa ke hari besok. Hari besok tu kita bangun pagi tu kita dah rasa molek, badan bersedia dah untuk mulakan hari yang baru. Itu kelebihan manja organik. Untuk manja organik ni harga dia RM1,700 untuk satu unit 8 inci. Tapi hari ni kita mari dengan promosi pula lah. Promosi dia boleh trade in lembek yang lama. Potongan RM300 diberi, satu pembelian, satu lembek dia boleh tukar. RM1,700 tolak RM300 tinggal RM1,400. Siapa nak link belanja dengan harga special? Kalau nak, kena telefon kita sekarang. Sebab 10 orang yang tak awal buat tempahan, kita nak bagi diskaun RM400. Jadi hanya perlu bayar dengan harga RM1,000 sahaja untuk dapat lembek 8 inci. Tapi bukan bayar lo ni, bayar nanti barang siapa. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Lembek 8 inci kuih manja dapat dengan harga daripada RM1,700. Untuk 10 orang dapat harga RM1,000 aja. Jadi siapa nak tidur selesa, nak sokongan yang baik untuk belakang, nak rehat sepuna bila umur dah meningkat ni, dapatkan sekarang. Baik, kita berhentilah sekejap sebelum kita pergi kepada lembek seterusnya. Jadi kita kembali selepas ini.
0: Okey, itu dia. Kita berhibur dulu dengan lagu Yoni Boy, dan selepas ini kita akan kembali semula bersama Lean Organic Mattress.

0: Bukan kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tubuh kan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi penat tak kau nak kisah.

0: Okey, kita kembali semula bersama dengan Kak Lin daripada Organic Mattress.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai lembek manja organik, ada orang Kota Baru, ada orang Pasir Mas yang dah mula telefon kami. Mm-hmm. Jadi yang mana lagi makcik-pakcik yang nak dapatkan tidur yang lebih selesa atau kepada apa orang kata peniaga-peniaga kita, kadang bila meniaga ni waktu rehat dia kurang kan. Jadi waktu tidur pun kejap je, kalau ikutkan ya, perlukan 6 ke 8 jam untuk seorang untuk waktu istirahat, waktu tidur, tapi disebabkan kekangan kerja kadang kan buatkan masa tidur tu jadi terhad. Jadi dengan penggunaan lembek manja, insyaAllah walaupun tidur sekejap dia dapatlah bantu untuk rehatkan badan anda. Okey, jadi apapun dapatkan lembek manja organik untuk tidur lebih selesa, sebolehnya dapatkan tidur yang lengkap lah ya. Jadi hubungi 013-584-0288. Daripada harga RM1,700, hari ini kita nak bagi untuk 8 inci hanya pada harga RM1,000 sahaja. Ini adalah untuk versi terbaru, kain pun baru ya, versi lama kita tak keluar dah. Sebelum ni harga untuk versi lama kita jual paling murah RM1,130, tapi yang ni versi baru kita bagi harga RM1,000 ya aja. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi untuk 10 yang terawal sahaja ya. Okey, stok ada banyak. Cumanya dapat saya buka untuk promo ni hanya 10 unit yang pertama. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada lembek kedua, lembek sabut kelapa. Yang untuk lembek sabut kelapa ni, ini adalah lembek sabut kelapa tulin, yang mana serat sabut dia kita bersihkan daripada habuk, debu, tak ada langsung ya. Dan kita sadurkan dengan getah asli bersama dengan daun organik. Yang ini untuk ketebalan 6 inci. Harga selepas trade-in RM1,199 untuk 6 inci kelamin. Untuk 8 inci kelamin selepas offer, selepas trade-in 8 inci kelamin RM1,699. Siapa ada bajet lebih boleh ambil lembek daripada sabut kelapa. Dia tak keras sangat, tak lembut sangat, sederhana, empuk, separa empuk juga. Nah, okey, jadi untuk sabut pun jaminan kita beri selama 10 tahun. Jadi jelas nah, untuk sabut RM1,199 untuk 6 inci ataupun RM1,699 lah untuk 8 inci. Baik, yang mana harga bawah RM1,000 kita ada lembek suria. Lembek suria ni dia kita buat daripada compress foam. Dia lebih kurang manja juga ya, tapi spec basic, boleh tahan berat 180 kg, ada jaminan juga. Okey, untuk lembek suria dia tak guna spring, boleh membantu berikan sokongan dan tidur yang lebih baik, begitu juga mengurangkan rasa tak selesa pada badan. Okey, lembek suria kita ada yang 6 inci RM588. Dan kita ada yang 8 inci dengan harga RM788. Okey, RM788 untuk 8 inci dan untuk 6 inci RM588. Kalau 5 inci kelamin RM488 ya. Jadi yang mana nak boleh hubungi terus 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Okey, jadi bagi yang nak mencari lembek untuk tidur lebih selesa, sokongan badan, yang mana lembek dekat rumah pun mungkin dah terlalu lama ataupun kebelakangan ni 2-3 hari ni rasa lembek tu buatkan badan kita rasa sakit. Itu tanda-tanda lembek dah nak kena tukar baru. Sebab lembek pun dia ada tempoh-tempoh tamat dia. Ya, kadang bila tempoh tamat tu biasa bila bangun pagi dia buat kaki terasa sakit belakang, sakit pinggang tu. Itu tanda-tanda kena tukar lembek yang baru dah lah tu kan. Jadi yang mana nak boleh hubungi 013-584-0288. Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah Abang Kakak kalau ada masa ketika berjumpa lagi, nak tidur selesa cari kami. Okey, jadi terima kasih banyak Nuha. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Terima kasih Kak Lin dari Organic Mattress. Okey, dan juga siapa-siapa yang ada sakit badan ke, sakit urat, yang lama dah tak tukar tilik, bolehlah tengah guna organic mattress ni. Okay. Dan kita seterusnya, kita akan dengar lagu Lukisan dari Air Reese. Dan untuk seterusnya, kita akan dengar berita ringkas.

peranan dan tanggungjawab kita dalam memutuskan rantaian COVID-19. Memuat turun, mengguna dan mengemaskini aplikasi MySejahtera, mematuhi SOP dan memantau pematuhan SOP dalam komuniti, menjadi role model dengan membudaya

0: siapa dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Haa, sambutan ulang tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlakon memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah.

0: Jangan tak apa, cinta.
1: Lan, sinilah kejap. Mak kepada jiran sepupu nenek belah kakak ipar adik agak cakap kan, dia nampak si Zara tu berpegang tangan dengan sepeja tu gini-gini kau, ha? Wow!
2: Ha, ya ke je? Nak kena share ni, jap-jap. Aku buka telefon, nak ketahit dalam Facebook.
3: Eh, Zara, betul ke kau cinta dengan peja tu? Tengok kat sini, jap. Tengok dalam Facebook ni.
4: Eh, siapa yang pandai-pandai sebarkan gosip ni? Aku ciri-cirikan juga mulut orang tu.
5: Jangan suka sebarkan kabar angin kerana santan pulut binasa, kerana laman sosial anda binasa. Pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan FM.
6: Sawadikap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar Radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami penuh kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap, sawadikap.

0: Okey, itu dia. Sambil-sambil tu, Nuha nak kongsikanlah kepada pendengar setia Kelate FM. Dimaklumkan bahawa gangguan siaran radio dijangka berlaku di beberapa kawasan start daripada 15 Jun sehinggalah 17 Julai 2020 ni. Gangguan ini juga adalah berikutan kerja-kerja nak menaik taraf lagi lah sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar Bukit Bakar, Macai, Kelate.
1: Ya, jadi mungkin pendengar kita akan mengalami gangguan penerimaan siaran lah secara berkala sepanjang tempoh 15 Jun sehingga 17 Julai 2020 ni tu. Jadi RTM nak minta maaf banyak-banyak di atas segala kesulitan yang mungkin akan dialami oleh pendengar kita lah. Dan kami sangat menghargai kesabaran serta kerjasama semua pendengar. Jadi untuk anda, untuk pastikan anda terus dapat mengikuti siaran Kelantan FM, pendengar boleh mendengarkan juga Kelantan FM ni di mana, Nuha?
0: Melalui aplikasi RTM Click.
1: Betul-betul. Ya. Percuma. Percuma saja.
0: Tapi pastikan ada line internet dulu, Laina.
1: Ya, memang. Line internet tu sendiri berhak lah deh. Oh, jangan pula minta top up dengan dia jenar. Jah attack sikit top up nak beli internet pula dah. Adalah. Okey, selepas ini kita akan ada perkongsian menarik bersama dengan tak silap saya lah. Kalau kita takut luar ni ada doktor. Takut kita kalau sebut doktor kita takut, takut kena cocok.
0: Masa kecil-kecil dulu patin pernah sebut doktor. Lagi judah deh.
1: Yalah. Okey, bersama dengan kita ada nak sembang mengenai kesihatan lah sikit. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus layan kami di Google.
0: Aduh, sokmo.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Masalah yang datang jangan jadikan keluhan, tapi hadapi dengan kesabaran dan yakinlah di sebalik masalah itu akan ada kebahagiaan yang anda bakal dapatkan. Jadikan hari sebagai pengalaman hidup yang paling bermakna. Apa sahaja yang berlaku, jalani dengan penuh senyuman. Jangan pernah putus asa, setiap masalah pasti akan ada jalan penyelesaian.

0: Fun FM.
1: Pertemuan yang pertama itu 102.9 MHz,
2: Jeli 90.2 MHz,
1: Macam
2: Pacu
1: Pasir Putih
2: 97.3
1: MHz,
2: Besut dan Stil Terengganu 107.1 MHz. Yang selalu aku inginkan, temani diriku hingga ke ujung usia.
3: Tontonan FM, setia bersama anda.

0: Dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam tu. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saya ni! Nombor baca. Ni kalau saya macam 97.3.
2: Radio Malaysia. Lantaran FM terus menemani anda semua ketika ini jam 12.29 minit tengah hari. Dan seperti yang dijanjikan kepada anda, kita ada tetamu istimewa dengan doktor. Kan lama dah, dijenal lama dah tak handle semang sihat ni. Kalau bab kesihatan memang A lah, memang nombor satu dijenal. Okey, kita tak sabar-sabar dah ni. Nak bawakan anda kepada seorang tetamu yang saya segani. Merupakan seorang pencerah pada universiti. Hari ini kitanya, sebelum kita perkenalkan tetamu kita, kita nak apa ni? Kita nak bagi tajuklah dulu pembuka sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini. Yang mana hari ini kita bawakan topik mengenai bekas plastik panas merupakan racun senyap dalam tubuh badan anda. Siapa di sini? Kan, siapa di sini masih lagi, kalau dulu kita gunakan polistrin, kalau ingat dululah, lon ini kita gunakan bekas plastik. Bekas plastik ni boleh ke tidak sebenarnya kita bubuh makanan yang panas-panas baru siap masuk daripada kuali? Jadi kita bawakan kepada anda pensyarah daripada USM, daripada Unit Sains Asas Pusat Pengajian Sains Pergigian USM, iaitu Dr. Muhammad Firdaus bin Yahya. Assalamualaikum Doktor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas jemputan.
2: Ya, hari ini satu topik yang menarik kita nak bawakan kepada anda semua. Jadinya kalau kita tengok ni, doktor ni daripada Pusat Pengajian Sains Pergigian. Maksudnya kalau panggil Dr. Gigi. Jadi kita nak tanya dengan doktor lah, gapo sebenarnya kaitan plastik ni dengan pergigian?
3: Okey, jadi kalau siapa assalamualaikum. Jadi kalau siapa yang biasa mari ke USM tu untuk buat rawatan pergigian tu, jadi sebenarnya contoh tampalan gigi tu dia daripada bahagian kategori plastik sebenarnya, tampal gigi tu, gigi blueberry. Dan okay, kalau ada dan yang kedua kalau ada rawatan akar RCT, perlukan ada treatment juga menggunakan polimer dipanggil Gutta-Percha. Jadi sebenarnya polimer ni dia ada dua kategori besar bawah dia, plastik dengan getah.
2: Okey.
3: So plastik dengan getah ni di bawah kategori besar polimer. Jadi polimer ni ada macam-macam lah. Macam-macam polimer kan. Jadi kita

0: kita ni tak boleh hidup tanpa polimer, tanpa barangnya plastik, barangnya getah.
1: Betul. Okay.
0: Hidup kita, baju kita ni semua ni,
1: semua polyester, getah.
0: Semua daripada plastik dengan getah.
1: Yeah,
0: tayar kereta, tayar motor getah. Okay. Getah wayar paip semua tu. Jadi ada yang kita guna tak sentuh dengan makanan. Okay, dan ada yang kita sentuh dengan makanan secara langsung.
1: Okay.
0: Ini kita guna untuk bukuh makanan. Jadi contoh botol air mineral. Botol air mineral dan apa pembungkusan makanan inilah. Stabil, kita kenal sebagai nama styrofoam.
1: Okay.
0: Jadi inilah styrofoam yang hot warna putih tu.
1: Sama dengan polistirin.
0: Ya, ya. Dia sebenarnya kan nama-nama dia sebenarnya polistirin.
1: Polistirin.
0: Ya, DJ betul. So, nama sebenarnya polistirin. So, kita kenal sebagai styrofoam. Jadi sebenarnya macam mana kita nak guna makanan ni, apa bekas makanan ni dengan cara yang elok lah, orang kata proper, comel. Okay, jadi sebenarnya kalau kita macam masakkan, kalau kata kita masakkan panas, so jadi kita tak digalakkan lah guna hot putih ni.
1: Okay.
0: Jadi kita guna molek, guna hot jernih. Jadi guna, kita tanya, guna nak tahu. Jadi kalau kita tengok, acutera kita tengok bawah dia, dia ada code. Dia ada code nombor.
1: Kena dengar pakut dulu.
0: Dia ada tulis situ.
1: Okay.
0: Kalau dia nombor 1 sampai 7.
1: Nombor tu.
0: Dia nombor tu dia dalam segitiga. Dia tulis situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, biasa guna hot warna putih ni, dia nombor nombor ne. Nombor ne ni polistirin lah. Dia tulis PS. PS polistirin. Menunjuk kepada styrofoam lah. Dia hot jernih tu biasanya nombor 5. PP, polypropylene. Jadi kalau boleh, kalau kita nak bukuh makanan, nasi goreng panah, mi goreng panah. Jadi kita guna hot jernih. Moleknya kita guna hot jernih. Sebabnya, kalau hot putih ni, dimimbangi kimia yang ada di dalam ni akan meresap masuk ke dalam makanan kita.
1: Betul.
0: Jadi kita tak silah, na'udzubillah, kita bimbang kesian dia ni bukan esok, bukan lusa, bukan tahun depan. Yeah. Jadi kita bimbangnya, kita takut jangka masa panjang, 10 tahun ke depan, takut kanser. Kalau tak kanser pun, dia boleh apa, dia ada bahan kita panggil endocrine disruptor, dia boleh ganggu sistem hormon, perjalanan apa hormon tubuh kita.
1: Maknanya dia bukanlah bagi kesan secara terus.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, dia ambil masa. Dia ambil masa benda ni. Long term effect, kesan jangka masa panjang. Jadi kalau kata, sebab saya masih perasan lah, masih lagi bila order melalui apa, delivery kan. Grab food, Panda, misi. Jadi tengok, Allah Akbar. Bila tengok delivery, dia mari hot putih ni.
1: Yalah. itu yang kita risau, kita nak makan pun risau dengan kesihatan kita dan sebagainya.
0: Tapi saya dipahalkan kata hot putih ni kosnya murah sikit banding dengan hot jernih ni. Memang lah kan. Tapi untuk keselamatan kita boleh guna hot jernih ni. Molek lah hot jernih dia nombor dia nombor 5. Dalam segitiga tu dia ada tulis nombor 5. Merujuk kepada PP, polypropylene.
1: Okay.
0: Jadi dia boleh ok lah panah ni. Kalau hot nombor jernih ni memang, kalau kita tak kita tetap apa telur goreng panah pun dia ke
1: cair
0: ke
1: Okey, itu antaranya lah mengenai plastik dengan pergigian. Tapi dah lah tu. Kita go through dengan apa tajuk kita hari ni. Bekas yang mana yang sesuai. Sama ada bekas polistirin ataupun bekas lutsina. Jadi semua lainnya guna bekas lutsina lah kan, doktor kan?
0: Ya, betul.
1: Dan ada kod dia. Ada nombor doktor.
0: Ya, betul.
1: Nombor 5. Dengar nombor-nombor berapa?
0: Ya, tak boleh guna ni nombor ni.
1: Nombor ni.
0: Nombor 3 dengan nombor ni.
1: Kena ingat tu. Kalau kod pada bekas makanan tu nombor 3 dan nombor ni tak boleh guna lah.
0: Tak boleh guna.
1: Yang boleh gunanya nombor?
0: Okey, kalau kata tak buka apa suhu biasa, 1, 2, 4, 5.
1: 1, 2, 4, 5.
0: Kalau panah, 2, 4, 5. 2, 4 dengan 5.
1: 2, 4 dengan 5. Jadi kena ingatlah tu. Untuk peniaga-peniaga makanan utamanya. Sabit katanya bila peniaga makanan ni yalah ia bagi ia hidangkan kepada orang lain ke, kena ambil cakna jugalah. Okey. Kita nak tanya juga dekat doktor, kalau macam ialah pengendali makanan kita ni mesti ada mengikuti kursus kan penyediaan yeah. makanan. Adakah dah dibagi tahu juga dalam dalam kursus makanan tu ada dok ditekankan mengenai penggunaan bekas makanan ni?
0: Oh, yang ni saya minta maaf, saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu sama ada sebab bukan kursus tu bukan daripada ni kan. Saya tak tahu yang tu, saya kena tanya pihak yang berkenaan lah. Tapi yang ni boleh juga kita share ni kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Knowledge ni kita share.
1: Betul. Mungkinlah di dalam kursus tidak ditekankan. Jadi ini kita kongsikan dengan pendengar-pendengar kita supaya anda caknalah. Okey. Jadi plastik ni sebenarnya berbahaya ataupun tidak untuk membungkus makanan dan minuman?
0: Okey. Jadi bergantung kepada jenis plastik dan suhunya. Yang pertama jenis plastik, yang kedua suhu.
1: Okey.
0: Seperti yang saya royak tadi, kalau kata suhu bilik plastik nombor 1, 2, 4, 5. Kalau kata suhu panah, 2, 4, 5.
1: Suhu panas tu berapa maksimum dia?
0: Okey, suhu panas tu boleh lah dalam 70 atau 70 darjah Celsius gitu. Okay, sebab tak mungkin 100, kita tak makan 100.
1: Ya, yeah, kalau
0: 100
1: macam
0: tu suhu ID day tu, air gelegok.
1: Kalau macam yang baru masuk, contohlah yang memang fresh-fresh, macam kuih-kuih goreng kau. Guna bekal plastik tu juga?
0: Inilah guna jenis ni. Saya rasa suhu dia dalam 80, 70 hingga 80 gitu.
1: Yang fresh-fresh, panas-panas tu kena guna bekas Luxina lah ya, you all. Okey, baik. Kita berehat dulu sebentar. Lepas ni, anda kalau ada apa-apa soalan juga, boleh ke tunjuk bekas tu dekat live? Boleh. Kita, okey, minta maaf ya. Kita baru saja buat live TikTok. Live TikTok kita tengah buat. Dan juga di live Facebook pun baru saja kita buat. Anda boleh follow-follow lah kita punya, kita punya Facebook kita yang mana baru setting ni. Jadi boleh tengok. Ini adalah contoh bekas yang kita boleh gunakan untuk makanan panas ke makanan sejuk ke. Kalau kita tengok yang doktor tunjukkan ni, ini ada bekas Zina dengan polystyrene. Tu dia. Supaya anda kenal lah bekas hok mana sah sepatutnya boleh guna. Tunjuk juga dekat kamera Facebook kita ni. Ni dekat sini. doktor boleh tunjuk. Okey.
0: Ada nombor.
1: Nombor tu dekat belakang bekas ya, doktor.
0: Ada rasa tunjuk.
1: Jadi anda boleh kena hafallah tu kod-kod. Ada kod dah. Dekat bekas tu ada nombor. Jadi nombor tu sebenarnya melambangkan makanan apa yang boleh diletakkan, suhunya berapa. Kalau macam Luxina tu 70 Celsius kan?
0: Boleh.
1: 70 Celsius, 80 Celsius maksudnya contohnya kuih-kuih goreng panas-panas tu kau. Boleh lah. Jangan guna pula bekas polistrin putih tu. Luxina dan putih kena tahu beza tu. Yang lain. Okey, kita berehat dulu sebentar doktor. Lepas ni kita sambung pula dengan perkongsian seterusnya mengenai bekas plastik makanan ni. Mungkin ramai yang tak tahu, mungkin tidak ditekankan ketika kursus. Jadi bak kursus tu doktor tak tahulah hal tu. Mungkin doktor kursus lain. Jadi waktu nanti kita tanya semula pula lah hok mana jom buat kursus tu, kan ada doktor tekankan mengenai benda ni sebab penting juga sebenarnya. Selain daripada menekankan tak boleh guna stapler dan sebagainya kan, turut ditekankan penggunaan bekas makanan ini. Jom kita sama-sama dengarkan lagu daripada Wani Hasrita, Canggung Untuk Anda, hanya di Gugalik Kata FM.

0: Baik, kembali bersama dengan DJ Nalang. Aku galik anda, menemani anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Ha, cuma lah ni kita berada di jam yang ketiga, masih lagi bersama dengan Dr. Firdaus kita, merupakan pensyarah universiti daripada USM. Nak keceknya mengenai bekah plastik. Ah, you kalau plastik dengan kehidupan kita ni memang tak boleh lagi dah, doktor dia. Tak boleh nak lagi dah, baju kita pun plastik dan sebagainya. Cumanya kita nak tekankan mengenai dari segi pemakanan kita lah. Sebab benda tu masuk dalam tubuh kita. Jadi apa-apa yang masuk dalam tubuh kita ni akan bagi efek. Okey, tadi kita dah cerita panjang lebar doktor mengenai plastik dan sebagainya. Kita nak tanya mengenai botol susu baby ni. Kalau ialah kita lama lagi meletup ni doktor. Jadi kena selidik-selidik lah kan mengenai jenis botol-botol susu ni. Ada yang saya tengok ada BPA, ada tu orang kata kena cari free PPA, jenis PPSU. Dan Zamilo ni ditekankan mengenai sterilizer. Sterilizer ni maksudnya kono-kono nak matikan kuman. Adalah kalau yang kurang berkemampuan, dia akan rebus botol susu tu. So kita nak tahu selamat ke tidak sebenarnya merebus botol susu. Okay. Sebab dia plastik kan?
1: Okey. Jadi botol susu dia biasa kalau kita ada anak, insyaAllah ada anak baby kecil kan, kita akan belilah. So jadi kita tengok tu, kita akan nampak dia tulis BPA free. So maksud dia bisphenol A free lah. Maksudnya dalam nak buat plastik tu, dia tak guna bisphenol A. BPA free. Okey, jadi puting susu tu biasanya diperbuat daripada silikon polimer. Untuk apa? Polimer nak buat plastik, untuk buat plastik sejeri tu. Silikon polimer. Okey, puting susu tu. Botol tu biasanya diperbuat daripada PPSU tadilah. So jadi dia tak ada bisphenol A tu. Jadi kalau kita nak apa sterilize dia, kita boleh panaskan. Kes nak sterilize dah, nak bunuh kuman tu. Cumanya kita tak boleh panaskan susu secara direct lah. Secara langsung. Guna tu untuk sterilize botol tu. Bila dah beres, baru kita masukkan susu gitu.
0: Maksudnya tidak guna air hok kita botol tadi.
1: Untuk susu dah tu kita panaskan tak boleh lah. So, sebab kalau kata lebih daripada suhu lebih pada 70, pertama susu akan rosak. Susu dia tak boleh suhu tinggi. Nanti rosak dia punya punah punya apa khasiat dia kan. Lepas tu yang kedua, bahan kimia daripada botol ni dia boleh masuk ke dalam susu.
0: Jadi pak awak jangan duk gunalah bekas rebusan tu. Air rebusan botol
1: air
0: tu
1: kita tohok.
0: Ya, tohok, lepas tu kita gunalah air rebusan yang baru kan. Okey, baik. Itu mengenai botol susu, botol air mineral pula.
1: Okey.
0: Okey, botol air mineral ni lagu mana doktor? Ada saya dengar you kata boleh recycle. Ada hak tu kata tak boleh recycle dah. Wah, kena tohok. Kita kadang-kadang kita nak berjimat, nak beli yang berjenama itulah kan. Betul. Harganya pun lebih kurang nak makan sebulan.
1: Betul.
0: Jadi macam mana doktor?
1: Okey. Jadi botol air mineral ni biasanya kalau kita tengok kita acutra tengok bawah dia, dia ada dalam nombor satu. Nombor satu dalam segitiga tu merujuk pada PET, polyethylene terephthalate, PET. Nombor satu. So jadi dia polyester. Dia biasa kita tak bubuh air panas. Air panas dia kepek lalu. Masuk air panas kepek lalu. So biasa kita guna air suhu biasa, air ataupun air sejuk lah. Jadinya kalau kita ada contoh, kita tinggal air mineral, air drinking water dalam botol ni, kita tinggal dalam kereta, kita parking dengan panah. Lepas tu Allah tu tinggal dalam kereta. So, jadi moleknya kita tohok je air tu, jangan minum. Sebab bila suhu panas, kemungkinan juga ada cahaya matahari juga masuk. So dia menyebabkan pelepasan bahan kimia tu ke dalam air. Jadi tak boleh lah untuk kesihatan tubuh kita ni jangka masa panjang. Jadi kalau kata nak guna juga botol tu, nak jimat, kita tohok air tu, kita basuh semula lah.
0: Basuh buah air baru pula.
1: Buah air baru. Air tu tak saya minum, jangan minum. Tohok lalu. Jiru pokok lah. Jiru pokok.
0: Pokok yang terima kimia-kimia itu ya. Pokok tak apa, jangan kita.
1: Jangan kita.
0: Okey, satu perkongsian menarik saya pun baru tahu. Betul juga ke apa Dr. Royak, bila berjemur tengah panas ni, kimia-kimia pada plastik tu semestinya akan menyerap masuk dalam air tu. Jadi kita ganti air lain lah deh. Tu dia. Okey. kita nak tanya lagi doktor, tadi dah botol susu, botol mineral, apa lagi? Kita nak tanya, bolehkah kalau saya nak gunakan pembungkusan makanan plastik banyak kali? Mamak kita ke suka doktor, dia kadang-kadang dia sipir tu gak bekas plastik makan ni puluh kali nya recycle. Tak boleh tak benarnya?
1: Okey, kalau kata macam hot tadi tu hot nombor apa 5 dengan nombor 5 tadi tu, walaupun nombor 5 tapi kita tak galak kalau guna acak kali sebabnya makanan kita tu biasanya ada ada lemak lah, maksudnya minyak.
0: Okay.
1: Jadi kita bimbang kau-kau nanti kimia tu akan meresap masuk juga dalam makanan lah. Kalau acak biasanya kita guna sekali je lah kalau kita kita order apa delivery ni. So kita guna sekali je, kita guna sekali lepas tu kita kita tubik lah. Biasanya kalau dah campur dengan makanan ni kita tak apa, kita tak mana kita tak guna acak kali.
0: Walaupun dah sabun hilang minyak.
1: Sebab memang dia kita tak boleh nak jamin. Dia kita nak garanti dia. Jadi kita guna sekali je. Kalau kita nak juga guna plastik ni, kita mula guna jenis-jenis ada branded tu lah jenis.
0: Yang jenis brand-brand lah.
1: So memang dia khas.
0: Betul.
1: Untuk tu jenis dia mahal sikit tapi kita boleh basuh guna acak kali.
0: Betul. Kalau yang memang untuk pembungkusan makanan ni yang plastik ni, yang kita beli di hak murah-murah tu lah. Kalau boleh jangan recycle balik lah. Boleh nak pakai hak plastik tapi cari hak berjenama sikit. Itu memang boleh ulang-ulang-ulang banyak kali. Ingatlah deh, untuk mak-mak utamanya. Biasanya mak-mak kita berimna sipai bekas-bekas plastik ni. Katanya apa ni boleh bubuh ikil lah, apalah. Okay. Baik. Cerita mengenai bekas plastik. Ada bekas plastik yang apa ni kalau kita tengok dia ada logo macam microwave. Sebenarnya boleh ke tidak masuk microwave oven ni? Selamat ke tidak sebenarnya untuk kita panaskan guna bekas plastik, doktor?
1: Okay. Kalau kata ya itulah terpaksa apa, sebab first time kalau so, kalau kita mampulah sebab makanan tu mari dengan bekas ni, so jadi kita tuai dah dalam pinggan seramik atau pinggan kaca baru kita masuk microwave.
0: Maksudnya bukan masuk direct gitu
1: masuk direct pun dia cuma kata dia dia tak apa, dia tak cair lah masuk, tapi dia dia tak bui jamin, dia tak bui jaminan kata kemikal ni akan tak masuk ke dalam makanan.
0: Maknanya kita alih daripada bekas plastik tu ke satu bekas yang lain.
1: Ya, pinggir kaca pinggir atau kaca. Pinggir seramik lah, sebab benda kalau microwave oven ni benda basahkan logam tak boleh. Stainless steel tak boleh, nanti dia dikai dia tak boleh.
0: Betul-betul.
1: Dia kena mulai pinggir ni lah, pinggir kaca atau seramik. Jadi lagi satu sebab bila kalau kata kita microwave acak kali, jadi dia microwave ni dia macam satu tenaga, jadi dia boleh kerak dia punya apa rantai-rantai plastik dalam ni. So jadi menyebabkan pembebasan kita apa kita panggil mikro dengan nanoplastik ke dalam makanan. So jadi bukan kata setakat bahan kimia. Plastik tu sendiri boleh masuk dalam ke dalam tubuh kita sebab dia jadi saiz dia jadi kecil dah. Dia panggil mikro dengan nanoplastik.
0: Sekecil-kecil itulah bila duduk dalam tubuh pada kita ke doktor, lama-lama akan bagi kesan.
1: Jangka masa panjang. Nauzubillah
0: minta jauhlah. Okey, ada soalan daripada pendengar kita ni doktor. Katanya dia tanya, kalau air mineral duduk dalam kereta beberapa hari tapi dia tidak bukan duduk bawah cahaya matahari, cuma beruap haba, macam kalau kita tengok bawah tu beruap, boleh minum ke sebenarnya?
1: Tak boleh nanya sebab okay, kalau kita jemur kereta bawah matahari ni, so suhu udara dalam kereta tu boleh capai dalam, tak silap saya, dalam 60 degree Celsius, tinggi nanya. Sebab tu boleh jadi kes apa panggil stroke haba ni, tertinggal budak dalam kereta kan, nauzubillah, dipanggil stroke haba ni. Kalau kita ada minuman dalam tu, suhu air tu permukaan benda-benda gini dia boleh mencapai dekat 70 darjah Celsius. Tinggi sebenarnya. Tinggi. Suhu dia tinggi. Tinggi dok. Jadi bila suhu tinggi walaupun dia tak kena cahaya matahari, tapi disebabkan suhu tinggi tu, jadi bahan kimia yang ada dalam plastik ni dia akan masuk juga ke dalam air. Ha, jadi kalau memang dah 2-3 hari tu memang melek tohok je lah air tu.
0: Ya, betul. Ha, walaupun tohok dia tidak duduk di bawah cahaya matahari, tapi haba tetap terkumpul dalam kereta tu. Menyebabkan, batulah kalau kita tengok, botol air bila labur, ia beruap dalam tu. Ha, ha. Jadi kena berhati-hatilah deh. Okey, baik. Itu antara perkongsian yang cukup menarik saya kira. Ini ada komen juga ni. Daripada Kak Adi, katanya kini salam kepada Dr. Firdaus tu, lecturer saya tu masa PPSG.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Mari jumpa kok ni deh. Masuk radio doktor. Alhamdulillah, insyaAllah di lain masa kita panggil pula doktor. Dan sebagai penutup lah, nasihat doktor untuk pendengar-pendengar kita sebelum kita nak tutup kita punya topik pada hari ni.
1: Okey, jadinya jaga bimbel lah penggunaan plastik ni, bukan kita tak boleh guna langsung. Boleh, tapi kita penggunaan kata yang berhemah lah. Maksud dia kita kena kenal dia. Nombor dia tu nombor berapa. Kan macam saya sebelum sini, saya royak 1 hingga 7 tu.
0: Betul.
1: So kalau kata, dia ada nombor dia. Kalau kita cek citra, kita cek bawah dia tak ada tulis. Kalau kata suhu bilik, suhu biasa, bukan panas-panas ni, kita boleh guna nombor 1, 2, 4, 5. Kalau kata panah, dia moleknya 245 lah.
0: 245.
1: Botol susu dia special sikit sebab dia tak masuk dalam mana-mana kategori. Dia akan tulis nombor 7. 7 ni lain-lain. Tapi sebab dalam kes ni kita tahulah, insyaAllah selamatlah botol botol susu baby ni. Dia nombor 7. Maksud dia grade dia tulis bawah tu, dia tulis others, lain-lain. Tapi kita tahulah berapa jenis plastik dia tu. Sebab
0: betul,
1: tu. Jadi jangan bimbel lah. Jadi kalau kita guna apa pada tempatnya, insyaAllah dia tak kira memudaratkan kita lah.
0: Ya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Sama-sama lah kita belajar. Kalau nak mendalami lagi lebih lanjut mengenai plastik ni, kena masuk degree lah. Kena masuk master dan siapa lah doktor. Macam Kak Adi kita ni katanya, Kak Adi, saya minat bak ni sebab saya master in polymer.
1: Jalan.
0: Wow, Kak Adi. Oh, patutlah dia kena doktor. Ini dia sama taraf dengan doktor. Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor. Satu perkongsian yang sangat menarik sama untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin ramai yang tak tahu deh. Ya, daripada tak tahu, siapalah aku tahu. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Jangan dilihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Lihatlah sekitar kita dengan penuh kesedaran betapa hidup selalu memberi kita kesempatan kedua. Jadi, bersyukurlah untuk hari ini dan lakukan yang terbaik untuk hari esok. Kami Kopratasa mahu anda sentiasa berfikiran positif selalu dan terus dengarkan Kelantan FM.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 1.13 minit tengah hari. Manakala waktu zuhur bagi Zon 2 Negeri Kelantan akan masuk pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan di Zon Besut pula pada pukul 1.11 minit, 1.12 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: RTM Hebat Bergaya.
1: Kalau mendengar huruf di langit,
2: wadidah kodoh, wadidah sampai minta orang puai pula, orang tina pula.
3: Orang tina pula.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: terlebih cita rasa anda.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun, bahwa qadi-qadi ini ada tiga macam, tiga jenis. Perlu diingatkan bahwa perkataan qadi, al-qudah itu jamak ataupun himpunan kepada perkataan qadi. Qadi seorang, kalau ramai dipanggil qudah. Qadi di sini bukan qadi dalam istilah kita. Qadi istilah kita iaitu pegawai agama yang duduk di daerah-daerah. Qadi kota setak, qadi Yan, qadi mana Pendang, qadi Kubang Palsu. Itu istilah kita. Tapi istilah hadis ni makna qadi ni orang yang menjatuh hukum, iaitu Tok Hakim. Sebab qadi dulu, zaman dulu, dia yang letak hukum. Pergi bicara, dia letak hukum. Itu qadi. Lah qadi kita bukan lagu tu dah. Nah, kat nikah orang betul-betul kan jadi boleh hukum apa tu qadi kita. Pegawai agama menguruskan masjid dan sebagainya tu bidang dia. Tapi nak hukum orang lain. Tapi dalam hadis ni mana al-qudah ni hakim lah, orang yang menghukum. Orang-orang yang menghukum orang ni, tok-tok hakim ni, Nabi kata ada tiga macam. Isnani finnar, dua masuk neraka. Wa wahidun fil jannah, satu saja masuk syurga. Hak masuk neraka tok hakim ni ramai yang masuk neraka, hak masuk syurga tak apa ramai. Ni Nabi sebut. Rajulun alimal haqqa, seorang lelaki tutup hakim, dia tahu benda yang sebenar. Kih ni dia tahu, kih ni hak sebenar ni. Faqadha bihi, maka dia pun hukum dengan hak sebenar. Hak dia tahu tadi, hak ni ni, fahuwa fil jannah, duduk dalam syurga. Pasal apa? Hang tahu benda yang benar, hang hukum pula dengan sebenar, hang tak buat nanya kat orang. Okey, silakan masuk syurga. Ini tu hakim. Sebab itu kalau kita nak jadi hakim, hakim apa pun kena pegang prinsip kebenaran. Kalau kita minta saksi dan sebagainya, itu hanya untuk nak mengsabitkan kebenaran yang kita sudah tahu. Ini hakim. Yang kedua Nabi kata, rajulun qada linnasi ala jahlin, seorang lelaki itu hakim yang dia hukum kepada manusia itu dalam keadaan dia jahil, tak tahu. Mentang-mentang dia itu hakim, orang bawa kih dia, tak tahu kok mana kok mana, jatuh hukum terus. Ha, hak ni kata Nabi, fahuwa finnar, hak ni duduk dalam neraka tempat dia. Pasal apa? Hang tidak boleh hukum satu benda kecuali hang tahu dulu. Ni tahu pun tak, tak tahu pijalah hukum ya ni. Ha, tempat hang dalam neraka. Tentu orang yang hukum dalam keadaan jahil, orang ni hukum dia memang tak betul. Sebab dia jahil, tak tahu. Neraka tempat hang. Rajulun arafal haqqa, seorang laki-laki hakim, dia tahu hak benar ni betul-betul. Dia tahu, dia tahu. Hak sebenar ni, dia ni tak bersalah. Tapi, fajara fil hukmi, dia zalim ketika dia letak hukum. Zalim ni, hukum tak betul. Kalau dia tak bersalah, hukum tidak bersalah. Kalau dia bersalah, hukum dia bersalah. Tapi kerana benda-benda lain mungkin, kerana rasuah ke, kerana apa-apa benda-benda lain lah, kita pun tak apa nak reti hak benda lain. Ada banyak benda-benda sebab.
sehingga dia selewengkan hukum sebenar. Dia pergi hukum dalam keadaan zalim, buat nanya ke orang, hak ni ni lebih layak masuk neraka lagi. Lebih teruk pada hak nombor dua tadi. Hak nombor dua dia tak tahu ya, tapi dia buat gatal hukum juga tak tahu pun. Ha, tu pun masuk neraka. Ni hak tahu dah betul benda ni tak bersalah, tiba-tiba dia pergi hukum salah. Hak ni lebih utama dan lebih wajar hang duduk dalam neraka. Dua ekor ni masuk neraka, seorang saja masuk syurga. Ha, jadi tuan-tuan, apabila kita jadi hakim, kita nak hukum, kita kena pegang prinsip ni. Tanya dulu, nak masuk neraka ke nak masuk syurga aku ni? Ha. Neraka bukan boleh tebus dengan 1,000. Kadang-kadang tak ada masuk neraka pun. Orang sidik-sidik kata dia makan rasuah pula. Ha. Hang masuk neraka dunia dulu. Banyak juga tu hakim yang masuk neraka. Maksud? Dia pi jatuh hukum dalam keadaan buat nanya orang kerana dia mendapat sesuatu. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menghukum orang. Apatah lagi kalau hukuman itu membabitkan nyawa. Sebab kita hukum, kawan yang kena hukum tu kena mati. Allah, kita tahu bahawa dia ni tak bersalah, tiba-tiba kerana rasuah punya pasal kita pergi hukum dia bersalah, dan hukuman bersalah tu dia kena mati. Bayangkan tuan-tuan, seolah-olah, bukan seolah, kita yang bunuh dia. Kalau tak tahu, jangan duk hukum. Kalau tahu, hukum hak yang kita tahu. Kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman yang tak mati pun kita masuk neraka, kita jatuh hukum tapi hukuman kita tu bukan mati pun, kita masuk neraka sebab kita buat nanya ke dia. Apatah lagi kalau hukuman itu membabitkan nyawa, lebih-lebih lagi orang yang menghukum secara zalim itu wajar dan layak disumbat masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Qadi itu ada tiga macam qadi. Ini terjemah kita. Dua di neraka tempatnya, satu di syurga. Qadi yang tahu ia akan yang sebenar, terus dengannya dihukumkan, maka qadi ini di syurga tempatnya. Ini terjemahan kitab dulu. Kita baca juga cara dia tu, kita boleh faham juga lah. Dia kata tak apa sedap ayat, hang buat kitab lain. Dia biar pergi ke dia lagi ni. Yang kedua, qadi yang mengeluarkan hukuman dengan jahilnya, di neraka ia bertempat. Ha, cuba tengok. Di neraka ia bertempat. Tak apa, abis. Tak faham lah. Ha. Yang ketiga, qadi yang mengetahui akan yang sebenar, tetapi sengaja dizalimkan. Saja-saja. Dia tahu benda ni tak bersalah, tapi saja-saja. Di neraka jua ia bertempat. Ha, jadi kadang-kadang kita ini termakan dengan sesuatu benda, akhirnya hukuman kita itu sudah hukuman yang tidak betul, hukuman yang zalim kepada Allah. Harful kaf. Kita masuk pula hadis-hadis kita ini yang bermula dengan huruf kaf. Ha, huruf kaf ni orang Arab panggil kaf, kita orang Melayu panggil kaf. Ya, kaf, kaf, tak tahu apa kaf. Harful kaf, hadisnya, kan Allah wa lam yakun syai'un ghairahu, wa kana 'arsyuhu 'alal ma, wa kataba fi dhikri كل شيء وخلق السماوات والأرض. رواه البخاري.
Ini cerita masa azali. Kita ada orang duk sebut dulu azali. Azali ni apa dia azali? Azali ni suatu masa, suatu zaman yang Allah saja ada, hal lain tak ada lagi. Masa tu orang panggil azali. Masa mana? Masa Allah saja ada, hak lain tak ada lagi. Allah tak buat lagi makhluk. Langit, bumi tak buat lagi. Manusia, jin, manusia kenian yang Allah buat. Buat hak lain dulu, buat langit, bumi dulu. Manusia ni Allah buat malaikat dah. Allah buat manusia supaya ambil buat dengan tanah apa semua. Mana kita ni kenian sangat ciptaan kita ni. Jin, Allah buat jin dulu. Khalaqal janna min marijin min nar. Allah buat jin daripada api. Allah buat manusia daripada tanah. Ha. Jin. Kadang-kadang tanah bakar api, kadang-kadang api pergi kawan dengan tanah. Jadi manusia kawan dengan jin. Api ni dia akan bakar orang, api. Ha, api. Jadi Allah buat manusia kendian daripada jin dan malaikat apa semua. Jadi pada ketika satu fatrah dulu yang Allah saja ada, yang lain tak ada, itu dia panggil azali. Kan Allah wala syai'a ma'a. Itu panggil azali. Ha, ini dia cerita ni. Kan Allahu adalah Allah, walam yakun syai'un ghairahu, dan tidak ada yang lain selain pada dia. Ini makna azali. Wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma', arasy Allah pada ketika itu, ha, lepas pada Allah, Allah buat mula-mula sekali arasy. Allah buat arasy, arasy Allah duduk atas ayat. Wa kataba fi dhikri, kemudian Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Az-zikri sini Lauhul Mahfuz, kull syai, semua benda yang akan berlaku ada dah suratan dalam Lauhul Mahfuz. Innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Semua tulis. Yang kecil, yang besar, yang nak berlaku, semua ada di Lauhul Mahfuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Wa ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin." Apa yang Allah janji dulu di Lauhul Mahfuz akan kamu dapat, sama ada yang baik maupun yang tak baik, sama ada yang manfaat maupun yang mudarat, la'atin, tetap akan berlaku. Wa ma antum bimu'jizin, kamu pada ketika itu tak mampu nak menolak benda itu. Sebagai contoh sakit, Allah dah tetaplah kita sakit. Sampai masa dia akan sakit. Mati pula begitu juga. Dia kata, dia angkat ibu jari gini, kata, "Saya ustaz okey. Pergi cek tadi tak ada. Cek tadi darah tinggi tak ada, darah rendah tak ada. Kencing manis tak ada, kencing masin pun tak ada. Apa lagi? Lemah jantung tak ada, lemah lain pun tak ada." Ai kemas tengok dia ni. Ha. Kai jari gini nak kai jari kawan. Hang dia kata tak sepakai. Hang tu semua ada penyakit. Cin manis ada. Darah tinggi ada. Lemah macam-macam lemah hang. Dia duduk syok pasal dia tak ada penyakit. Dia ingat tak mati. Tuk-tuk mati dulu pada kawan ada penyakit. Awak, nek mutu deras tak ada penyakit. Pergi belah trailer, wap pergi dulu.
Mati bukan janji sakit. Hak sihat tu kadang-kadang mati dulu pada sakit. Jangan duk angkat ibu jari ya. Ha tuan-tuan. Benar yang Allah dah tentu Lauhul Mahfuz pasti akan berlaku. La'atin wa ma antum bimu'jizin. Sebab itu tuan-tuan, kita hanya mampu berdoa pada Allah. Ya Allah, mintalah yang baik untuk aku ya Allah. Aku tidak mampu sebagai hambamu yang lemah untuk menanggung ujian-ujian kamu yang berat. Sayanglah aku ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu, itu tugas kita. Pulang pada Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan sesuatu kepada kita. Kita tidak mampu buat lebih daripada itu. Duk sihat elok-elok ni. Kita duk ingat kita tak sakit apa. Tiba-tiba Allah tarik sikit. Tangan dah tak boleh angkat. Mulut dah tak boleh bercakap. Kaki dah tak boleh melangkah. Allah tarik. Tarik sikit. Ha, jadi tuan-tuan, puan-puan, ni cerita dia di dalam hadis yang mula dengan huruf kaf ini tentang azali, tentang arasy Allah, tentang segala benda yang akan berlaku. Semuanya termaktub di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala kawal oleh para malaikat dia supaya jangan jin dan syaitan sampai kepada Lauhul Mahfuz. Benda ni benda yang duk di mana di mana, jangan tanya. Saya anak abang pun tak tahu. Dia jadi lagu murid dulu. Allah orang nak cerita akhirat akhirat. Was-samawati matwiyatun bi yaminih. Dia duk ngaji. Tok guru duk ajak. Bermula tujuh petala langit itu dilipat-lipat, digulung-gulung dengan tangan kanannya. Mana dengan kudrat Allah. Allah gulungkan langit yang tujuh lapis. So, dia duk fikir. Dia ingat lagu gulung. Kapet nak kat gulung tikam. Lepas tu dia tanya Tok Guru. Tok Guru tanya sikit. Ya apa? Lepas Allah gulung tu, Allah pitak tak mana. Dia ingat lagu gulung tikam pada jemur. Lepas gulung pergi sandak tak mana. Ni tujuh petala langit ni bukan kecil ni. Besar ni. Lepas gulung pitak tak mana. Dia tanya tu bukan dia tak tahu saja nak buat layak buruk. Tak pergi lah tak mana pun dia tahu kan. Dia tanya lihat buat. Dia kata kalau betul Allah gulung, Allah pitak benar lepas gulung. Dia heran. Allah gulung. Dia dengar gulung lagu tikak pada jemuk. Gulung-gulung mesti andang tentang mana. Maknanya Allah musnahkan tujuh langit. Yang ada bintang, yang ada mentari. Semua Allah gulung musnah apa-apa. Jadi kalau makhluk yang besar langit, yang begitu hebat dengan matahari pun Allah gulung musnahkan. Hampa kecil-kecil ni lagi senang Allah musnahkan hampa. Allah Ta'ala telah ada. Allah Ta'ala mana? Allah dah ada. Dan makhluknya masih lagi ma'dum. Ma'dum ni tak ada. Ha, ni bahasa Arab. Ma'dum ni mana tak ada. Ma'dum. Dan adalah arasnya di atas air. Dan tiap-tiap suatu itu telah ditulis Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz. Dan telah menjadi ia akan langit dan bumi. Ini langit bumi ini buat kemudian. Lepas Lauhul Mahfuz, lepas arasy baru buat langit bumi. Lepas buat langit bumi baru buat makhluk-makhluk lain, manusia dan sebagainya. Tidak kalau buat malaikat, malaikat nak piduk di mana langit tak ada lagi. Buat manusia, manusia nak duduk di mana bumi tak ada lagi. Ha. Sebab itu Allah buat langit bumi dulu, kemudian baru buat manusia dan jin segala makhluk-makhluk lain. Satu lagi hadis tuan-tuan. Kaburat khianatan an tuhaddisa akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadhib. Sebesar-besar pengkhianatan yang kita buat, kita pi cerita benda yang tak betul kat kawan kita, sedangkan kawan kita tu percaya kat kita. Ini sebesar-besar pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang manusia
apabila dia pergi cerita kepada kawan yang percaya kat dia itu benda tak betul. Ha, ini kianat yang paling besar sekali. Dan kita tahu bahawa perangai kianat ni perangai siapa? Perangai siapa? Perangai orang munafik. Perangai kianat ni perangai orang munafik. Buat nanya ke orang, buat kenat ke orang, orang bagi, orang percaya elok-elok pi bohong orang ni. Masuk juga laki yang bohong bini, bini percaya ke dia, dia bohong, bohong sungguh. Ni bukan orang di sini, orang tempat lain yang duk berasa. Orang perempuan ni selalu dia betul eh. Jarang kita dengar bini bohong laki. Ada juga lah, bukan tak ada. Tapi hak kerap laki bohong bini, dia cuang pat seduit dia jual. Lebih-lebih lagi hak nak menikah dua. Cik, jaga. Bini ni betul percaya. Dia pi bohong, cerita bohong. Kenat besar tu, Nabi kata. Kaburat khianatan, sebesar-besar kianat yang paling besar itu. Antu haditha akhaka hadithan laka bihi musaddiq. Kita pergi cerita kepada satu kawan kita itu satu benda yang dia percaya kat kita. Wa anta lahu kadhib. Sedangkan cerita kita itu kita cerita bohong. Jangan tuan-tuan. Bohong ni jangan duk ajak mulut kita bohong. Allah buat lidah untuk kita sebut benda baik. Allah buat lidah untuk kita berzikir. Bukan Allah buat lidah untuk kita bohong. Ada orang tuan-tuan yang lidah dia, dia tidak sanggup bagi untuk nak bohong orang. Cakap benda betul, tak ada betul sengap. Lebih baik pada duk cakap benda tak betul, buat orang pergi bateri. Tapi ada orang seorang lagi, lidah dia tak ada guna pada baik. Bohong orang, tipu orang, cong orang. Habis duit habis. Mayang tak pernah. Baca Quran tak pernah. Baca zikir tak pernah. Di lidah dia guna untuk bohong. Orang ni orang panggil kufur ni'mat. Allah bagi ni'mat kat kita lidah untuk kita bercakap. Kita nak sebut satu benda yang dalam hati. Mau diterjemahkan hati itu melalui lidah kita. Saya lapar. Saya nak abang kau. Ustaz Wahab. Ana lapar Ustaz Wahab. Tak boleh mengajak orang ni. Ataupun. Sebab anak tak boleh pergi malam ni, anak sakit. Sakit-sakit tu orang tak tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk tempat lain. Tapi untuk nak mentadbirkan benda yang orang tak tahu tu, melalui mulut. Kita abang kita sakit, orang tahu kita sakit. Mulut. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu ala al fuadi dalila. Sungguhnya cakap sebetulnya hadul hati tu. Lidah ni tulung. Tolong terjemah hadul hati. Tiba-tiba kita ni pembohong. Hak lain tu sepatutnya pikut lain cerita. Orang ni kufur ni'mat. Allah bagi ni'mat. Mulut boleh bercakap, lidah boleh bercakap ni untuk bercakap benda-benda elok. Tiba-tiba dia pergi bercakap benda tak elok. Sebab itu orang ni sebenarnya dia khianat. Sebab pertama sekali dia kenat kat kawan dia sebab kawan dia percaya kat dia. Dia kenat kat bini dia sebab bini dia percaya kat dia. Yang kedua, dia kenat kepada Allah sedangkan Allah jadikan lidah itu untuk cakap benda betul, untuk cakap benda baik. Tiba-tiba dia guna untuk bohong orang. Mana dia kenat kepada nikmat yang Allah bagi kat dia. Sebab itu pengkhianatan ini, Nabi kata, kaburat khianatan, sebesar-besar pengkhianatan itu. Antu haditha akhaka, kamu pi cakap dengan kawan kamu hadisan, satu percakapan, huwa laka bihi musaddiq, dia bagi kamu percaya, sedangkan wa anta lahu kadhib, sedangkan kamu bohong dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita nak kena jaga jangan Nabi sinarai kita masuk orang yang cukup kianat. Orang yang cukup kianat ini adalah perangai orang munafik. Nabi apabila ditanya oleh para sahabat
"Ya Rasulullah, tolong jamin untuk kami syurga. Boleh tak jamin kat kami syurga?" Nabi kata, "Boleh, tapi syarat hampa jamin kat aku dulu 6 perkara. Antara 6 perkara tu termasuk hak kita baca hari ini. Wa addu idza tumintum. Kamu tunai amanah yang diberi kepada kamu. Kalau kawan ataupun isteri itu amanah dengan kamu, percaya pada cakap kamu, kamu tunai elok amanah dia. Allah bagi mulut amanah pada kamu, kamu tunai amanah Allah elok-elok. Kamu satu daripada 6 perkara yang kalau buat kamu buat, aku jamin untuk kamu syurga. Idmanu li sitan adman lakumul jannah. Jamin untuk aku 6 perkara, aku jamin kepada kamu syurga. Antara 6 tu Nabi kata, apabila diberi amanah kerana tunai amanah elok-elok, amanah mulut jangan bohong, amanah orang jangan bohong. Kalau hang bohong dengan mulut hang, maka hang sudah khianat amanah orang yang percaya kat hang, hang sudah khianat amanah Allah yang bagi mulut kepada kamu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini benar-benar yang wajib dan harus kita jaga kalau kita nak hidup dan mati kita mencapai kebahagiaan yang kita duk minta selalu, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi hasanah lagu mana kalau mulut suka bohong orang, kalau amanah kita tak tunai elok-elok. Wallahu alam, kita berhenti tentu dulu tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain masa, kita akan sambung lagi pengajian kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi ramai-ramai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur alhamdulillah. Kitanya bui, dibui oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dia kau dikurniakan kepada kita sihat wal afiat. Umur dipanjangkan umur, boleh pergi mari dan juga boleh melaksanakan tugas-tugas kita. Alhamdulillah. Khabar ingatlah kau tu kita dia kau saklala set kita. Jadi alhamdulillah habis mari semula dah apa khabar orang Kelantan hari ni jatuh ke hari Khamis. Hari Khamis. Sebelah hari bulan ni 2020 ni Masihi bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Khabar ingat tak khabar macam-macam lah. Kita ni dekat nak masuk tahun baru Hijrah ataupun kalendar Hijrah kita akan bertukar kepada tahun 1448 Hijriah. Tak lanyo hari dah, leh. Hari Rabu ni lah. Hari Rabu ni kita akan masuk tahun baru insya-Allah, leh. Jadi kita ni kalau dem nunggu, kalau kita ni jenis orang menunggu ataupun tidak buat kerja begapo, kerja buat begapo satu ada kok dia berasa weh lambatnya hari Jumaat. Nah, tu deh. Tapi kita hok gaduh lorak ni sibuk semacam ada kok gimari ni ada kok weh lo. Nak boleh buat gaji pula hari ni kita bahagia buat rumah batu lah. Hok kaji itu tak suruh tanya lah. Tak ke 4 kali sebulan kita ni. Ni, orang yang buat kerja kong lah. Kau sikong kau berapa. Hari kami ni lega lah. Rasa sengih belakang. Ni, tak jumpa dengan bini lagi tu. Kalau bini sengih gitu, kena holah lah. Kita 100, dia 500. Begitulah bagi molek. Kita tak usah lah kerana duit. Jadi huru-hara kita keluarga. Tak usah dah tu deh. Paham memahami sesama kita. Baiklah, adik kau. Bidik beradu situ dulu. Wak buka demah. Dan kita akan sambung lepas pada ni, adik kau. Bersama dengan Bidik. Dan apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM. Ada semua. Jangan.

Itu dia lagu daripada Jali Bunga Tanjung dan juga Mak Glamour. Lagu dia Oge Klau. Itulah. Pesingnya kita kat dia. Kadang-kadang ada pergi Klau. Ada juga pergi Klau. Tapi kat negara atas perahu, atas kapal. Nak buat berana pening awal. Mabuk laut dia. Kadang-kadang tak ada mabuk laut. Tengok laut tu mabuk darat dah. Tu belum pergi Klau. Pergi Klau dua kali mabuk. Mabuk darat, mabuk laut. Pakai selebih atas kapal, atas perahu. Orangnya boleh juga asyik. Kita agak begitulah. Jadi sotong lah kitanya. Hak lembek dah. Baiklah rekod, begitulah abak cari makan. Tak kira lah ke laut ke, bahagian menoreh getah ke, menane padi, menane sayur, menane kelapa sawit. Nih, dulu menane kelapa sawit seka je, lah ni 40 hektar. Jadi itulah ada perkembangan dan juga sesuatu kejayaan yang kita amat banggakan, terutama orang-orang kita lah. Berkat raja dan juga tak reti. Tak reti, tak malah dan juga tak reti penak lah. Maksudnya bertahan selama kini adik aku nak wui anak-anak sekolah mudah belaka. Belanja dapur, belanja anak sekolah. Itulah kita mensyukurilah nikmat Allah Ta'ala. Bagi adik-adik adik kakak Amboh tak ambil tiket nak pergi ke Pulau Suri Tupak tu, ambil cepatlah. Dia agak ambil cepatlah, tak usah tunggu 19, 18, 19 nak baru nak pergi ambil. Takutnya tak ada. Jadi kita beri peluang ni bersama dengan peminat dan juga pendengar Kelantan FM. Kita nak pergi konvoi, berkonvoi dengan bot ke Pulau Suri. Jadi nak rakyat we kita berkumpul di Kale Mekmah Kuala Besar tu pada pukul 9 pagi. Kita berkumpul situ deh. Lepas tu kita bersama dengan DJ Kelantan FM ni naik bot sekali. Kita nak kata berarok ke bergapa. Berarok ke bergapa. Bot ni berjojok. Lapai buah bot tu menandakan 80 tahun RTM lah. Kalau nak 80 bot hari akak tak lalu orang lain ikut sungai Kelantan tu. Pada 80 tu ya. Nyeskat kau pada 80 buk tu ya. Tak cari makan dia murah. Nak pelepas 80 buk siapa kau Pulau Suri juga. Tak lalu orang lain. Jadi kita ambil pendekatan 8 buah buk. Jadi kita hok banyak butir buk tu kita nak beri kau pendengar saja duduk dalam tu. Dengan jureh heboh kita. Biarnya rasa sikit lah. Rasa nak pergi ke Pulau Pulau Seri Tanjung tu. Habis dia pergi dah sehari dua baru ni tengok tempat lah. Lalu Kut Teluk Renjuna pun kita lalu dengan motor tu. Dia mau bawa lah, bukan kita bawa. Lalu musim adik aku. Ada satu tempat tu habis dia bau dulu je. Habis dia tanya, hok bawa motor tu depan kita tu, sayang kita tu. Pula pun ada bau dulu je. Habis dia tengok ni banyak pokoknya ni, berana ni. Bau dulu je. Kau luruh dah dulu je ni. Kalau luruh yang awal ke habis ni. Dia kata bukan tu tadi orang beli tu. ingat boleh makan durian dah 20 hari bulan ni kita bakat makan durian dengan puluk durian kau bergapo ni. Dia kata orang beli tu tadi bukan luruh pokoknya jangan buat gorang gitu tadi. Kita nak bimbing tak pokoknya tu nyu luruh buah durian. Waktu lah lalu moga dia rumah tepi-tepi jalan gitu ya. Jalan kecil. Jadi bau durian. Ajaknya kita nak beradu tegur lah tuan rumah. Korang-korang je boleh sebotir tak apa. Dah makan. Kalau tak boleh sebotir, korang-korang pak botir buat klik sekali. Jadi gitu. tu nak ayak win yang dia kot. Sekarang ringkahnya dia kot. Ambil banget lah, ambil cepat. Tiket-tiket ada lagi tu. Habis duduk tengok tu ada lagi. Peluang untuk dia kot. Jadi boleh ambil lah. Tulis nama kat. Tulis nombor telefon tu kat ambil selalu. Tiket kita nak tu. Lepas tu kita berjumpa di Kale Mekmah. Kale Mekmah Kuala Besar. Pada 20 hari bulan. Pukul 9 pagi berkumpul situ. Ambil cepatlah peminat-peminat kita. Nak berjumpa mata bukan bergapa. Begitu kita berjumpa mata sempena oleh tahun RTM ke 80. Kita berkomboi dengan buk. Sehingga ke Pulau Suri. Dia pula tu ada aktiviti kita sendirilah. Banyak kalah lah kita buat adik aku. Bukan demo pergi saja ada. Ada demo-demo terlibat juga. Pendengar kita terlibat dengan suka nikah dan sebagainya. Teragi juga dulu. Pergi dulu Pulau Suri tu deh.
Kalau Abdi rasa kalau dia mau pergi sekali, rasa nak 10 kali lepas tu. Sedap kalah lah. Dia dengar owner ataupun pemilik pula tu, habis mak dia kata, kita kena masuk banyak kali, takut orangnya beli ramah kan, orang mari ramah. Jadi kena buat banyak lah, orang-orang jual tabuk tu. Kena sediakan banyak. Kuih pun kalau sekala kalau buat 50 butir, kena buat 5,000 butir. Takutnya lebih orang. Nakal juga memang ni.

Baiklah, ni pukul 2.25 minit petang. Sebentar-bentar lagi yang nak telefon rancangan tajuk dekat 15 minit. Sebelum tu, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, dekat ambo peminat setia Kelantan FM belakulah ni. Bersama-sama dengan Abdi Abdul Hamid Abdul Rahman. Salam Abdi Anak Kelantan Hok Semak. Siapa dia? Abdul Hamid ke Abdi Hok Semak? We ke dia lah dulu. Abdi ambil minggu depan lah semak tu. Tak apa. Abdi terima dengan reda hati. Rosedi Ibrahim. Terima kasih. Noraifangoh dari Weng bersama dengan kita. Terima kasih. Sebab dihap. Apa ni sebaik-sebaik dihap. Aniza Zulkifli, selamat petang, salam Zulhijjah. Terima kasih Aniza. Ni Encik Ibrahim, terima kasih. Rosidah Safi menonton kita tengok kelih Kamariah Mama. Pulai Condong Pujong hari ni. Pulai Condong ni naik bot ke berada? Kelantan ni beringat sikit . Kadang-kadang ke demo sebelah luar ke cikgu-cikgu sebelah luar Johor ke Melaka ke mana. Kita tak say pergi pulang Melaka. Malah duk boleh ngabuk. Kena subi-subi dulu. Mari dulu tengok lagu mana. Tu deh. Dia kata gini lah, kita nak tak say pula. Mari bangun petang tak apa dah. Dia tidak bukit lah, ngak banggu rendah lah, dia payah begitu. Padahal, leh Pulau Melaka tu dekat sekali dengan kota baru. Itulah, kena ramah juga dia kena cikgu-cikgu ni, orang sebelah luar ke. Mari tak sip pula-pula ni. Dia takut mari ngabuk ke bahaya, hujan, ribut ke apa. Dia tak tahu. Leh atas darat je. Bukannya dalam air. Begitu nak ayak bui. Baik, Kamariah Mamak, terima kasih bersama dengan kita. Lepas tu, Zakaria Zainun. Sore ke hari ni, ialah sore. Mak ada mu kerusuh, tak tahulah kerusuh gapo. Dia banyak kerusuh ni deh. Kerusuh nikah, kahwin. Lepas tu, kalau pergi sepita kerusuh nak masa nak beranak tu kan.

0: Baik, kita teruskan lagi bersama petani Fixon Neskif bersama dengan kita. Terima kasih. Siapa? Rohani Semih. Dia kata, mak ada tak ada, kau ini tak ada. Habidik sore, tak apalah. Agaknya ada adik aku ambuh, hop nengok, hop dengar pun tak apa. Dah habidik ni. Asfian Mahyus, Mempawah Indonesia. Assalamualaikum, Raja Habidik. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari hadir di Kelantan. Oh, tengah hari lah kau ni. Ni petang dah kita ni. Raja Ali, Osuli ni dia. Selamat petang, selamat bertugas dari Pak Suli. Bacok jaga kesihatan tu Abedi, insyaAllah. Pak Su, serupalah kita Pak Su eh. Biar boleh berlari kita dua ni, burungga sekali. Tak apalah. Reti ni apa suka, nampak tu lelaki dia burungga. Peluh, sokmo, suka dia. Nak aku moyuk, keletuk, mata-mata. Tak apa-apa suka mana dia. Kak Ayah habis awal, lagi yang bersama-sama. Habis dia nampak ni deh. Sebab tu tak nampak tu. Senapai patah pun ada. Tunjuk jari tu. Bersakat lah jari dia. Kak Ayah habis awal. Dua yang murah lah ni. Kemarin Musa King 10 riyal. Just kelo. Di Smart Jar wakaf baru. Oh gitu. Tak okey beli sebutir je Kak Ayah. Habis dia ni. Builah 4 butir. Siti Kamaria. Baik. Dia kata berapa ni. Dia kata Abedik sukanya kalau boleh pergi. Abedik tapi tak boleh nak pergi. Keadaan tak mengizinkan lagi pun. Ada angin mabuk. Angin mabuk lauk dari Ipah Tanjung Kala. Pah dia kadang-kadang orang telan ubat awal lagi pah. Duk darat tu telan dah. Telan dah lepas tu naik buk tak apalah. Ada setengah begitu. Dia telan ubat dulu. Jadi moga bukan kita nak pergi tengah lauk ni pah. Kita nak pergi pula Seri Tanjung je 10 minit je daripada kalai apa memang Kuala Besar tu 10 minit je gitu. Rasa tak ada nak mabuk rasa ni. Suka adalah tu dia bersama dengan pendengar-pendengar kita. Terima kasih lah Pok Mei pun ada sekali tu bersama kita. Lepas ni habis ni bersama dalam rancangan tajuk dengan promo ni dulu ni, rancangan tajuk sebentar lagi.
1: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Lah ni juanya muda pula lah ni. Baik, kita parti Puan Ika. Puan Ika di talian dia kok untuk kita berkongsi berkenaan dengan produk dia, Parti Sarang Burung Walik. Tu dia dari Nesq. Untuk petani dah kita pakat dengar lah. Kelebihan dan juga keistimewaan kita mengamalkan menggunakan produk Parti Sarang Burung Walik keluaran Nesq. Nesq juga akan bersama dengan kita di Pula Seri Tanjung 20 hari bulan ni. Tunggulah berapa nama dia nak bawanya dah. Bakat tunggu 20 hari bulan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sihat Puan Ika ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Abidi
1: sihat kau?
0: Alhamdulillah sihat ni. Berasa kecek gagah molek hari ni.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Baik, kita nak kongsi terus lah produk kelebihan dan juga apa ni manfaat kita mengamalkan minum Parti Sarang Burung Walik Nesq.
1: Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim lah. Terima kasih lah kepada DJ Abedik dia. Sorry hari ni tak solo hari ni.
0: Solo
1: ini tak apalah. Ceria-ceria jugalah di Kelantan FM dah. Okey, tak lupa jugalah kepada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Sihat belaka kau tu. Kalau tak dia Abedik kata juanya muda tau. Sebab ni kita bukan nak mari dengan juanya muda. Tapi hari ni kita nak bagi rahsia kerana nak jadi awet muda. Gitu daripada dia. Iaitu samari pulak lah hari ni Puan Ika hari ni semestinya nak bagi nak mari bagi promosi daripada Nesq. Nesq bagi pulak dah minggu ni. Nak minggu mari kata dah. Yeah. Tapi ada juga orang nanya gapo dia Nesq ni brand gapo ni. Aduh kata Nesq lah macam-macam lah tapi bukan dek. Okey, bagaimana-mana hok tak kenal lagi gapo dia tu Nesq. Okey, saya bagi pengenalan secara simple lah sikit deh. Okey, Nesq ni kalau siapa-siapa hok tak kenal lagi, hok baru dengar buka radio hari ni, Kelantan FM. Nesq ni kita ni ada kilang kita. Kita jual ada cawangnya kita dekat seluruh negeri dan kita pasarkan produk kita ni hampir nak mencecah masuk satu dekad dah lah 10 tahun dah. Okey, berkecimpung dalam penghasilan dan penjualan produk yang berasaskan sarang burung walik. Alhamdulillah, setakat ni kita memang tak perlu was-was lah dengan produk sarang burung walik kita tu. Sebabnya kita memang semestinya luluh KKM mesti. Lepas tu produk kita ni, selain produk Bumi Putera, dia telah halal dan diyakini bersih. Memang orang kata kalau nak rasa was-was tu, buat jauh lah kalau dengan Nesq. Dan kita ni, kalau ikut ke dekat pasar rare tu banyak dah produk sarang burung walik. Kebanyakannya dalam bentuk air ataupun kita kena minum lah. Tapi kebanyakan kalau perasa, produk sarang burung walik dekat pasar rare tu dia bentuk kecil-kecil dalam 50 ml gitu tau. Dan kalau kita buka tu kena minum berhabis lalu. Kalau Nesq ni kita buat sama juga minuman sarang burung walik dengan ekstrak parti asli 2 dalam 1. Sama juga minuman tapi dia panggil sikit nama belakang. Tu buat apa? Sebabnya kita ni letak sarang burung walik kita tu dalam bentuk parti. Parti ni guana pula. Parti ni dia pekat likat. Kalau kita cuah tu, dia bentuk fizikal dia macam madu. Dia pekat, lepas tu tak ada campur herba-herba lain. Memang kita fokus ke untuk khasiat sarang burung walik sahaja. Dan juga kita botol ke dalam botol hok lebih besar. Kerana pula lebih besar tu. Di mana saat ni kalau orang beli produk kita walaupun sebotol, tak perlu habiskan lalu. Kalau minum hari ni, baru je buka hari ni, boleh minum pula untuk esok lusa tulak. Macam dengan hok lo ni, kita buat jualan untuk produk Parti Sarang Burung Walik kita ni dalam isi padu 375 ml. So kalau sebotol tu, dia boleh bertahan dalam 2 minggu dan lebih lah. Dan uniknya kita di Nesq ni, produk sarang burung walik kita ni tak sama dengan orang lain. Sebab kita produk 2 dalam 1 serba guna. Multitasking lah orang kata. Okay? Selain daripada boleh minum, produk kita tu kita jadikan pekat untuk digunakan dekat bahagian sapuai kulit. Contohnya, kalau pendengar kita ni nak seronok comel, boleh buat masker muka. Kalau ada rensai air kulit, boleh sapu dekat kulit. Nak ilai paruk ke. Okey. Ya, sebab tu kita namakan dia 2 dalam 1. Kalau tak minum pun, boleh guna sebagai ubat sapu air luar lah. Okey, dan hari ni kalau ikut ke, kita jual tu tak kisahlah. Mari dekat kilang kita sekalipun, dekat Rembang Negeri 9 kilang kita dah. Ataupun mari dekat Mesti kelapa sekalipun harga sama je sebotol. RM189 untuk kegunaan 2 minggu. Tapi hari ni kita bukalah nak mari bagi harga tu kocik-cik pendengar-pendengar kelapa FM hari ni. Kita nak bagi harga murah lah. Kita memang mari sama cik dia sama. Sehari tu masuk dekat kelapa FM ni nak bagi khusus kepada pendengar. Tapi kita nak buka lama lah. Kita buka sampai pukul 7 petang sahaja. Lepas ni boleh ke? Okey, promosi kita memang sangat-sangat murah kali ni. Tapi kita mari dengan dua jenis promosi lah. Okey, hok ni hok baru-baru hok nak beli lah, hok kata dok. Promosi kita ada dua. Okey, hari ni promosi set bajet. Set bajet tu ada gapo? Okey, hok pakej pertama. Set bajet ni kita nak keluarkan 3 botol parti sari burung walik Nescu ni. Sama juga hok isi padu 375 ml. Kalau ikut ke harga dia hampir mencecah 500 lebih lah. Tapi kita bukan nak release 500 lebih. Hari ni siapa-siapa order sebelum pukul 7 malam, dia akan dapat harga RM100 sahaja 3 botol. Dan hari ni siapa-siapa ambil 3 100 ni, boleh pula percuma. Kita bagi percuma 3 item. Berapa dia 3 item tu? Iaitu kopi sara burung walik keluaran SQ juga. 3 seceh kita bagi. Kita bagi kopi ni untuk bagi rasa lah. Tapi kalau saya yakin dan percaya, kalau rasa tu mesti nak repeat order pula beli yang besar. Okay, tapi hari ni kita bagi free saja. 3 botol, 100 dapat percuma. Kopi seceh, 3 seceh lah kita bagi. Tapi bagi mana-mana hok pengguna kita, hok lama dah guna, nak beli banyak, nak buat sipir stok, kata dok, biasa dah beli, kena belakang dah produk NSQ ni, parti saya buang balik. Nak beli untuk sipir stok pula, boleh ambil besar lagi set kita, set jimat. Di mana set jimat ni ada pembeli kombo, ne botol. Kalau ikutkan ne botol tu berapa doh, nak dekat 1,000 lebih doh, habis diri doh.
0: Yalah. Okay?
1: Nak dekat 900 doh. Tapi hari ni kita mungkin nak release 900 lebih, itulah harga dia. Ne botol ni kita nak bagi harga hanya RM200. RM200 ya dapat ne botol hari ni. Dan free gift ada ke untuk ne botol ni set jimat ni? Okey, free gift kita tak bagi, tapi siapa-siapa hok beli untuk ne botol ni kita bagi percuma penghantaran. Nak atam mana tak kisahlah topak ke apa ni? Kota Baru ke area mana-mana jauh ke, tak ada masalah lah. Kita bagi percuma penghantaran. Tapi kalau beli 3 botol tadi set bajet tu, 3 botol 100 percuma 3 seceh tu, tu akan ada cah sikit lah untuk penghantaran. Okay. So memang ramai dah orang cari sara burung walik ni. Biasanya kalau fungsi utama dia adalah yang melibatkan darah. Kalau saya berani royak saluran darah lah. Saluran darah ni merangkumi daripada hujung rambut apa hujung kaki. Dan dia melibatkan untuk suplemen kesihatan saraf lah. So hari ni boleh beli promosi kita. Siapa-siapa nak order, nak order kan? Okey, kena hubungi kita ataupun PM kita dekat NSQ Kelate Hotline 010-568-5548. Saya ulang dah. Nombor dia kalau nak order hari ni, order sebelum pukul 7, boleh contact kita dekat talian 010-568-5548. Okey, sekejap lagi abadik saya bagi tahu lagi. Apa wajib kena ada sekurang-kurangnya 1 botol Nescu minum eh sara burung walik daripada Nescu dekat rumah lah.
0: Baik, okay? Baik. Tu dia bersama dengan Puan Ika, dan lepas ni ada sambungnya dia. Sedap lagi lepas pada ni.

0: Dia teko promosi ni, bolehlah adik kok dia habis promosi dia gak, tak usah duk rayu lagi lah. Begitu lagu dia, ya begitulah. Baik, apa ni Puan Ika, kita sambung klik semula ya.
1: Okay, terima kasih adik dia. Yes, okey, bagaimana-mana hok baru buka radio Nescu, minum mes hari burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1 hari ni, mari dengar 2 promosi. Okey, siapa nak beli 3 botol hari ni, kita nak release dengan harga hanya RM100 dan dapat percuma 3 secik kopi klasik Nescu. Lepas tu pulak kita adalah satu lagi set jimat di mana hari ni combo pembelian ni botol minuman pati sari burung walik tu, ni botol hok sebotol dia 375ml botol tu deh. Kalau ikut ke harga RM1,000 dah ni botol tu, tapi hari ni kita bagi harga RM200 sahaja. Dan percuma penghantaran lah kalau siapa-siapa ambil beli ni botol ni, tak kena bayar deh. Biasa kena ada cah, kalau beli 3 botol tu ada cah lah, kita bayar korana kita. Okey, untuk pembelian hari ni siapa-siapa nak order boleh hubungi kita dekat Nescu Kelantan Hotline 010-5085548. Saya ulang 010-5085548. Ataupun nak mari direct terus dekat ofis kita pun, dekat Kampung Bijak Bangu, dekat Gubeh Sia tu pun boleh. Telepon je 010-5085548 untuk tanya rana nak pergi lokasi, kita boleh bui lah. Nanti customer service kita akan ni lah. So memang tak rugilah kalau beli hari ni 3 botol 100 ataupun 2 botol 200 hari ni. Sebabnya memang boleh guna untuk semua peringkat umur lah parti sari burung walik kita ni. Tak kisahlah kalau anda nak bagi kau anak seawal usia 2 tahun pun boleh sebagai apa ni, vitamin tambahan untuk memulihkan sistem imunisasi tubuh dia, mudah belajar. Sebabnya parti sari burung walik ni dia sangat tinggi dengan amino acid. Lepas tu pula kalau nak bagi kepada golongan muda remaja macam saya royak tadi, nak bagi awet muda. Sebabnya kalau awet yang makan sari burung walik ni, dia boleh jadi kulit tu jadi comel, anti penuaan. Lepas tu memberi tenaga lah kepada golongan muda remaja. Dan kalau untuk warga emas tu lagi lah, siapa-siapa sakit lutut kau, kebar-kebar tangan, mudah letih kau, tak ada tenaga. Okey, lepas tu pula untuk yang paling penting untuk rawatan saraf lah. Siapa-siapa ada menderita penyakit saraf, tak kisahlah hok kronik kau, hok baru-baru nak merasa kau gano ke, hok baru-baru nak kena saraf kau gano ke, berkaitan dengan saraf lah. 3 serangkai tu berkaitan dengan peredaran darah tu, kena amal ke suplemen sari burung walik dan semestinya daripada Nescu lah. So hari ni jangan lupa kontak, hubungi kita dekat Nescu Kelantan Hotline 010-5085548 untuk dapatkan promosi 3 botol 100 percuma 3 secik kopi sari burung walik untuk set bajet. Ataupun nak beli ni botol hari ni, kita nak beri harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran. So gitulah nak royaknya. Tak rugi kalau anda beli hari ni, tak kisahlah 100 ataupun 200. Kita buka sampai pukul 7 malam ni sahaja. So akhir kata bedik dia. Terima kasih banyak pakat gerak promosi hari ni. Cepat-cepat Nescu patel letak pasti habis.
0: Kak Ika dia tu pergi ke Pulau Seri Tanjung ni?
1: Oh, kita kat Terengganu ya bedik dia.
0: Terengganu tak jauh.
1: Apa itu sama kita free
0: ke? Boleh.
1: Kita deh.
0: InsyaAllah semula kita berjumpa deh. Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia bersama dengan Puan Ika dia kok. Cerita mari produk dia. Iaitu pati sarang burung walik Nescu. Macam je satu lah pula abadik dia.

Mek bunga mari payah. Mek bunga ni panah ni. Baru dah sampai di rumah. Oh, tak adinya tubik lah makan dengan sain-sain. Muka kita ni kepatik orang ajak tubik di makan kat Kislalim. Oh, muka demo pula nak belanja kita. Ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tu jumpa kedah, pilih mek bunga sampai dah. Oh, gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi nya. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Pecah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga ketuk berihi lah jenis-jenis orang lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat ni noh. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Okay. Mek bunga ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang. Okay. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Namun ke, saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak

Baiklah, semua kata ribu hari kamu peminat-peminat lagu Understand ada lagi lepas ni. Untuk kita dengar ada apa khabar dari Kelantan. Kelantan FM, aduh, semua. Baik, terima kasih Pak Suli. Dia kata kita pergi dah, Abedi, ambil dua tiket kemarin. Dua tiket untuk pergi pula. Pula Sri Tanjung. Terima kasih Pak Suli. Sains sobat kita royak gilah kepada waris-waris kita ke mari ke Balai Pengawal Kelantan FM ni ambil tiket. Mari ambil tiket. Kita tak usil lah tiket tu, tinggal tiket. Dia mau tanya tiket bola ke ni? Tak ada tiket bola apa ni. Tiket nak pergi pula ni. Bola tiket apa? Moga free dah tengok RTM free ke? Muat turun RTM klik juga. Bagi free tu. Tidak kena bayar. Beli tiket apa ni? Itulah nak bayar buih ni. Bola ni. Pagi ni. Pukul 3 pagi. Pagi esok lah. Pagi esok ke pagi ni? Pukul 3 pagi ni ni. Bermulanya perlawanan pertama. Di antara Mexico tu yang rumah. Bertemu dengan Afrika Selatan. Tengoklah berlaku. Baiklah Abedi, kena beradu dulu untuk buih laluan kepada perkembangan semasa dan rangkah 3 petang. Lepas-lepas pada ni kita kecik habola sikit deh. Kerana kehangatan Piala Dunia FIFA yang berlangsung. Pak tahun sekali. Bukan pak bulan sekali. Pak tahun sekali.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Ringkas 3 Petang. Kerajaan akan memperkasa pendidikan perpaduan melalui pendekatan yang lebih praktikal dan berimpak tinggi termasuk pengintegrasian nilai rukun negara, pembelajaran berasaskan pengalaman serta program interaksi silang budaya dalam institusi pendidikan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang menerusi hantaran di Facebook berkata, usaha itu adalah antara perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bilangan 1 tahun 2026. Pelaksanaan Cermat Madani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat menerusi penawaran harga insurans dan takaful motor yang lebih adil berasaskan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia, Muhammad Razwan Muhammad berkata, pendekatan Kementerian Pengangkutan itu bukan hanya tertumpu kepada pengurangan harga atau diskaun, malah turut membentuk tingkah laku positif pengguna jalan raya. Zon Keuangan Khas Forest City Iskandar Puteri berpotensi melepasi sasaran perlaburan RM2 bilion pada tahun ini susulan sambutan menggalakkan diterima di zon itu. Ketua Pegawai Eksekutif Invest Johor, Nataza Haris berkata, sehingga kini terdapat 260 pertanyaan pelabur berminat direkodkan dengan 48 pertanyaan direkodkan sejak awal tahun hingga April lalu. Potensi pelaburan melibatkan sektor keuangan, ekonomi digital, teknologi hijau dan perkhidmatan tinggi. Polis mengeluarkan 30 saman dan menyita 6 motosikal atas pelbagai kesalahan dalam operasi khas membanteras kegiatan lumba haram di Jalan Villa Natura Bandar Putrajaya Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner ACP Hanya Ramlan berkata, operasi tersebut hasil aduan orang awam berkaitan aktiviti lumba haram di kawasan perumahan berkenaan. Kesemua motosikal disita untuk tindakan lanjut. Pemain beregu campuran utama negara Chen Tangji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwei sebagai fasa untuk mencipta semula kekuatan luar biasa dalam permainannya. Demikian menurut bekas pemain beregu campuran negara Chen Pengsun. Pengsun turut menitipkan pesanan supaya Tangji tidak membiarkan emosi memperlahankan rentak momentum, sebaliknya terus fokus kepada latihan intensif. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Bukit besar duit 45 ribu.

Hei, Rana, Rana, aku mau mari sebentar. Mugi doko, ni Rana, gimana Ci Uji, mugi-mugi enggak. Aku tak tahu nak jawab. Ni lah, menara Merdeka 118 ni, mugi doko dok, ni Rana.

Tu pula hebat Malaysia yang kedua kena yang kamu. Malaysia ni pembekah saru tangan getah terbesar di dunia kena yang kamu. Waktu Cik Uji aku ralik dengan rumah raya . Kalau rumah raya aku nak raya lagi. Aku Cik Uji ni kalau

0: Kelantan FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari berlakon memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh lah, pakak mari rama-rama, jumpa denu.
2: Ah tu dia, deh. Yang terbaru tu, yang terdekat ni kita ni, yang terdekat ni. Kita bersama-sama dengan peminat pendengar Kelantan FM, ada sokmo. Demo pun ada sokmo, kita pun ada sokmo, demo lek, belaga molek lah. Dia berjejok angin, kita berkonvoi dengan menaiki bok. Dari jeti, dia mahu menanya, naik mana kok majik kok mana? Bukan. Di jeti, Mekmah. Mekmah, Kuala Besar eh. Kalau salah tolong betul habis ini. Tapi, begitulah bunyi-bunyinya supaya tu Mekmah deh. Kale Mekmah. Kale Mekmah, Kuala Besar. Kena naik situ, pergi ke Pulau Seri Tanjung. Jadi, hok mana tak ambil tiket tu, mari cepatlah. Di pengawal apa ni, di Balai Pengawal Kelantan FM, ambil tiket dah. Kita masih buka ruang dan peluang kepada adik-adik yang nak pergi bersama-sama dengan kita. Baiklah adik-adik, sebagaimana yang kita tahu, bermulanya pagi esok lah. Jadi kejohanan Piala Dunia FIFA 2020 ni bakal membuka tirainya pada hari Khamis hari ni di Mexico City. Sekaligus menandakan bermulanya edisi terbesar kejohanan ini. Start mulanya diperkenalkan pada tahun 1930. Ada sejarah-sejarah. Dihostkan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Jadi kejohanan kali ini menampilkan rekod baru dengan penyertaan 48 pasukan kebangsaan. Sebab tu dia lama, ada rekod lama trik ni. Permainan tu lama. Bukan atas padan tu lama. Maksudnya tidak kata 45 minit jadi sejar-sejar. Duk. Pelawan ni tu jadi panjang. Maksudnya begitulah. Moga banyak pasukan ni kan. Jadi penyertaan 48 pasukan kebangsaan menjadikan Piala Dunia pertama yang dianjurkan di tiga negara berbeza. Jadi pelawan ni pembukaan dalam kumpulan A ni menyaksikan pasukan tuan rumah. Mula-mula ni. Pagi ni lah, awal pagi ni rasa ni. Begitulah. Awal pagi ni, masuk esok lah hari ni komi. Jumaat lah, jatuh ke Jumaat lah pagi tu. Awal pagi, Mexico bertemu dengan Afrika Selatan di Estadio Azteca. Stadium yang melakar sejarah sebagai venue pertama yang menganjurkan perlawanan Piala Dunia FIFA untuk tiga edisi berbeza. Selepas mana menjadi host pada tahun 1970. Ada otak beranuk lagi ni deh. 1970 dan 1980 ni. Bayangkan lama kat dah lah. Jadi edisi 2020 ni merupakan pengembangan pertama format kejohanan daripada 32 kepada 48 pasukan. Yang menyaksikan jumlah perlawanan meningkat kepada daripada 94 kepada 104. Sekaligus memanjangkan tempoh persaingan kepada hampir 6 minggu. Hari akut sebulan lebih. 6 minggu ni. Sebulan lebih. Jadi semua perlawanan ini akan berlangsung di Neblah Bandaraya Tuan Rumah. Merangkumi 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Kita berkongsi lah pasal ni dunia. Okay? Tambah-tambah RTM sebagai penyiar utama. untuk kejohanan piala piala dunia bola sepak, piala dunia FIFA ni. Jadi kejohanan hok tahun ni lah menyaksikan rekod penyertaan terbesar dari dunia Arab dengan 8 pasukan berjaya melayakkan diri ke pusingan akhir buat julung kalinya. Maghribi, Mesir, Tunisia, Algeria, Arab Saudi, Qatar, Jordan dan Iraq akan mewakili dunia Arab menandakan kehadiran terbesar rantau ni lah dalam sejarah Piala Dunia. Trik ni. Tu nak oyak bui. Ada peningkatan dan juga kecemerlangan dari dunia Arab. Manakala format yang diperluah ni juga merangkumi 9 pasukan di Asia. 9 daripada pasukan Asia, 10 dari Afrika, 9 belah dari Eropah, 9 dari Konfederasi Bola Sepak Amerika Utara, Amerika Tengah dan juga Caribbean. 9 dari Amerika Selatan dan 10 pasukan dari Oceania. Manakala kejohanan ini dijangka menjana pendapatan rekod buat FIFA menerusi peningkatan jualan tiket, hak penyiaran, perjanjian penajaan dan juga rakan kongsi komersial. FIFA menjangkakan kira-kira 7 juta penonton akan membanjiri stadium sepanjang kejohanan berlangsung, manakala jumlah tontonan global diunjurkan mencecah hampir 9 bilion menerusi pelbagai platform penyiaran. Termasuk RTM lah. Tu nak ayak bui perkembangan ataupun perkongsian kita lah berkenaan dengan Piala Dunia 2020 97 daripada 104 pelawan ni yang dilangsungkan juga ada kok berdepan dengan risiko suhu panah. Tu juga sesuatu yang diambil kira oleh jurulatih, ketua jurulatih ataupun pasukan-pasukan yang bertanding untuk trade ni lah. Tu juga diambil kira untuk menghadapi cuaca panah yang berlaku kerana pemain-pemain ni ialah kadang-kadang tempat sejuk pergi tempat panah dia kok. Lain cerita. Siapa juga tempat sejuk pergi tempat sejuk, orang demo negara sejuk pergi tempat panah, orang panah pergi tempat sejuk. Tu dia. Jadi dia kena biasa-biasa okay lah. Kalau tak biasa dia kok ni glosa turun lah kita. Lembek lotek lah. Baik. Kita 3.25 minit petang waktu ni. Terima kasih kepada rakan kok yang setia bersama dengan kamu. Apa khabar orang Kelantan? Kok ada Kelantan FM ada semua.
3: Ano

Dia bergapa-gapa ni tak lewat dia lah kalau nak tanya. Ni awak bergapa ni papa ko, ayah ko. Kita nak royak soso dia ko. Oh nak nak tahu belako ni. Ha tak leh begitu. Ni kita royak. Ha, supaya semula-semula dia akan tahu juga. Kalau orang-orang lama gitu-gitu ada kok. Ayat dia tu dia panggil

cantik ke gapo tak tahu. Habis dia nak royak nanti tanya Cikgu Loh lah, Tuan Mushi. Kalau dia ada masa dia jawab untuk soalan adik kakak lah. Neh, hok mana nak tahulah berkaitan dengan ayak orang dulu-dulu. Neh, jangan duduk atas bata tu naik bisu. Tegak kereta pas ceroh adik kakak. Duk menanya bapa bata ni boleh naik bisu duduk atas bata. Dia tak tahu kaedah orang lama ni. Neh, dia tak ada royak. Yang duduk atas bata tu pecoh kan nak tidur belah mana malam ni. Dia tidak royak begitu. Kita tu bunyi naik besu ke? Tak si lah. Orang menyenggir pergi sekolah naik besu ke? Tak si. Duduk atas bata. Untuk letak kepala je. Jadi begitulah. Nak royak buih. Ni? Yang rela ni dia royak selalu. Dia kok dia tak ada main. Naik lah. Tinggi lagi. Okey dulu. Lah ni dok dah. Naik. Tebal pokok ni. Okey lah ni lain ayat dia deh. Okey dulu lain. Nak ayat bui adik aku. Neh, mok ayat kita. Baik. Kita sambung klik berkenaan dengan bola adik aku. Bola lah. Neh. Jadi peminat-peminat bola sepak di negara kita ni berpeluang menyaksikan kesemua 104 pelawan ni deh, Piala Dunia 2020 ni. Merusi RTM, Radio Television Malaysia, RTM dan juga Unify TV. Jadi peminat-peminat bola lah. Ni, nak menyenggir kau, nak menerak kau, nak menetan lah gila. Rumah kita, tengok ni. Jadi peminat jangan kedai kopi. Tak menu orang nak kau kita menyenggir, menetan atas meja. Tak boleh. Nyayung orang. Peminat boleh mengikuti siaran penuh melalui platform Unify TV. Berserta dengan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK, saluran MyTV 110 dan juga Sukan, saluran MyTV. Itulah. Kejohannya yang dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico juga boleh ditonton secara percuma melalui platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan juga laman sesawa rasmi RTM. Nak ayat bui ni lah. Supaya kita faham dan juga kita ambil apa ni usaha ataupun tindakan untuk biar boleh kita tengok siaran langsung ni lah. Jadi RTM Click boleh dimuat turun secara percuma melalui aplikasi rasmi Play Store Google, Android, banyak kaedah lah ataupun ditonton secara dalam tali melalui laman web rasmi RTM Click. Jadi pengguna dia kata bebas men-streaming siaran di RTM Click melalui pelbagai peranti termasuk telefon pintar Android dan juga iOS, komputer riba, komputer peribadi serta televisyen dengan memuat turun aplikasi RTM Click. Ingat situ adik ekor ni. Supaya kita tidak lepas peluang lah. Kepada peminat-peminat ni. Hok minat masuk tu. Tak minat lah bola ni ni. Nak ayak weh. Hok puas lah. Hok lelaki hok pesen masuk tinggal rasanya. Hangit letung rasa kalau goreng. Ingat bola. Jadi nak ayak begitulah. Kepada adik ekor. Alhamdulillah dah kita bersyukur lah. Kerana RTM memainkan peranan. Untuk kita saksikan secara percuma dan juga tak lepas peluang untuk tengok aksi-aksi menarik dan juga aksi-aksi yang menerbakan oleh pasukan-pasukan dunia ataupun saingan-saingan peringkat dunia lah, bertanding dalam bola sepak Piala Dunia FIFA.

Baiklah, terima kasih kepada sains sobat kita Ari Hazalimi bersama dengan kita. Dia kata Abedik semakin mudah nampak. Biasanya kalau orang puji-puji ni ada hak alik dia yang nak tu. Tak apalah. Terima kasih lah kerana nampak begitu deh. Baik. Ari Zaitun Janggut bersama dengan kita Halimatun Nuh. Baik. Lagi-lagi Masita Ibrahim, Anissa Cik Seng ada tu. Jangan lupa lah deh. Abedik sebut nama-nama ni, mari ambil tiket selalu eh. Takut dia habis di balai pengawal tu lah. Abedik nak kenal berlaku pun dengan pendengar, peminat-peminat kita ni. Kita berjumpa mata. Dan juga main sama-sama. Main tu maksudnya main ni lah. Sukan nikah ada di pola tu. Kita sedia ada macam-macam acara. Eh? Pakat gitu kita jumpa mata dulu. Ya dulu. Apa ni Faridah Hashim pun ada ni apa Nur Sazwani, Mat Yusof, Muhammad Adrisham Musa, Muhammad Nawi ada, G Zaino, lepas ni Wan Has Nurita, Smuta gimana tak ada, tak ada deh, tak ada. Pakai semuta ke orang rumah kita kata nak pergi alih lembu ke? Jadi jari-jari pakai piyo. Kalau pakai baju Melayu kacin tekok ke lain pula cerita dia. Kalau kita kata pakai baju Melayu sape gapo semak-semak. Kata nak pergi mana tu? Nak pergi jumpa Tok Imeh. Tok Imeh sendiri dia tak percaya. Bayar kan? Nak jumpa dengan tu email gitu mon tu. Dia tak percaya. Dia kata, bukan nak pergi jumpa tu email tu. Tengok. Jangan. Berhati-hati di jalan raya. Let you me. Nur Madiah Mama bersama dengan kita. Salma Hama ada. Pak Cukama. Pak Cukama segar aku tu. Harap sihat Pak Cuk. Baik. Itulah antara anak Kelantan ada ramah weh. Tu dia deh. Jadi orang mana dengar tu jangan lupa lah 20 hari boleh ambil tiket lah ni di Balai Pengawal Kelantan FM untuk kita sama-sama pergi ke Pulau Seri Tanjung 20 hari boleh pukul 9 pagi berkumpul di jeti ataupun Kale Mekmah Kuala Besar. Jangan tunggu Kale lain pula tak siapa. Tak ada buk rana Abedik royak. Ada buk tu, 8 buk. Tak siapa-siapa buk pun. Ada buk ikan-ikan yang ni. Lemo gikan le mana.

0: Begitulah sebut biar secara tu. Leh. Adik ni hak abah. Baik. Kita apa ni kepada adik aku Amor, jangan lupa esok tu deh, malam esok. Bukan royak pasal bola ni. Malam esok tu Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Masjid Jamik Mahmudi Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan buat forum ehwal Islam sempena Maal Hijrah pada 12 hari bulan esok lah, hari Jumaat penghulu segala hari tu, hari Jumaat pukul 8 malam lepas pada semayang gorek, tepat dia di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Boleh-boleh cari kepuk gotel ke berapa tepi tu deh, tunggu semayang gorek pula. Lepas tu kita boleh-boleh tunggu isa tu, kita ikuti forum esok dengan tajuk Hijrah Membina Bacok Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Jadi ahli panel yang akan mengupah tajuk ini, Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob. Moderator dia, Ketua Pegawai Zakat Ma'ik, iaitu Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi muslimin dan muslimat, dia jeput pelakon-lakon lah untuk bersama-sama pada malam esok di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Sementara tu juga adik aku, kita Amun nak bersama satu lagi apa ni berkenaan dengan gapo ni dia panggil mesyuarat gapo ni, kita bersama dengan Ustaz Ding. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ustaz Ding sihat ke tu?
1: Alhamdulillah badik we.
0: Ya ya. Bunyi kata Ustaz Ding ambil dia tiket nak pergi pula Suri Tanjung, ambil dah.
1: Amin dah Habibie. Mudah-mudahan Tuhan permudahlah.
0: Iyalah Ustaz Din ada gak rasa selama Amor dah lebuk. Aduh. Ustaz Din duduk ujung pala buk tu ke? Bila-bila doa Habibie duduk belakang sikit.
1: Allah mudah-mudahan
0: Mudah-mudahan kita pergi dengan selamat. Iya, iya
1: Habibie.
0: Moga tidak kayu apa dia mau pakai Injil lah ni.
1: Allah mudah pakai Injil.
0: Alhamdulillah. Ustaz Din berkenaan dengan gapura di apa mesyuarat gapo dia panggil Ustaz Din?
1: Di pas putih. Okey, Abdi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sekali sidang pendengar. Kita akan adakan mesyuarat agung PVATM cawangan Pasir Putih kan, Persatuan Veteran ATM.
0: Oh, jadi Ustaz Din apa ni?
1: Saya ni sebagai pengerusi Pasir Putih lah.
0: Oh, begitu.
1: Ketua panggil ketua cawang ni.
0: Oh, kali ke 47 ni?
1: Kali ke 47 Habib. Pada 13 hari bulan Jun jam 8 pagi.
0: Jadi kita jemput
1: 8:30 pagi.
0: Jadi Ustaz Din nak jemput pelakon tu lah, demo-demo ni.
1: Yang mana ahli Pasir Putih ataupun yang belum lagi menjadi ahli tu, saya jemput semua sekali lah untuk memeriahkan mesyuarat kita pada hari itu tu.
0: Buat-buatnya Ustaz Din?
1: Ya.
0: Buatnya di?
1: Kita buat di Dewan Osmaniah, Kampung Pulau 5, Pasir Putih. Jadi kita pun rasanya hebatlah rasanya hari itu sebab perasmian kita pun bercala-cala orang juga. Perasmi dia Datuk Seri Haji Ahmad Jazlan bin Haji Yaakob, pengerusi Sekra Berhad. Lepas tu tetamu kita terdiri daripada pengerusi Kesda Datuk Haji Zawawi. Lepas tu Matan Naik Chancellor UMK Datuk Profesor Aziz Abdul Latif.
0: Bersama-sama juga ni.
1: Bersama-sama.
0: Dia kalau veteran di Pasir Putih ni berapa ramai ahli-ahli?
1: Ada lebih kurang 900 orang ada.
0: 900 orang.
1: Gitu. Tapi kebanyakannya biasalah tadi zaman komunis dulu, insurgensi mula kan. Ada hak putus kaki, ada hak putus gitulah.
0: Jadi kita berasa berterima kasih banyaklah kepada pejuang-pejuang tanah air kita ni. Berkorban apa saja siapa kehilangan anggota, kehilangan keluarga macam-macam.
1: Iaitu saya kali ini merupakan kali pertama sebagai ketua cawangan ataupun pengerusi PVAT yang Pasir Putih. Saya nak buat hak yang terbaik di kalangan yang terbaik lah.
0: Iyalah, kita cuba.
1: Sebab banyak pengisian pada hari itu. Jadi sebelum pada tu kita buat pameran jualan seto peradua di pekarangan dewan tu lah.
0: Iyalah, kita pahala
1: tu. Kita ada pemeriksaan kesihatan secara percuma. Kita ni moga bakar-bakar pusara.
0: Jadi kira secara ringkasnya Ustaz, dia kita jemput berlakon lah ahli-ahli tu deh.
1: Ya terlibat.
0: Baik. Terima kasih Ustaz deh.
1: Okey okey.
0: Terima kasih Ustaz deh ni. Bersama-sama kita sebagai maklumat kepada ahli-ahli supaya mari berlakon.
1: Ahli
0: berlakon.
1: Saya seru kepada semua ahli yang mendengar pada hari ini. Mohon luangkan masa, lapangkan masa. Sila hadirlah untuk menjayakan agenda kita untuk kali ini. Baik. Dan insyaAllah saya selaku ketua cawangan Pivit yang Pasir Putih akan buat yang terbaik di kalangan yang terbaik. Mudah-mudahan akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Abidik.
0: Ya, sama-sama Ustaz Deha. Itu dia lah bersama dengan Ustaz Deha berkenaan dengan maklumat sedikit kepada apa ni, peringatan kepada ahli-ahli itulah veteran Angkatan Tentera Malaysia apa ni, Cawenge Pasir Putih. Dia ada mesyuarat agung satu itulah. Baik. Kita dekat pukul 3.50 lepas-lepas pandai ni kita akan berkongsi lagi ada kok berkenaan dengan ni lah. Sekali lagi lah Habib Dik pun mengalu-alukan lah kepada adik rekod tu, mana tak ambil tiket lagi, ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM untuk kita sama-sama di antara juri heboh ataupun DJ orang panggil, penyiar pun orang panggil, untuk sama-sama di Pulau Seri Tanjung Tumpak pada 20 hari bulan ni.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Kelate FM ado somo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTI ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Topak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Tu dia. Boleh. Paham lakon lah tu dia. Cuma ada masa, luar masa ke dok je halik kitanya. Hak mana ada free masa tu. Ni, masa free tu. Tu kata kita. Masa free ataupun ada luar masa, bolehlah bersama-sama dengan kita deh. Kita ada peluang untuk bersama-sama dengan Kelate FM. Jadi peminat-peminat, pendengar-pendengar kita boleh ambil tiket tu di Balai Pengawal bila-bila masa. Deh, takut tak ada, takut tak ada demo kak. Ha lah. Nampak mana deh? Mungguh terhak dia, ya aduh ke terhak. Dan kalau di pulau ni, kok antara aktiviti suka nikah tu, ada pendengar-pendengar peminat kita pun boleh turut serta. Antara yang yang kita buatnya dia kok, sepakan penalti. Go! Piala Dunia, okay? jadi kita meriahkan dengan sepakan penalti yang menggambarkan RTM sebagai penyiar rasmi sukan, bukan sukan, Piala Dunia FIFA 2020 ni. Tu dia. Jadi kita menghangatkan bola sepak dunia yang berlangsung adik aku start pada pagi ni lah. Ni pagi ni. Pagi ni bukan pagi hari ni. Pagi esok lah. Ni awal pagi esok antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Sedap tu deh. Kita nak sebut nama pepayuh pemain-pemain dunia ni. Tapi tak apalah kurang-kurangnya. Tapi peminat-peminat kita ni, peminat Malaysia ni, tinggal aku kita ni, dia minat dia aku. Kedai kopi tu kat lekor. Kena tak kena tu, suka kira. Yang penting ada sih nama tu. Jadi orang pahal selalu. Begitu nak ayat wika nak minat bola sepak ni deh. Baik tu antaranya lah. Ada kok boleh ikutilah saluran Mercy TV boleh, apa ni, Mercy RTM Klik boleh, macam-macam keedah. Tetapi segala-galanya percuma lah bagi RTM lah. Jadi dia nak bui, ada kok yang nak bui peminat-peminat bola sepak tanah air kita ni tengok, tengok lebih dekat dan juga sama-sama memberi sokongan padu kepada pasukan masing-masing. Baloh jangan sekali-kali. Deh, kita sokong pasukan masing-masing dan juga meraihkan sesama kita. Moga demo itulah kita ni adik aku. Kalau sebut kata penyokong-penyokong ni, dia bukan kata penyokong serupa je. Kalau Itali ke Itali berlaku di Malaysia. Tidak begitu. Ada Brazil, ada Mexico, ada Arab Saudi, macam-macam. Jepun. Nak wayak bui. Jadi walau bagaimanapun kita lain-lain sokong tu adik aku. Tidak kata membawa kepada apa yang kata hok lebih hok kita tak sukalah. Ya baloh ke berapa. Tidak siapa setara tu. Begitu juga kita ni, kita berbalik kepada kehidupan kita ni. Walaupun mu alah ke hulu, aku alah ke hilir, demo alah ke naik, tetapi kalau berjumpa tak ada masalah. Tidak kata demo lah kena naik ni, kawin lah hilir, tak leh demo lah konung ya. Tidak begitu. Jadi kita ambil panduan, ambil iktibar apa yang kita buat selama kini adik aku. Benda-benda hok comel ni kita serap dalam kehidupan kita sehari ya, supaya kehidupan kita bermasyarakat ni kemah-keming tak gogek sikit abuk.

Hambalah, hamba deh. Hamba sendirilah kalau jari-jari. Kadang-kadang sekali-sekala pergi sebelah sana lah. Pergi sebelah sana. Dengar lagu pun jadi dah. Ne, tak lagi sebelah sana pun. Dengar lagu pun jadi dah. Kita hop meso dulu-dulu kita bayarkan lah. Tak tahulah berubah dah jalan. Tak tahu pergi dulu-dulu lagi. Berubah sakit tak tahulah. Demo hok gi sok mo ada masa kelapeng itu banyaklah tahunya ne. Banyak tahu perubahan yang berlaku. Walau bang-bang nopo di kalangan kita bersedialah ne. Bersedialah. Kalau kita kecep cara kapur kita kat kereta api laju ni lah. Kelantan kita ni akan melalui dari Kota Baru ke Lembah Kelang tu. Eh, bunyi ceritanya ataupun dari kenyataannya yang dibuat Pak Jen rekod Sapa di Kuala Lumpur tu. Jadi bila kata masa ni sikap, pelancur-pelancur suka marilah. Pasal demo ni tidak cuti sebulan, setahun dok. Jadi masa yang sikap dia cuti ni, masa pendek ni, dia guna adalah benda-benda yang nak pergi satu tempat tu ada kok yang nak cepat. Kok atas, kok bawah nak cepat belakang. Masuk abis diknya kapal terbang nak cepat. Kapal terbang memang cepat lah dia kok ni. Kereta api, laju, tu antaranya lah. Dan itu menyebabkan ataupun kita di kalangan kita, kawasan Tok Bali, tu yang terlibat dengan sesi-sesi dia tu. Orang kata boleh mendatangkan manfaat dan juga pendapatan di kalangan kita lah. Pendapatan belah mana? Bila dia mau luar masuk, mari ramah-ramah dia ekornya adalah. Kalau tidak sama seria agak, adalah 2-3 ribu begitulah nak rakyat bui. Begitu nak rakyat bui pendapatan akan adalah. Limpahan rezeki di kalangan penduduk Kelantan kita ni. Bersedialah kita deh. Bersedia. Pakat fikirlah lagu mana kita ni. Kalau hok biasa jual etok lagu mana nak wi etok ni. Nak wi hiah-hiah ke lagu mana, nak wi comel ke lagu mana. Makan tu makan tak tahu lagi, tak cekoh lagi. Tak itu lagi etok tu. Tengok pun sedap dah. Buatlah lagu mana adik akok untuk pelancong-pelancong kita menerima. Kita menerima kedatangan pelancong-pelancong kita lah. Tahun depan deh. Tahun depan bersedia adik akok. 2027. Tu dia. Dan kemudahan yang dibui kita manfaatkan dan juga kita ambil peluang ni adik akok untuk menjana pendapatan kita juga. Baik. Sebagai panduan kita bersama hari ekor, pukul 4.39 masuknya waktu semaya fardu asar bagi zon 1. Zon 2 negeri Kelantan pada pukul 4.41, besuk dan setiu pada pukul 4.37 minit petang. Jadi orang bahasa nak menekoh pun, nak menekoh di Kuala Lumpur, Gapur, Lembah Kelang, Selangor, Kuala Gapur ni. Dekat-dekat ni lah. Ataupun orang boleh sapa kereta api laju ni, tidak duk. Lambatlah dia kok. Tidak lambat. Awak nak menekoh deh. Belarok naik kereta api. Gi hari ni. Deh. Tidak kata klik esok kedok. Boleh klik selalu. Ha ha. Main-main.

0: Terima kasih kepada adik kamu yang setia bersama dengan Kelate FM. Ada semua dan apa khabar orang okay, Kelate akok bersama dengan Bedik. Sore diri, sore nyawa. Petani sepatutnya bersama dengan Mak Do kerana Mak Do ada ha. Dan insyaAllah adik akok ada temu eh. Kita akan bersama pada hari Senar ni lah. Hari Senar bersama dengan Mak Do. Jadi esok Mak Do, Lusa, Abedik. Begitulah jadual kitanya. Dan Abedik tu cerita tadi berkenaan dengan laluan rail Pantai Timur ECRL. Ya, pada dijangkanya tahun depan. Boleh cubalah naik kereta api. Cuba pun bukan. Hak perih nak bayar. Nak bayar. Harga tiket tak tubik lagi. Nah, tapi itulah. Dalam masa 4 jam laluan dari Kota Baru ke ITT Gombak. Siapa ke Gombak 4 jam dia kok. Nah. Biasanya kalau kita bawa nasi sekala-sekala lah. Siapa di Kuala Lumpur agak-agak nak basi tu kali ni. Ni tak ada basi rasanya. Ni tak ada basi. Boleh makan lagi lah. Tu dia nak ayaknya cepat ni. Tu impak kepada pelancong yang dari Kelantan kita lah. So lagi apa dia ayak ni. Mana jual-jual itu. Jual kepuk ke apa. Jangan buat style dulu. Kadang-kadang buat style dulu. Kepuk. Jajur kot tepi kereta api. Jangan eh. Kereta api ni bahaya adik kot. Bahaya. Laju. Deh. Hok pakai rambut pelesu pun boleh terbang ni. Gigi pelesu pun boleh jatuh. Deh. Laju. Jadi dia adalah. Apa ni. Larengi-larengi lah. Tak boleh duduk main. Kot tepi-tepi rail. Walaupun berhenti pun. Jangan duduk main. Jajur. Kepuk. Etok. Kaca butir. Tak boleh gitu adik kot. Nih bahaya kereta api ni bahaya. Dia tidak akan dia melarang sama sekali lah. Dia tidak benar ke sama sekali penjaja-penjaja ni. Kita apa faham adik aku ni? Keselamatan kita kena utama. Tak boleh main tinggi tu. Tetapi orang okay, ada juga adik aku ambil tokan nyawa pun ada. Dia ingat nyawa dia 10 kali. Baik kerak. Oh ya raya api. Nih. Ataupun ha lah. Dalam laluan ECRL ni. Waya-waya api lah. Waya-waya api. Gapur dia kerak. Kutip jual. Ada tu dia panggil. Dia panggil. Tak sayang nyawa ni akak ni. Kalau nyawa dia terlepas pun katalah selamat. Tak selamat juga kena sombak guk kau ke. Menyayang juga. Kau pihak berkuasa dan sebagainya. Jadi tak sedut tebel lah. Benda-benda belah ni ni. Yang memberi bahaya. Jatuh ke bahaya kepada kita. Baiklah. Pukul 4.32 asar, pukul 4.39 dek kok. Nah, terima kasih setia bersama dengan ambo. Selagi ambo nak royak pesan selalulah deh. Cepat-cepatlah ambil tiket kita di Balai Pengawal Kelantan FM untuk siapa-siapa peminat dan juga pendengar Kelantan FM yang nak turut sama bersama dengan penyampai-penyampai DJ-DJ Kelantan FM. Kita bersama-sama di Pulau Seri Tanjung pada 20 hari bulan. Jatuh ke hari Sabtu pukul 9 pagi berkumpul di Kale Memah, Kuala Besar. Nah, jangan pergi telajuk ke PCB ni, patah PCB nak undur kelip payah lah. Ada pergi PCB lah. Nah, nak naik buk gapa situ. Nah, no, yaknya dia ada lalu masuk ke Kuala Besar tu deh. Ada tempat buat kepuk, oh sedap kepuk waktu eh. Asli ada kot, terah lah. Bedik terah ada kepuk waktu sedap. Kuala Besar tu. Oh, ikan banyak daripada tepung. Nak ayak wigi tu. Tidak tepung banyak daripada ikan. Sebab dia lembuk tu, lembuk kita tahulah. Kita buat makan ni tahulah. Buat-buat yang tak tahu. Jadi nak ayak begitulah. Di kalangan kita yang ada kesempatan boleh sama-sama. Apa ni, pergi bersama dengan kita di Kelantan FM ni lah. Pada 20 hari bulan di Pulau Seri Tanjung Tupak.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah.

0: siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Adik-adik ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebentar lagi pukul 4.39 mana petang, ambo akan si Azam menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ini pada pukul 4.41 mana petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Adakah kamu yang dihormati, bila dengar azan itu menandakan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan Petani pada pukul 4.39, Zon 2 pada pukul 4.41, Besut dan Setiu pada pukul 4.37 minit petang telah pun masuknya waktu sembahyang fardu asar. Ambo di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada Muslimin dan Muslimat.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Ruzin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang penyayang. Kerana yang kita nak bincangkan hari ini ialah tentang menjadi orang yang penyayang. Pernah tak kita berjumpa dengan orang yang mukanya asyik berkerut, lepas tu cepat marah, sikit-sikit nak melenting? Penat tak jumpa orang macam ni? Penat. Dan entah-entah kitalah juga orang yang macam tu. Ya, kalau buat salah, orang salah sikit, cepat marah. Kalau minta maaf, ya, dalam bahasa Inggeris kita akan panggil istilah dia grumpy. Ya, masam aja mukanya kan. Jadi sebenarnya itu bukanlah sifat yang Nabi ajar kepada kita. Bukan sifat itu yang ada pada Rasulullah. Bukan sifat itu yang Nabi amalkan. Kerana itu Nabi menjadi orang yang disenangi dan disayangi oleh ramai orang. Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bagaimana seorang sahabat ketika duduk bersama Nabi, beliau melihat Nabi mencium cucu-cucu baginda. Nabi mempunyai satu hubungan fizikal yang rapat dengan cucu baginda. Baginda cium, baginda peluk, baginda letak atas riba. Maka kata lelaki ini, aku ada 10 orang anak tapi aku tak pernah cium walau seorang pun daripada mereka. Dan Nabi kata kepada sahabat ni, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bermaksud sifat penyayang, sifat kasih sayang tu perlu dipupuk pada diri kita. Itu baru satu contoh kasih sayang kepada anak-anak. Diterjemah dengan sentuhan, dengan ciuman, dengan layanan yang baik. Begitu juga Nabi sayang kepada sahabat-sahabat baginda, sehingga bila berada dengan sahabat, Nabi beri perhatian kepada mereka sampai sahabat-sahabat rasa Nabi memberi perhatian yang adil. Siapa yang sedang bercakap dengan Nabi, Nabi fokus kepada yang empunya cakap tersebut. Siapa yang sedang berbicara dengan Nabi, mereka akan rasa diri mereka penting. Bahkan kalau tanya kepada Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi, salah seorangnya Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi bersikap dan melayani isteri-isteri baginda, kita takkan dapat dengar melainkan hal yang baik-baik belaka. Maksudnya bagaimana Nabi seorang figure memegang tampuk pemerintahan, seorang ketua dalam masyarakat. Kalau kita lihat, baginda mempunyai sifat kepimpinan. Ada orang jadi orang yang disanjung tapi masih lagi boleh menzahirkan kasih sayang. Inilah kerendahan hati seorang Nabi, yang mana perlu kita contohi dalam bab kasih sayang dan santun. Iaitu Nabi yang pertama, baginda menyayangi orang lain tanpa syarat. Bermaksud Nabi melayan orang sama saja tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. Kita kadang-kadang layan sebab pangkat, layan sebab orang tu boleh bagi manfaat kepada kita. Kalau orang tu tak boleh bagi balasan apa-apa, layan hancur tu aje lah. Ya, layan kisah tak kisah aja. Tapi kalau yang datang tu boleh bagi kebaikan pada kita, ya, ada pangkat sikit, amboi, kita melayan lebih-lebih. Nabi tidak macam tu. Sahabat baginda, ahli sufah ke, yang miskin ke, ataupun pembesar ke, yang kaya ke, Nabi layan sama sahaja. Dan begitu juga dengan keluarga, Nabi layan dengan penuh kasih sayang. Maka kita ambil sifat ini, kita jadikan sebagai salah satu tauladan, ya. Orang yang menyayangi, insyaAllah dia akan disayangi. Jadi, bila kita mudah menyayangi orang lain, mengikut kesesuaian lah. Jangan terlebih-lebih sayang sampai salah pula, ya. Dengan anak, kita sayang cara anak. Dengan isteri atau suami, sayanglah cara pasangan. Dengan ibu ayah, sayang cara ibu dengan anak. Ya, dengan kawan-kawan, sayang sebagai sahabat. Dengan umat Islam secara umumnya, sayang sesama Islam. Dengan manusia lain, kita sayang sesama manusia. Meletakkan kasih sayang di tempat akhlak yang betul dan melayan semua orang dengan santun dan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: #penyiaranjakit.
1: Baiklah adik-adik kamu, sebagai panduan kita bersama waktu La Niña pukul 4.50 minit petang. Selamat petang dan terima kasih yang baru bersama dengan kita. Selama dah, lama kala dah. Start daripada pukul 2, tak beradu-radu adik-adik. Ni kalau kereta nak berasak dah tu. Terima kasih banyak adik-adik. Kerana memberi ruang dan juga peluang bersama dengan adik untuk kita berkongsi sikit sebanyak ni. Hok mana betul kita ambil, hok mana tak betul adik kok buai jauh-jauh bo lagi kutiknya. Hok dak tak betul tu lah. Kalau hok betul tu kita rasa yo ko betul sebenarnya. Ha gi kutik lah. Kalau gitulah ne. Pukul 5 adik kok tak lima krisis berkalang global, insyaallah adik kok kita lintas langsung untuk berkongsi pada hari ini dijangka pukul 5 petang bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang akan berkecek untuk petang ini dijangka ke pukul 5 ne.

0: logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Med Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, perbahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala M10 juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Lagu mana? Sedap ke dengar lagu-lagu yang dimainkan oleh Sayang Bos sementara saat itu? Ada macam-macam lah. Kalau di petang hari ni kak, dalam segmen akok tu dia ada lagu Dikir Barak, ada lagu Industri, ada juga lagu, iyalah macam-macam lagu lah dalam segmen akok ni. Sebabnya akok ni sendiri pun dia ada peranan dia. Dia merupakan salah satu segmen untuk bersama-sama dengan orang kampung, orang Kelantan kita ni lah. Dan terima kasihlah kepada pendengar-pendengar yang tetap setia bersama di segmen akok 2 petang sampai lah ke pukul 9 petang setiap hari. Jadi dari pukul 2 petang sampai ke pukul 9 petang ambo ambil masa untuk menceloh seketika dalam lebih kurang 5 minit, lebih kurang pukul 5 suku gitulah, untuk kecek mengenai dengan bisnes di Biz On Air Kelantan FM. Jadi hari ni je kita masih lagi bersama dengan Cik Zu kita yang merupakan pengusaha untuk gerai bajet Makene Doraemon. Bukan Doremi deh, Doraemon. Sebab ni kita tahu lah Doraemon ni dia di perut dia tu dia ada poket. Jadi bila diseluk poket dia tu macam-macam ada. Sebagaimana dengan gerai ni jugalah, dia ada macam-macam menu-menu pilihan dengan harga bajet yang ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung ataupun orang ramah mana gis itulah. Jadi hari ni kita nak kecek lagi dengan Cik Zu kita ni, nak tahu jugalah bila Cik Zu buka gerai bajet ni, hok mana pelanggan gis itu tu, mungkin ada yang pertama kali ataupun mungkin yang dah repeat pun ada. kita. Yang pertama kali ni Amun nak tanya dengan Cik Zu, adakah pelanggan-pelanggan yang gi tu dia terkejut dengan harga yang ditawarkan tu?
2: Okey, buat masa ni memang ramai lah yang terkejut. Kalau orang yang baru-baru datang tu memang terkejut lah dengan harga tu. Lebih-lebih lagi orang daripada luar lah, duduk di Kuala Lumpur, dia balik sesekali dia datang kedai, memang dia terkejut lah dengan harga tu, RM2.50. Lepas tu bagi pendapat saya lah, bukan kata orang KL saja yang terkejut dengan harga tu. Orang di Kelantan ni pun masih terkejut lagi lah dengan harga RM2.50 tu sebungkus nasi.
1: Iyalah, sebab zaman lain ini kalau kita tengok dengan kos sara hidup kita yang tinggi dan sebagainya, rasa macam tak percaya pun ada dah makan ni ataupun nasi sebungkus yang kita makan tu dengan harga RM2.50 tu pun macam-macam. Ada daging, ada ayam, ada ikan, gabus, semua sama je harga dia tu. Jadi adakah harga ni Cik Zul akan kekal ke untuk selamanya, ataupun mungkin akan ada perubahan untuk nak naik harga ke gapo semua?
2: Okay, sebelum ni kami dah beroperasi selama 5 tahun. Pada peringkat awal dulu 5 tahun lepas kami jual dengan harga RM2, kuih RM2, nasi pun RM2. Tapi atas kenaikan kos barang-barang, kami terpaksa naikkan lebih kurang 3 tahun lepas lah. Kita terpaksa naikkan nasi kepada harga RM2.50. Dan insyaAllah kami masih boleh bertahan, kami akan pertahankan juga dengan harga RM2.50 tu nasi tu. Kami akan cuba sedaya upaya akan pertahankan harga tu.
1: Okey, jadi setakat ni tak ada lagi perbincangan untuk menaikkan harga makanan tu.
2: Belum lagi.
1: Masih lagi dikekalkan masih dengan harga samalah. Sebabnya demi untuk kepuasan para pengunjung yang di situlah, pelanggan-pelanggan tu dah.
2: Ya, betul.
1: Okey, selain daripada bagai-bagai apa makanan bungkus, kuih-kuih bungkus ni, yang terhidup pun ada juga buat situ tu.
2: Okey, jadi buat masa ni kami buat konsep macam food court. Jadi sebelah kami tu adalah dia jual nasi kerabu.
1: Okey.
2: Kerabu, daging bakar, dan boleh makan kat situ juga. Air pun dia ada sediakan. Ayam lidi macam ayam gunting lah. Ayam gunting pun ada juga, tapi owner yang lain-lain lah. Walaupun dalam satu bumbung owner lain-lain, tapi harga memang harga dia lah, bukan harga kita.
1: Okey.
2: Bukan harga RM2.50 lagi.
1: Okey, itu bergantung kepada pilihan makanan yang diambil dan nasi kerabu tu lah. Kalau contohnya ayam bakar, harga lain, daging bakar, harga lain lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, jadi adakah Cik Zul sendiri ada perancangan untuk nak memperbesarkan lagi kedai Cik Zul ni?
2: Ya, insyaAllah kami setengah mencari alternatif lah, untuk idea lagi untuk perkembangan kedai ni lagi. InsyaAllah di masa depan.
1: Okey, jadi dalam satu masa tu, kalau contohnya orang pergi pelanggan pergi tu, dia boleh makan situ juga?
2: Ya, betul, dia boleh makan situ juga. Air pun ada juga kat situ.
1: Dalam satu masa tu dia berapa lama boleh duduk dalam kedai tu agak-agak?
2: Kami baru lagi dalam seminggu berpindah tempat baru. Jadi buat masa ni memang sikit lagi lah. InsyaAllah kami akan tambah lagi dia punya tempat-tempat ni, tempat makan tu.
1: Okey, jadi kita kira Cik Zul ni banyak dah pengalaman dalam bidang nego ni lah. Jadi mungkin sepanjang berniaga makanan bajet ataupun panggil apa, makanan bajet tak? Makanan bajet Doremi ni, ada tak kenangan-kenangan manis yang tercipta lah sepanjang nego ni?
2: Kenangan manis biasalah, macam bila orang ramai datang serbu kedai kami, itu satu kenangan manis lah. Dan ada pelanggan-pelanggan yang puji, itu yang jadi satu kenangan manis sahabat buat kami.
1: Ada tak kenangan ke VVIP ke pergi makan di kedai tu sendiri?
2: Ya, ada juga, memang ada.
1: Okey, itu salah satu daripada kenangan manis yang tercipta lah sepanjang nego ni. Okey, jadi dalam peniaga air ni, kita semua sudah maklum lah, kita tahu bahawasanya peniaga air ni ataupun nego ni adalah merupakan salah satu daripada sumber pendapatan kita. Jadi mungkin ada cabaran-cabaran yang terpaksa Cik Zul hadapi sepanjang nego ni.
2: Okey, kalau pengalaman-pengalaman dari pengalaman kami yang lepas-lepas, okey, macam sebelum ni kami 5 tahun ni kami meniaga dekat tapak lama tu. Dia guna kemah. Masa tu macam pengalaman yang pahit lah. Dalam pahit, kemah kami kena terbang. Macam-macam lah, kuih-kuih berterabur masa musim musim-musim terkujur kan. Jadi itulah pengalaman pahit kami lah.
1: Okey, jadi itu kenangan yang pahit lah. Hok manis pun ada, hok pahit pun ada. Okey, jadi selain daripada tu, cabaran terbesar lah bila nego makanan bajet ni, dia mesti ada cabaran dia dari segi persaingan dengan apa kedai-kedai yang berada di kawasan sekitar tu.
2: Okey, memang cabaran memang adalah. Macam persaingan tu biasalah. Kita meniaga apa pun memang ada persaingan.
1: Betul.
2: Tapi persaingan, bagi saya, persaingan tu benda yang sihat supaya kita lebih majukan diri kita lagi. Jadi okay, bagi saya tak ada masalah lah tentang persaingan.
1: Tak ada masalah deh, tentang persaingan. Jadi itulah, kita harap-harapnya kita dapat bersaing secara sihat.
2: Yeah.
1: Dapat kita menjana pertumbuhan ekonomi untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Ini adalah merupakan salah satu daripada sumber pendapatan untuk kita menambah pendapatan kita setiap hari dah. Okey, baik, terima kasih kepada Cik Zul untuk hari ini. Kita akan mari pula esok, ada bermacam-macam lagi persoalan yang akan bermain di fikiran kita. Kita tanya Cik Zul jawab aja dah. Jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.

0: Galik weh, dengar ke Cik Kelantan. Tergelai raik, timur semula. Aduh, yak kelih botan. Coket sikit, suka hilang. Besok sengoti, geger rata. Gata glebek ketik tunga. Pakat jagalah weh, bahasa kita. Jeligo molek, bila dengar. Tawa hebek, kuah laso. Ikes layak, pucat kesi. Tuan Mushi dewe bahasa. Bekecek kira mari berkosi. Ha, merah merah bekok mata. Rukah motel je tak jolah. Rampai budaya kayanya bahasa kita. Hari kami berjumpa semula.
1: Sepatah kata berjuta makna meniti bibir warisan bangsa menjadi kalam berbicara mesra. Betapa kayanya bahasa kita sebagai penyambung lidah pendita, segalanya terhimpun dalam rampai budaya.
2: Assalamualaikum. Dengan masa yang ada ni, skoda-skoda yang boleh kita berkongsi dengan Tuan Munshi, bersama-sama dengan kita Encik Abdullah Muhammad Yassin, Cikgullah Munshi Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum, Cikgullah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pasal masa pendek, duk kecep begitulah. Tuan Munshi, jadi kita dengan masa yang orang kata sepuk-sepuk ni lah.
3: Okay, tak apa.
2: Jadi kita serah kepada Tuan Munshi lah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang lah. Masa sepuk ni ialah masa sikit. Orang Kelantan kata ada sejepuk lagi. Tapi lah ke mana sekalipun kita express lah. Kita pelaju dia. Yang pertama sekali, selamat bertemu dalam rancangan kita, Kayanya Bahasa Kita. Walaupun diselit dengan program yang lebih utama lah pada hari ni, pada Amba Kecek ni. Sebelum pada Amba pergi ke Maudok, mungkin dia masuk Maudok sikit lah. Amba nak ucapkan tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana mulai daripada 9 Jun, 10 Jun, bermula 7 Jun lagi. 7 Jun, 9 Jun dan 10 Jun. Dia telah terlibat dengan program yang agak besar. Yang pertama sekali 7 Jun tu forum pusaka. Apabila Israel menjemput harta ku milik siapa? 7 Jun. Kemudian 9 Jun, 9 bulan ni mari dulu dah abadi. Program Citra Bahasa Metafora Cerminan Pemikiran Aras Tinggi Masyarakat Melayu. Waktu 9 hari bulan. Dua hari tu besar tu, tokoh-tokoh yang terlibat pun memang hebat-hebat lah. Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin. Ini ahli lembaga pengelola DBP yang bercakap lah pasal ni. Dia juga sebagai Presiden Persatuan Linguistik Malaysia. Kemudian pada 10 hari bulan adik iaitu Wacana 152 memertabatkan bahasa memperkukuh negara. Ini memang hebat, termasuklah moderator dalam program ni pengarah kita lah, pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan. Tokoh-tokohnya sememangnya dirasmikan oleh ucap tama oleh Yang Berhormat Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Jadi tahniah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana menganjurkan majlis-majlis yang besar-besar gini dik, sehingga kepada tokoh-tokoh utama yang selayaknya bercakap dalam topik-topik itu telah memberi pemikiran yang begitu baik kepada orang kita, terutama di Kelantan. Itu sebagai mukadimah dik. Kemudian Amba terus pergi ke Maudok dia saya ni. Sebab apa? Sebabnya petang ni masa ada ciput lagi.
2: Ciput
3: lagi. Oleh sebab masa sikit, Amba naknya para pemanggil, orang nak memanggil tu bersedia tangan duduk di telefon ni. Kita nak bawa ne perkataan di hari ni. Dia mau buat ayat berdasar pada ne perkataan Kelantan kita ni. Lepas tu biar ayat tu bersambung-sambung sehingga menjadi satu cerita pendek. Topik dianya ialah perkataan yang hampir sama tetapi sebenarnya berbeza. Topiknya, temanya begitu. Tapi Amat Teguh, Dik dah.
0: Ya, boleh.
3: Perkataannya bermula dari dalam hati. Yang pertama perkataan di. Di. Diikuti dengan dak. Dalam hati ni, Dik.
0: Iyalah.
3: Lepas tu tindakan luarannya terbulah. Lepas tu selusla. Akhir sekali dia akan dia kena guna perkataan jelik dan belahok.
0: Ya.
3: Jadi biar buat cerita di dah terbulah selusla jelik belahok. Kalau Dik boleh buat ayat pun kira Dik sorang tak apa betul ni. tapi kita ambil para penunggu kita lah. Gitu dia lah.
0: Jadi boleh kita bersama dengan
3: boleh dah, ni? Boleh dah.
0: Dengan masuk cepu ni cepu. Bukan jepu cepu. Ya, ya, baik. Tuan Fauzi.
3: Ya, silakan.
0: Kita bersama dengan pendengar kita ni. Mana dia lah.
3: Okey.
0: Baik. Hello.
3: Ya. Gimana?
0: Kita terang. Hello. Ya.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Rahmatullah. Pak Suli ni.
3: Pak Suli ni.
0: Ya. Ya, Pak Suli.
3: Pak Suli. Bukan lalu Pak Suli lorak ni.
4: Kayanya masa kita.
3: Terima kasih Pak Suli. Ambo nak suruh Pak Suli terus kepada topik kita dah. Pak Suli guna ne perkataan ni buat ayat yang menampakkan jadi satu cerita.
4: Oh,
3: ne perkata.
4: Ne perkata itu tadi jenis.
3: Nanti dulu. Ambo sebut dia kita mula daripada awal. Perkataannya di dalam hati tu. Lepas tu dah. Terbulah. Seluslah jelik belohok. Biar jadi so cerita Pak Suli. Di dah terbulah seluslah jelik belohok.
4: Allahmu ni gak terbolah jadi terbolah. Allahmu ni gak terbolah jadi teruslah begitu lah.
3: Apa tu?
4: Jelik aku nak pakai tak boleh.
3: Mokmu pula?
4: Mokmu pula pun tidaknya apa ni. Tidaknya apa tu. Royak dan mana.
3: Habis modal dah?
4: Habis modal dah.
3: Terima kasih Pak Suli.
0: Itu dia.
3: Allah Pak Suli. Tak apalah dalam masa singkat Pak Suli. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ada rekod?
3: Dia lompat. Dia lompat gitu pun lah lalu. Kita nak yang bermula dengan di dulu.
0: Yeah.
3: Di, lepas tu dah. Lepas dah tu, terbolah. Selusulah jelik belohok. Ni pun kata Kelantan ni.
0: Ya.
3: Yang berlaku dalam masyarakat kita.
0: Jadi maksudnya pemanggil-pemanggil kita ni ikut pada
3: Ikut step tu. Mula-mula di lepas tu dah. Terbulah selusulah jelik belohok.
0: Mengelah belohok.
3: Dia nak buat cerita ke apa cerita ke?
0: Ya.
3: Guna perkataan
0: kita
3: tu.
0: Kita ambil soal lagi deh.
3: Ambil.
0: Terima kasih. Baik. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, bahasa kita.
3: Ini bonda kan?
0: Bonda. Bonda kita ni.
3: Bonda kita.
0: Ya.
3: Okey, Kak Mahwe bonda.
5: Ya.
3: Bonda guna teguh bonda we. Di. Dah ni bukan dak dah. Dah. Di dah terbulah selusla jeli belohok. Acu buat cerita.
5: Belohok. Saya tengok dia tu
3: kat
5: dah kejut.
3: Dih lagu mana pula? Dih tak lagi? Dih tak lagi?
5: Dih dulu dia. Tengok dia tu kat dih terkejut.
3: Dih kejut dia?
5: Lepas tu kat dih tu kat pahal kecik-kecik mata kat dah je.
3: Dah ke
5: mana? Letah lepas-lepas.
3: Dah mari dia? Dah mari letah lepas-lepas. Okay.
5: Lepas tu minum air tu pula jeli bola.
3: Oh, jelik buat atas bola. Okay. Lepas tu?
5: Tak apa lagi?
3: Selusla belahok.
5: Mu ni kat kalau asli je kat selusla tu. Tepo apa ni? Lorak je hambat kau kapo.
3: Apa tu? Belahok lah ke mana pula?
5: sebelah hok tu nyok. Ini nuga apa-apa tu apa ni? Tak baca bismillah kau sebelah hok.
3: Alah. Jadi ne berkata ni penak juga nak jadi kau cerita kat mama. Tak apa
5: tak apa.
3: Terima kasih, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Adik kita we peluas sore
2: lagi
3: dik.
2: Sore lagi.
3: Sore lagi ngelah ni. Ha ni muka sedak ni. Ha silakan silakan.
2: Hello.
5: Ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
5: Ayahnya bahasa kita.
3: Terima kasih. Kak Sah. Kak Sah weh.
5: Ya, ya.
3: Ambo nak terus lalu ni Kak Sah weh. Di, da, tebula, selusla, jeli, beloho. Guna belakang biar jadi satu cerita.
5: Lagu hati, dak, dak, dak, dak.
3: Adih dalam hati, dak, dalam dada. Bukan dak ni, bukan dak ni, dah, dah.
5: Dah, dah, dah, dah, dah. Maka ni, kita kata ni, dah, dah, tu macam dah takut jatuh tu.
3: Apa tu?
5: Dah, dah, dah, dah. Apa lagi?
3: Tebulah, selu-selah, jeli, belah.
5: Tebulah, barang lah, tebulah lah. Macam ni, main bulah kat tebulah lah macam ni.
3: Apa tu?
5: Apa tu? Apa lagi?
3: Selu-selah.
5: Selu-selah, awak kerja selu-selah. Awak tu ya tebulah ni, macam pun selu-selah. Tebulah lah macamnya, awak tu dia agak.
3: Jeli lah ke mana pula?
5: Jeli ah mak selu-selah saat ni lah selu-selah mak kat belah hok.
3: Jeli lah eh dengan belah hok dah.
5: Belah hok jeli ha tolak dah
3: sini. Jangan kak sahamu bukit mana kau lagu tunyo atau serupa jeli dengan belah hok.
5: Jeli okey kita makan-makan tu itulah macam kita jeli okey saya mesti dah
3: lagu tu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah para pendengar kita tadi. Para pemanggil terutamanya tidak berapa cerak molek penggunaan tu. InsyaAllah kita akan bawa pada minggu akan datang tadi. Sebab apa? Sebab kemungkinan kalau kita guna molek dia akan jadi cerita yang sama-sama kita rasa macam oh lagu tu dih dah ni. Lepas tu terbolah selu-selah lagu ni. Jelik belah lagu ni. Dia akan jadi cerita yang molek. Boleh memberi kepahaman kepada kita bersama. Jadi untuk betul ni aku minta maaf banyak lah. Hanya masuk tapi lah ya.
2: Betul.
3: Bukan terbolah lah. Jadi kan kita jumpa semula.
2: Yalah,
3: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersama dengan Tuan Mushi Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka bersama dengan Cik Abdullah bin Muhammad Yassin. InsyaAllah lah minggu depan bersama dengan Tuan Haji Mak Arun dan lepas itu bersama dengan Cikgu lah semula. InsyaAllah ya, jadi sekadar itulah Habib Dik pun bersama dengan dia kok. Bermula daripada pukul 2 sampai waktu ni. Kalau ada salah silap agak kemah, lepas ni bersama dengan Roslam Jeksu Habib Lek bersama dengan dia kok. Sampalah pukul 9 malam dalam segmen Selekta. Sekadar ni ada salah silap agak kemah, InsyaAllah kita berjumpa semula. Kelantan FM, ada sokmo.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya pada petang ini Rosalam Cik Soh dalam ruangan Seleta dan Rudu Ustaz dari 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Teruskanlah pendengaran anda bersama dengan Rudu Ustaz pada petang ini lebih kurang dah 1 jam. Dan saya doakan semoga anda sihat sejahtera. Dan pertama-tamanya, marilah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan salam dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat. Okey saudara, petang ini kita bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu Ketua Pegawai Zakat Maid Negeri Kelantan, dalam ruangan Rudu Ustaz Ilmu Berkat dan Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maid. Dan saudara boleh tonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM di mana juga saudara berada untuk ikuti ruangan ilmu ataupun Rujuk Ustaz pada petang ini. Dan petang ini kita akan membicarakan tentang larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun apapun Ustaz, ini di mana kita akan bincangkan mengenai larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Boleh Ustaz huraikan? Dan di pertengahan perbincangan nanti, kita buka talian untuk para pendengar untuk bertanyakan soalan mengenai larangan berjual beli ketika azan kudara ataupun azan Jumaat. Silakan.
3: Terima kasih sahabat saya DJ Ruslam Cik Sof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara-sedari para pendengar Kelantan FM, para penonton Facebook live Facebook dan live TikTok Kelantan FM, para guru, para masyayikh, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Kita meneruskan dahulu kembara kita petang ini dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sudah berada di hujung-hujung dah bulan Zulhijjah dan 4-5 hari lagi kak kita akan masuk bulan Muharram, tahun baru 1448 Hijri. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah. Sebenarnya kita ni tak ada ilmu apa-apa illa ma'allamtana, kecuali apa saja ilmu dikurniakan olehmu ya Allah kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah Tuhan bersifat maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'd. Adik kakak, para sahabat saya yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita setuh sikit cerita dalam bab muamalat satu karanya. Betul lah deh, hari ni hari kami panjang umur boleh esok cuma
2: saya langsung puluh cuma macam yang Nabi Muhammad
3: kita akan bertemu Jumaat lah. Maghrib malam ni masuk malam Jumaat. Jadi kita pun akan pergi semaya Jumaat. Orang lelaki di tempat kita di Kelantan pakat pergi semaya Jumaat. Dah jangan pula ada tak semaya Jumaat kecuali keuzuran. Jadi bila orang berjumaat ni, maksud berjumaat bahasa Kelantan kita lah di Jerusalem. Maksudnya orang azan atau Bilal itu mengalunkan azan ataupun ber Zuhur pada hari Jumaat, Sayyidil Ayyam. Kita kata Jumaat terakhir dah lah tu. Untuk Zulhijjah ni. Jadi bila azan Jumaat ni, ada satu dua perkara yang kita kena ambil perhatian. Terutama yang lelaki lah. Yang perempuan ni dengar tu boleh, tapi boleh bila-bila pesan ke suami masing-masing ataupun ke adik-beradik kita lelaki ni, supaya moga tika ni tak dengar radio ni kak, dah duduk main bola ke apa, klik dia boleh ambil perhatian supaya kita ni selamat semua orang duduk dalam keadaan pehe ugama dia akan selamat somo-somo deh. Daripada dia muda, siapalah kita tua. Jadi ada somo lah nasihat untuk kita jadi selamat. Tua-tua tidak gelecoh.
2: Mm-hmm.
3: Baik, ambo mulakan bila dengan satu ayat. Allah Ta'ala sebut pada kita surah An-Nur ayat 37. Tuan-tuan adik kakak boleh buka. Ayat ni pun masyhur. Ayat depan dianya, Fi buyutin adinallah. Ada apa yang ambo ambil ayat tengah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Sadaqallahul azim. Ibadat ni ataupun buat sembahyang apa semua ni dikerjakan oleh siapa? Orang-orang disebut sini rijalun. Rijal ni kalau ke bahasa Arab secara surface, secara apa ni, secara literalnya bahasanya kita panggil orang jatuh.
2: Ya, ya.
3: Rajulun, rajulani, rijalun. Imra'atun, imra'atani, nisa'un. Jadi orang-orang jatuh, orang-orang lelaki atau orang-orang yang kuat imannya, la tulhihim, dia tidak akan dilalaikan oleh perniagaan. Orang nego. Dan ni nego-nego jemaah ni moga orang coti ya, kalau tempat sama kita di Kelantan ni. Sibuk juga. Tak ada masa dia panggil, tak ada pun ya, tak sibuk. Ni sikit lagi ni esok deh, start bola dia. Jadi malam ni pagi ni. Jadi ada tempat-tempat dia nego boleh jual ke tukar ni, dan RTM juga antara penyiar utamalah. Jadi bagi peluang kepada rakyat lah di Malaysia ni. Biarlah tu. Kita nak ayatnya, demon ini orang-orang beriman ini, dia orang kuat iman dia, iman-iman ada belakang, tapi orang kuat iman ni macam tua-tua lah, ambos diri kacak ni boleh jadi turun naik juga bila. Baik kita ustaz pun, orang kuat iman ni dia tidak akan dilalaikan, dia tak degih dengan nego-nage dia oleh perniagaan dia, oleh jual beli dia, daripada menyebut dan mengingati Allah. Maknanya gitu gapo disebut oleh guru kita, mana tak tinggal semai eh.
2: Ya, ya.
3: Dia nego pasal malam saat ni pukul apa yang start boleh buka 3:30 boleh buka kemah dah. Goge pukul 4 boleh jual dah ke? Ha, kalau boleh puasa tu dia ada masa tu deh, kerajaan negeri atau pemerintah letaklah jabatan agama ke ataupun kerajaan negeri lah, kerajaan tempatan ke, dia bagi peluang. Kalau kita pasar minggu, pasar malam pukul berapa bolehlah start jual beli, tapi pukul 4 tak masuk asal lagi. Asal 4:30 lebih. Jadi bila orang biasa duduk tengah rancak tu, orang klik hijau ini ke, orang klik awal kalau di Kelantan, 3:30 atau kopak. Jadi singgah pasal malam kita. Pukul ni pukul apa dah? 20. Tak semaya lagi. Boleh tu. Adik kakak dah dengar radio ni. Kalau tak lagi lah, boleh lagi ambil semaya. Tak apa, 5 minit pun. Sorry. Jadi bila demon ni ingat pada Allah dan mendirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata, wa iqamis solah, dan juga beri zakat. Dia bayar zakat. Dia sibuk setara mana pun, bila dia ada iman, dia tak dilalaikan oleh nego dia ataupun kesibukan dia tu daripada melaksanakan apa nama perintah Allah, daripada melaksanakan kewajipan tanggungjawab dia kepada agama dia, kepada Allah Ta'ala. Jadi demon ni gana keadaan dia, dia panggil ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Demon ni takut pada satu hari, kita panggil hari kiamat. La ni tak lagi. Ni muka la sini je. Tidur malam pun rasa supaya yakin-yakin bangun pagi ni tak. Tidur malam ni pun boleh tidur ke tak tahu lagi dah. Tapi supaya boleh bangun. Tapi kemarin, hari Rabu, saya sendiri dah dikejutkan dengan berita Tuan Mudir. Kita sebutlah sini Tuan Mudir, Sekolah Rendah Islam Seri Kota, Tuan Haji Muhammad Asri, Cik Dolah tak silap nama dia, meninggal ketika tidur. Tak ada bangun subuh.
2: Innalillah
3: inna ila rajin. Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadi demon ni orang beriman ni nak ayatnya, sentiasa dia teringat kepada esok tu ada satu masa lagi, satu poyel lagi bangun semula hari akhirat. Pasal masa tu Tuhan awak kira, dulu kata kita suruh semaya tak semaya, dulu suruh tutup aurat tak tutup aurat, dulu tak suruh judi tak wibunuh, kita buat benda-benda yang berkaitan tu. Jadi pada masa itu tataqallabu fihi alqulub wal absar, berbalik-balik hati dan pandangan orang, duk kelih kau tu, kelih kau ni dan lain-lain deh. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, Umar al-Khattab, dia katakan annahu kana fi as-suq wa uqimat as-salah fa aghlaqu hawaniyatahum wa dakhalu al-masjid fa qala ibn Umar fihim nazalat rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah. Cerita kait dengan ayat Quran kita baca saat ini, surah An-Nur. Katanya Abdullah ibn Umar ketika dia duduk di pasar, kemudiannya semaya, duduk pasar, lepas tu dia pergi semaya. Ya, ya. Maka orang ramai pun pakat tutup kedai. Bila masuk waktu semaya ni, bila masuk waktu dia panggil, masuk waktu orang bank, masuk waktu pergi semaya. Jadi orang ramai pun pakat tutup kedai juga, pergi semaya kata. Pergi ya, ya. Dalam masjid semaya. Abdullah ibn Umar kata, demon ni lah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala. Hasani, lelaki-lelaki, orang-orang beriman yang betul-betul beriman, tidak dilalaikan oleh nego dan juga jual beli mereka daripada mengingati Allah. Ambo tahu sangat tuan-tuan, dululah pengalaman kita cerita sikit. Ni kita tak masuk lagi orang bear saat ni. Kita bila orang bear, ambo duduk di pasar malam, bila azan maghrib, deh bear maghrib ni mencabar sikit, orang tengok kamar, yeah, lipoh. Yeah. Jadi orang bear maghrib, kalau kita tak segera pergi semaya, kabar-kabar tak dare orang besok.
2: Masa pendek.
3: Masa dia pendek sikit. Jadi cabarannya, kalau kita tinggal, tak ada orang mai belilah. Jadi macam masa tu, kami punya pengalaman, saya dengan sahabat-sahabat ni, Abijak, Bepoji, kita jual buah. Jadi jual buah ni, kita kena gilir lah. Kita ada tiga orang, kadang-kadang empat, mana dua orang berhenti dulu pergi semaya. Pasal dua orang apa boleh jemaah. Kita tu pergi semaya dekat ada surah kecil je lah, tapi boleh lah semaya. Dia isu dia antara nak semaya ke tak semaya. Jadi dia panggil benda-benda ni lah, dia panggil mestilah ni mestilah kita utamakan benda yang utama. Sebab itulah barulah masuk pada topik kita. Bila masuk hari esok, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jum'ah, asas hukumnya bila Allah Ta'ala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena anak kita di sekolah pun ngapas sama ayat ni ataupun surah Al-Jum'ah ni. Maksud dia apa? Ertinya Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang beriman, siapa orang beriman, tuan-tuan yang duduk dengar ni lah, yang duduk tengok TikTok live, Facebook live, yang duduk dengar Kelantan FM lah ni, kita yang ada, walaupun kita kata hai email ambo naik turun, tapi orang beriman. Pasal kita ni orang nak tahu bahawa hidup ni ada mati, malah ada sia. Allah Ta'ala pun sebut ada dunia, ada akhirat. Bila diserukan azan, ni Allah Ta'ala kata idza nudiya lis-salah, bila diseru orang panggil tu, bila bear panggil jemaah tu
2: ke udara,
3: azan dikumandangkan, dikudarakan dah untuk mengerjakan semaya pada hari jemaah, maka fas'au ila dhikrillah. Kalau cerita ni sampai kita tidak sibuk, kita berasa boleh. Tapi bila kita sibuk sikit, mencabar lalu. Dia panggil, bersegeralah kamu menyambutnya untuk pergi ke masjid. Untuk apa? Lidhikrillah. Untuk kita ingat pada Allah. Wadharul bay'a. Sini asas kitanya. Dan tinggalkanlah jual beli. Wadharul bay' mana tinggalkan. Sama juga. Ayat wadharu ni ma baqiya minar riba, tinggalkan saki-baki riba, cerita perkataan sama, tinggalkan. Itu adalah lebih baik daripada bagi kamu, kata Allah, jika kamu tahu hakikat yang sebenar. In kuntum ta'lamun. Syekh Abdul Rahman Sa'di, dia kata ayat ni lah menunjukkan hikmah besar. Kita tinggalkan larangnya nak jual beli. Kita tinggal jual beli, Allah Ta'ala lagi. Kebaikan ni sebab apa eh? Sebab kita ada hikmah kadang-kadang orang ni, kita tak nampak Allah Ta'ala lagi. Lagi apa? Tika jemaah ni, pasal kita buka. Masjid dah benarkan, buka di luar lah. Ada satu kawasan selain alik parking tu, pada tu, benarkan untuk buka. Kita panggil booth ke, macam, atau buka kemoh.
2: macam Masjid Muhammad.
3: Muhammad ada ada kan?
2: Sebelah jalan.
3: Okey, semua ni. Jadi sungai jalan tu ada. Ada kedai-kedai. Dia jadi tumpu apa tengah hari ni ialah makan minum. Air baik jugalah air ke apa pun ada. Dia nampak kalah ke hot berhi, nampak apa titik dia punya sejuk tu. Jadi Allah Ta'ala minta kita ni, Allah Ta'ala perintahkan kita dan Rasulullah minta kita utamakan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah solat jemaah. Apa-apa sebab jemaah ni kewajipan sangat penting. Hikmahnya ialah kita diperintahkan untuk mendahulukan urusan akhirat. Situ cabaran kita. Jadi kita catch up pasal muamalat, orang nego mesti dia nak untung. Dia nak tanggung ekonomi keluarga. Dia pun tahu dalam keadaan hari ni dipanggil apa ni, kos hidup pun semakin bertambah, barang harga barangnya pun sedikit naik. Dan bila hari itu kita sandar, bukan sandar, kita ada sebab disebabkan oleh krisis Asia Barat. Dah tak ada salah lagi tu. Comelon ini hari itulah berhenti sementara pasal memuliakan apa nama korban ataupun hari raya haji sementara. Ini masuk tahun baru pula dah. Jadi kalaulah benda ni tuan-tuan, kalau kita faham sesuatu di sisi Allah ni, dia tentu dah lebih baik. Pada sisi kita, bila Tuhan suruh, pasal dia pencipta kita, kita ni manusia tuan-tuan. Bila kita ni bijak sama mana pun, kita mari dia. Bijak sama mana pun, tu tak akan boleh hidup sampai 200 tahun, tak boleh. Kita akan sampai masa, gilah. Habis masa, gilah. Jadi kalau ada yang meneruskan lagi jual beli ketika kita solat jumaat, ataupun yang Allah Ta'ala sebut, idza

0: Yeah. So petang ni kita bercerita dulu. Mungkin dalam saya sambungan tu ada sikit lagi hukum-hakamnya. Tapi saya nak cerita muamalat Islam petang ni, kita ada larangan oleh agama, oleh syariat kita untuk berjual beli. Jadi dia ada rentetan pula. Kalau jual beli saja ke Ustaz, bahkan hal lain-lain lagi. Jadi akad jual beli saja ke, saya bukan beli nasi Ustaz, saya jual ke lain ke apa eh, guna handphone tak, kita beli dipanggil gelain-gelain lah melalui online kau Shopee ikut lah. Gapa-gapa kot Facebook ni sendiri. Tak boleh berlaku lah. Tuan-tuan. Okay. Khatib dah naik dah. Assalamualaikum. Maknanya kita sudah ada dah. Tapi itu kadang-kadang di setengah masjid. Amba ucap tahniah pada pihak masjid. Amba banyak beberapa masjid semaya jemaah abil eh. Dia pesan pula. Sebelum Tuan Imam naik baca khutbah, jadi kita sebut muslimin dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dimohon kerjasama untuk tutup handphone ataupun tidak bermain handphone. Sebut direct, tidak main handphone. Tengok dia tahu ialah tengok YouTube kau TikTok kau apa, tapi tidak bermain handphone ketika khutbah dibacakan. Kadang-kadang dibaca pula hadis fakat lagha, siapa bercakap ketika imam berkhutbah maka lagha. Jadi ingat molek bahawa kita tak boleh berjual beli, bertransaksi, kecuali sangat-sangat terdesak ketika azan Jumaat ataupun ketika azan Zuhur hari Jumaat. Wallahu a'lam.
1: Dan saudara bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah, iaitu tetamu pada petang ini, dan yang telah pun menguraikan tentang larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Dan saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630 mengenai larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni kasar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa khabar Ustaz?
0: Baik, gana kasar?
2: Gini Ustaz, saya nak tanya. Ada orang tu orang bukan Islam Ustaz. Berjual, macam dia jual, macam jual air, jual nasi ke Ustaz, macam jual-jual bari rocek ke. Boleh ke kita jual, jual beli dengan dia tu? Boleh ke? Apa ke hukumnya Ustaz?
0: Okey.
2: Dengar dulu Ustaz dah.
1: Okey, sama-sama. Tasah.
0: Baik, Kak Asah tanya ni pasal orang bukan Islam. Orang bukan Islam, dia kalau dalam situasi atau fakta kes kasus cerita sana, dia sebagai penjual, kita ni orang Islam jual beli. Ambo bayangkan begini, kita buat satu tamsilan ataupun contoh sampel. Kasah ni sebagai orang yang beli, beli ke apa beli apa saat ni sebut makanan ke ataupun minuman ke ataupun benda-benda lah. Jadi pertamanya hukum jual beli, ada dua cerita situ. Hukum jual beli kita orang Islam dengan orang bukan Islam, sama ada apa sahaja agama dia, ateis ke tak ada agama ataupun agama lain lah, Buddha, Kristian. Kalau kita di Malaysia ni kebanyakannya mostly orang Cina agak Buddha, orang India agak Hindu deh. Tapi tak semestinya. Mungkin yang lain tu Kristian. Jadi hukum jual beli dibenarkan atau dibolehkan. Kita refer balik kepada cerita dalam sejarah Islam pun ada sahaja urusan muamalat atau berjual beli ni antara urusan muamalat ni antara Rasulullah SAW dengan Yahudi sendiri. Bila beli apa nama baju perisai apa semua tu. Baik, itu yang pertama. Maknanya boleh ke tak? Boleh. Cuma jual belinya ke apa? Jual beli tetap benda-benda yang diharuskan oleh syariah. Dia tu semestinya orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia jual ke apa? Jual market wah mokte, rambutan. Dia pun kata luruh dah satu tempat ni. Boleh kena beli ria dengan Ahmeng? Boleh. Ria tu halal ke haram masa tu? Tetapi kalau tuan-tuan beli dengan Muhammad nama dah. Nama super nama Nabi kita dah. Tetapi Muhammad ni jual apa? Jual arak. Boleh kena beli? Kita baca bismillah, kita berakad. Oh, bagai tu tak ada. Benda haram sudah jelas. Benda halal sudah jelas. Baik, yang kedua ialah Kak Sah saat ni atau Kak Sah saat ni beli pada waktu Jumaat. So kita sebut larangan tadi yang secara qat'i, yang secara jelasnya ialah orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat, yang wajib pergi sembahyang Jumaat, dan yang jual pun masa dia lelaki juga patut pergi Jumaat. Jadi hak tu diharamkan. Jual beli hukumnya sah ke tak? Sah boleh. Tak sebut ni deh. Jual beli sah ke tak? Sah. Muka dia beli holo pitih, pahok ni holo bagi. Tapi berdosa. So kat sah kalau dia beli masa tu orang Jumaat, hari Jumaat dah orang tengah bear, sah. Cumanya dipanggil tidak menghormati. Kurangkanlah kalau boleh. Tunggu orang habis Jumaat. Wallahualam.
1: Kat sah pun tengah maya nak beli.
0: Tak ada orang dia kata bakal ni.
1: Tak sibuk ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Ini Hamidah. Silakan bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Nampaknya
2: tak ada. Ustaz kata orang jual beli je. Kalau orang kerja buat tu kan, Ustaz ada juga. Oh, seki je juga. Kita era kalau punya bel, orang punya bel, nyodir lagi lah tu nak semaya. Dia nak semaya. Dia nak semaya jemaat. Semua dia kata, muka semaya Zuhur lah. Muka tak jemaat. Dia ada list itu.
0: Orang lelaki kau puat tu?
2: Kalau puat masalah, kita semayang jemaah. Buat rumah ni semua barang-barang semua kita beli.
0: Okay.
2: Boleh beli semua. Saya ni macam duduk jauh lagi. Ya, sebenarnya sekali. Lepas tu rumah tu sudah lah kita baca. Sudah semua rumah tu. Tuan ni dia jari balik lah. Sekali balik. Kabar-kabar dia pun pasir. Rasa lagi joko, pasir, batu situ. Kabar-kabar tak paduk. Dia pun tanya. Orang dia resmi dia. Kakak, siapa dia tak ambil yang batu joko apa lebih? Tak tahu lah adik tak, dia tak royak tu. Tak royak. Dia kata orang mari ambil dengan lori tak ada ni kata. Orang buat je buat rumah tu lah. Sedangnya si tuai rumah ni tak tahu dengan barang. Sedekahnya barang tu hok tuai rumah beli semua tu leka. Hok pun buat rumah tu mari ambil. Lagi mana tu Ustaz. Jadi dia tidak royak kawan ni pun tak tahu. Dia pun tak minta izin. Hok ni pun tak telefon. Terima kasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Puan Hamidah tanya dua soalan. Yang pertama berkaitan dengan hari Jumaat, orang jatuh lelaki ni bukan masalah di Kelantan saja ni.
1: Don't know care.
0: Tak berhenti deh. Tuan-tuan, pekerjaan yang dilakukan ketika hari Jumaat ni, larangan utama ialah pada jual beli. Cuma larangan yang selainnya disebut juga benda berkaitan dengan duduk tengah buat benda lain, itu adalah benda yang melalaikan. Tinggal Jumaat, hukum dia haram dan berdosa. Dia kena benda tu sehingga darurat. Darurat tu macam tak boleh tinggal langsung. Tak boleh kau tukar berhenti mata. Dia kena berhenti. Kalau benda tu, contoh, saya bagi contoh. Kalau ada para doktor tengah mendengar dan juga menonton ni, doktor dia dipanggil apa ni? Pembedahan. Pembedahan tu start memang pukul 11:30. Kita gambar aku 12:30 sudah tak siap lagi. Pukul 1:15 tu tak sudah
1: langgar
0: lagi.
1: Langgar masa Jumaat.
0: Bahkan masa tu dibenarkan dan dipanggil cumanya ad-darar ataupun ni apa ni dipanggil
1: diharuskan
0: tengah cari dia punya kaedah muamalah itu ad-darurat la tubihul mahzurat. Dia panggil benda yang dilarang itu dia membenarkan ataupun dibolehkan sebab ad-darar tadi dia yuzal, dia akan dihilangkan dengan sebab kita kena bantulah sebab itu saja, tapi bukan hari-hari. Tiga hari Jumaat baru ni saja, baru Jumaat ni ada operation pula, tak ada. Jadi tak ada, tak kenalah. So saya nak sebut secara umumnya, kalau sekiranya orang tu buat dengan sengaja, pisau pergi cari lah, orang nak bel lolo-lolo tika tu buat, tuan-tuan, kita meninggalkan Jumaat dengan sengaja saat ni berdosa. Dan meneruskan benda tu walaupun bukan jual beli, tetaplah berdosa. Dosa tu ada. Jadi di Gismaya Zuhur tu tak boleh lah. Yang kedua, cerita tadi tentang buat rumah. Kita buat rumah tapi kita beli tanah, beli barang-barang nak buat rumah semua. Dia soalnya kita buat mana-mana saja di Kelantan kau, di mana-mana. Soal kita ambil barang orang, kita ambil kau, orang ambil barang kita kau, tuan-tuan, bila tanpa pemakluman, hukum dalam mazhab Syafi'i tetaplah mencuri. Tetap berdosa walaupun niat kita baik. Tak tahulah niat baik selama mana. Ambil tu apa nak pergi jual, kau nak pergi suruh kau anak yatim kau pergi panggil nak pergi baiki masjid. Orang beli kayu letak situ, top-top pasir kau, jokong batu, nak buat rumah lah. Nak ikat batu situ. Dia pergi ambil, pergi buat baiki masjid. Tak ada mari ni tu ni. Tika mugi tu, tika orang tak mari. Orang tak mari pukul 4. Awak mari ambil pukul 2. Jadi hukum dia mudah ya. Berjawab dari sudut Islam, kita ambil benda yang bukan daripada izin ini, hukum dia berdosa dan haram. Dan dipanggil kalau ikut mazhab Syafi'i, tetaplah mencuri. Dia kena minta maaf dan berminta taubat, berminta ampun. Wallahu alam.
1: Dan terima kasih kepada para penonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM di mana jua saudara berada yang sedang mengikuti ruangan rujuk Ustaz di ketika ini. Terima kasih Nur Afangah dari Selatan Thailand, Pak Ju Ijan. Assalamualaikum. Dan terima kasih juga kepada Aniza Zulkifli Assalamualaikum Ustaz, dan terima kasih Nursi Nursi, tandanya bagus pada petang ini bersama dengan Nikmah Deraman. Dana Normadiah Mamat, selamat petang DJ dan Ustaz, dan terima kasih juga kepada rakan kita Zaitul Zakaria, alhamdulillah, kerana ikuti penerangan dari Ustaz dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih kepada siapa lagi, iaitu Rosida Safil, dapat lagi bersama pada petang ini dengan Ustaz. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630, di mana kita masih lagi memperkatakan tentang larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
3: Abeju Kampung Baru Benenyo Tanah Merah Kelantan.
1: Ah, silakan ingat kau pesan kat telefon dah. Silakan Abeju.
0: Ya, ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gana tak Abeju?
1: Ah, terputus. Abeju boleh call sekali lagi, terputus macam mana Abeju. Dan sementara kita menunggu panggilan daripada pendengar pada petang ini, dan Ustaz boleh huraikan sedikit sebanyak tentang larangan berjual beli semasa azan Jumaat.
0: Baik, terima kasih Abel. Sahabat-sahabat pendengar sekalian, tadi kita sebut ayat Quran bila Allah Taala kata idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dhikrillah.
1: Okay. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Abejo, silakan Ustaz.
4: Terima kasih Abel.
1: Ni siapa ni? Ni Ponik tu.
0: Salam.
4: Ni Potih ni.
1: Potih, saya kata Potih.
0: Ya, Potih kan tu.
4: Bukan nak petika ke lah, nak petika, nak kira, nak tahu lah beban hak dia, ngerti dia, kita nak jelas sikit lah. Macam dulu, zaman sahabat Nabi dulu kan, ada kata Nabi, orang tu, orang kata terbakar bo lah. Kita pun Nabi. Kata kalau boleh pergi semuanya makan tu, dengar ada orang azan. Dia kata tak ada jadat tak? Jadi kalau dengar azan tu, kena pergi lah, sejik. Orang terbakar bo, popotin ni. Payah lah kalau kira nak pergi tu, payah juga lah kereta motor kan. Dia kata kalau kata driver tak ada, kita tak lagi lagi ke. Tu sahaja nak pergi ke mana tu Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Potih bertanyakan tentang keadaan darurat ataupun kita ni ada kesusahan, hardship. Dipanggil masyakah. Masyakah ni, orang panggil masyakah. Kelantan pun sebut masyakah juga dia. Orang yang betul-betul ada masyakah, dia tak boleh nak sampai kepada masjid. Macam cerita sana ni betul, bila kita boleh dengar kepada azan, kecuali kita duduk alik je, ulu benar, tak ada kenderaan nak pergi. Jadi hak tu tak ada arah lah, nak pergi tu kena turun dari sejak awal lah. Jadi kalau waktu tu mungkin susah, dan tidak ada kenderaan yang kita boleh pergi, kita nak jalan kaki pun kita pun kecok. Jadi dalam keadaan-keadaan yang betul-betul ada darurat, ada benda-benda masyakah, ada hardship sana, kesusahan berat sana, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Tetapi kalau kita ni mereka-reka hardship tu, ialah kita telah mencari dosa pada Allah Ta'ala. So gini, dalam keadaan lebih ringkas, potih sana deh, kita ni orang yang susah. Katakanlah hamba kata kita ni kaki kudung, ataupun kita ni jenis lain tak nampak mata kau, ataupun kita ni kecil tali. So hendaklah benda tu diuruskan lebih awal bila esok Jumaat deh. Hari ni ekonomi, jadi malam ni kuih ada dah. Kita kita buat plan dah, perancangnya janji esok demo somat mari ambil potih. Ataupun abeli mari ambil kita. Jadi pukul berapa tu? Pukul 12. Tak apa pukul 12, sudah Jumaat kita logat. Tak apa, logat pun sudah, biar dah wisalah dulu. Logat pun jangan tak ada wisalah, bang klik dah. Sudah wisalah tu imam baca doa, klik. Jadi kita sudah ada perancangan, sebab dibimbangi dalam hadis yang lain, kita tinggal Jumaat dengan sengaja berturut-turut tuan-tuan. Jadi masalah kita tak ada beza kita dengan orang kafir.
1: Jadi mana kita berikhtiar dari awal lagi.
0: Kena ikhtiar lah. Dia ada benda kita kena ikhtiar. Dia tak lewat mudah-mudah kita. Kita tak lagi. Sebab kita manusia diberi akal untuk berikhtiar, walaupun susah mana. Sebab itu dia akan pergi. Sedangkan orang yang sakit pun, tuan-tuan tengok di Muhammadi itu, orang yang kaki tak boleh jalan pun ramai-ramai, boleh berjemaah malam-malam. Kenapa kita tidak? Wallah alam.
1: Dan bila saudara kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dia Fatih ni.
5: Ya, ya, Fatih.
4: Jadi ustaz jelah kita Fatih payahlah rekod mana-mana. Kena ikhtiar dulu ustaz tak?
5: Ya, kena ikhtiar dulu Fatih. Ha.
4: Kena ikhtiar dulu mana rekod awal-awal kata betul-betul tu. Kalau boleh rupa hudok, rupa hudok, rupa hudok atas. Ya. Terima kasih ustaz.
5: Terima kasih Fatih. Baik. Allah permudahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
6: Halo.
1: Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
6: Ni Pak Suli ni.
1: Ah, Pak Suli, silakan Pak Suli.
6: Pak Suli. Halo ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya Pak Su.
6: Pak Suli nak tanya kalau maknanya soal Pak Suli luar jangkau aku minta maaf dah.
1: Ya ya.
6: Kalau orang katakanlah apa ni seseorang tu dia tak bayarlah hutang lah. Lagi mana dia tu? Maknanya kalau kita ni tidak halak lah. Tidak suka lah. Maknanya tak begitu lah.
1: Yeah, yeah.
6: Tidak nyotoh lah. Maknanya tak suka lah. Gitu. Okay. Saya Pak Suli dengan radio Ustaz.
5: Okay.
6: Ha?
5: Okey, Pak Suli.
1: Tak si bayar hutang, tak bayar benar.
5: Kita kau nak minta hutang, nak berhutang orang tu kan, lembut gigi dari lidah ni.
1: Gosok lah.
5: Ya, okey. Alah, puji ke pompa ke langit dah. Tetapi bila nak bayar tu kan, telefon tu dah tak akak. Tukar nombor, tukar ni. Pas pindah rumah, sanggup. Sanggup tinggal. Jawapan apa kata pek pun tak paling. Aku tak tahu. Tuan-tuan, ayat paling panjang dalam Quran, ayat pasal hutang ni lah. Surah Al-Baqarah. Jadi, ada banyak juga riwayat cerita tentang hutang ni. Hutang ni, tuan-tuan, kita telah mengambil hak orang lain. Dan kita pinjam ni, orang berhutang ni sekiranya, kalau kita boleh, nak kata, bukan-bukan nak kata bahasa kita, kita kena tunduk dia deh, tunggu arah dia. Tengok kereta dia ada akur gitu mah. Sebab dia hutang kita ketika kita susah tuan-tuan. Kita beza tu kalau dia holos dekoh kita, tapi kita panggil tu pengakak deh. Tak ada piti langsung. Terpaksa buta walaupun malu nalah kita buta ni. Jadi kita buatkan sifat malu tu buta juga. So bila nak bayar hutang tuan-tuan, kalau dibimbang kita bila tidak bayar dah ni isu kita. Kita ni seolah-olah membelakangkan arahan Allah saat ni.
1: Yeah, yeah.
5: Sebab tu kena tulis hutang supaya kalau kita mati pula masya Allah orang tahu ayah ni tak bayar hutang lagi. Yeah, yeah. Dibimbangi roh kita tu kan. Jadi
1: tergantung
5: lah bahasa kita ni. Yeah, kita panggil orang Melayu pun sebut hutang hendaklah dibayar walau tidak dituntut.
1: Yeah, yeah.
5: Nak nanti kau tuntut. Sekarang ni orang gitu tutup gitu pergi rumah pun kita marah akak berdeh pula dah. Memarilah mari-mari. Aku tembok sungguh.
1: Tengok kereta apa lagi.
5: Jadi wisale tu kan tak ada. Abah tak ada. Oh ya abah tak ada. Oh ya kita tak ada. Jadi tuan-tuan hukum ni semua kita tahu dah, cuma Pak Suli ni perangat saja. Hukum kita tak bayar hutang memang berdosa. Sebab hutang ni ada soal lagi. Bahkan kalau kita berhutang kalau buat pitih ni. Di situ pitih lah ni skalanya. Pitih kita berhutang tak banyak ustaz 100 ya. Tak banyak belah. 100 ya disebut pula seboleh-boleh 100 kan bayar 100 walaupun tak leh riba kita tak letak membuat tengah aku 100 bayar 200 tak. Tetapi bila bayar 100 kita terlebih kardan hasanan, kita tambah pula macam kita ni berhutang dengan Allah yukridullah kardan hasanan, kita bui pula bila 100 wakgilah hadiah kata kau atau bila 100 Allah mak mujur demo wibu tak kawai minggu lepas tu kawai tak ada arah lemah kawai. Jadi hari ni ni kawai ada lebih sikit kawai 100 pitih ni demo ni kau bawa sate lah anak-anak demo 3-4 buah anak tu boleh makan. Bapaknya ustaz nyusah kau ustaz dah ni ni pasal tak boleh nak buat pelaga serupa dah pasal masa hari tu ketika ambil butir susah sungguh. Dah wallahu alam.
1: Dan kita ada masih ada lagi pemanggil. Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni Pak Nik ya?
7: Pak Nik Boku.
1: Silakan Pak Nik bersama ustaz.
7: Assalamualaikum ustaz.
5: Waalaikumsalam. Ya apa ni?
7: Masalah hutan ustaz. Masalah kalau dia tu mati kita tak ada nak pergi gitu lah ke mana ustaz.
5: Okey.
7: Dia duduk jauh kata. Dia duduk jauh. Sana kita nak pergi bayar tu benda-benda tu dia tu mati. Dia tak ada dalam kapun dia tu. Lepas tu kedudukan kita terdekat lagi ke ustaz
1: Panik dengan radio.
7: Satu lah dulu. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lekat lekat tetap lekat kau ni.
5: Dia panggil okey, baik. Kalulah kita berhutang dan orang yang mati sat ni ialah pemiutang, bahasa buku dia. Orang we hutang kita. Jadi piti dia kita pinjam itu. Nama kapten Azizi. Yeah. Azizi ni tahu-tahu kita mati. Kita pun leh. Oi, Azizi mati dah. Lega kau mati dah. Nak berhutang kau lekat lagi ke dia tu? Ada 2000. Hai, bukan gitu tuan-tuan. Yeah. Azizi mati saat ni, dia memanglah mati. Tapi kita kena wi ke waris dia. Waris dia ada ke? Bini dia ada. Bini tak tahu. Kita dengan dia tu kena pergi bayar. Kita kena pergi bayar, gitu tu, kecuali lah isunya kita mati. Kalau kita mati, Azizi tu hidup. Kita ni mati. Kita mati, jadi tinggal bini anak-anak. Pas nak bayar hutang 2000 Azizi kan? Hutang tu mesti digunakan duit kita. Amir ni ada tinggal piti. Jadi ambil duit Amir tu dulu bayar kepada Azizi. Tu cerita lain dah. Jadi duduk jauh tak jumpa. Okey. Katakanlah mati, tahu dah mati. Tapi tak jumpa. Bini tak jumpa. Anak. Tak ada cari. Ada dah nama Azizi. Azizurullah hijaudi ala kolunda ni. Tak ada tuan. Bila tak ada. Memang tak ada sungguh. Kena cari orang yang ngelah kita tahu duduk kapung mana Azizi tu. Kapung kalau Kelantan ni kat mana Lundai. Pergi cari Lundai tu, email Lundai. Ada tak Azizi? Tak ada. Ada wangi bini? Tak ada. Tak ada. Klik pergi besuk mana dah gitu. Pergi cari besuk? Tak ada juga. Jadi buat iklan. Kalau tak jumpa iklan juga, kita serah kepada Baitul Mal. Di mana duit kita tu? Kalau Azizi saat di Lundai, kita serah kepada Islam lah. Jadi ni hutang ambo. Jadi ambo nak serah pasal ni bukan duit terhak pada ambo, tapi terhak pada Baitul Mal. Jadi sekiranya keluarga Azizi seksa cari nama kapal hutan ni Amir. Cari Amir tak jumpa, Amir pula mati. Jadi gilah ke Baitul Mal. Maka Baitul Mal dia kena keluarkan apa nama hak duit hak katakan butir pada Azizi ni. Jadi ada kaedah-kaedah dalam Islam ni. Mesti di isytihar, kena jumpa. Betul. Bukannya kata mati kat tamu jo. Kita pun doa. Ya Allah, itu aku berilah biar mati cepat sikit. Nama berapa berhing tu, sebab aku tak dare nak bayar piti. Bukan gitu. Kita kena minta, ya Allah, lapangkanlah rezeki aku supaya aku boleh cepat bayar. Boleh bayar sikit-sikit dan redakanlah berhing tu, boleh terima sikit-sikit. Wallahualam.
1: Dan kita terima pemanggil yang terakhir. Kalau ada, nampaknya tidak ada pemanggil. Dan terima kasih kepada para penonton TikTok dan live Facebook Nimah Draman. Alhamdulillah. Dan Rosidah Safil, alhamdulillah, Kak Ayah tandanya bagus. Dan Cik Su dari Bendam Pulau Tumpat, terima kasih kerana sudi menonton. Dan terima kasih Nikmah Deramang kerana kalian meluangkan masa mengikuti ruangan rujuk Ustaz pada petang ini. Dan kesimpulan yang terakhir Ustaz sebelum kita menutup tirai pada petang ini, mengenai larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Silakan.
5: Sahabat-sahabat, para pendengar dan penonton semua, bila Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Kaya, Tuhan Al-Khaliq yang mencipta kita ni, bui satu arahan, bui satu perintah kepada kita, suruh kita tinggal jual beli tika orang berjemaah. Idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai'. Tinggalkan, tinggal terus jual beli, tak usah tinggal sikit-sikit. Tinggalkan ko internet ko, online ko, offline ko, dalam pengekarangan masjid ko, luar masjid ko, tinggal gi jemaah. Ada hikmah yang besar Allah Taala nak suruh kita ni mendahulukan hak akhirat berbanding dunia. Tuhan kah tahu kita hak mana lebih untung berbanding kita berasa hak ni lebih untung. Jadi utamakan Allah punya, insya-Allah Allah akan bagi gapo hak sepatut jadi kita punya. Tuan-tuan, boleh ambo nak berhabis dengan patung kan? Mereka patung ni. Patung kita petani, abang me minat makan roti kayo. Kayo hak abang pa, dia beli alik ulu. Orang berjemaah penuh mulia, jual beli kita tinggal, ibadat kita dulu. Wallahualam.
1: Dan terima kasih Ustaz. Dan terima kasih Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah, itu Ketua Pegawai Zakat Ma'id Negeri Kelantan, yang telah menguraikan tentang larangan berjual beli ketika azan Jumaat. Dan mudah-mudahan saudara dapat memahami dengan sebaik mungkin dalam ruangan rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Dan saudara akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah, pada hari dan waktu yang sama pada petang esok pukul 6 hingga 7 malam petang Jumaat. Dengan ada topik yang lain pula, dan mudah-mudahan anda memahami dengan sebaik mungkin topik yang kita bincangkan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton Tito Kelantan FM, dan terima kasih juga kepada anda yang menonton melalui live Facebook dan RTM Klik di mana juga saudara berada. Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelantan FM, aduh sokmo. Apa di? Gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh lah, pakai mari lama-lama jumpa denu.
2: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, saudara dan selamat menonton World Cup 2026 yang akan berlangsung pagi ini dan di mana pagi nanti pukul 3 pagi pertemuan di antara negara ataupun pasukan Mexico akan bertemu South Africa dan Republic Czech akan bertemu dengan Korea pada pukul 10 pagi dan kepada anda bolehlah menonton menerusi RTM ataupun anda boleh ikuti saluran sukan ataupun 34 stesen radio di seluruh negara. Selamat mengikuti dan mungkin anda memilih pasukan ataupun negara manakah yang akan menjadi juara World Cup 2026 pada tahun ini.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang terbesar dalam sejarah. Buat pertama kalinya, 48 negara bertanding berbanding 32 negara sebelumnya.

0: Budaya, Sukan dan Muzik di Dahlia Fest 2026.
1: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Adana Ma'al Hijrah sama-sama kita sambut pada 17 Jun nanti, itu pada hari Rabu, di mana kelebihan utama menyambut dan menghayati Ma'al Hijrah adalah ia menjadi peluang terbaik untuk melakukan muhasabah diri dan membersihkan jiwa kita dan membuka lembaran baru ke arah kehidupan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

ke dengan saya-saya. Moga kita ni kepatai orang ajak tu pergi market kat Kislalim. Moga demo pula nak belanja kita ke. Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tu jumpa kedah, bila ambil bunga sampai dah. Gitulah dia kita ni kena menepati masa. Janganlah orang kata nak jumpa pukul 10 tu, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi ni. Bila kita tanya duk mana on the way patulah on the way. Janganlah lagu tu nak bongo ke tak berihilah jenis-jenis horor lagu ni. Berjanji masa lain, siapa masa lain. Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke, biarlah ada tomat nino. Biarlah kita ni ikut masa ke nak bongo ke. Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi nak bongo. Sebabnya dalam semenek tu Allah boleh buat macam-macam. Nah ke sedih. Kalau sedih tu ke, nak bongo masuk rumah pun sudah dah. Sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalau berjanji dengan orang, kenalah kita tepati. Janganlah kita duk loleh-loleh. Namun ke saing pun lagi. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak goyak je.

0: FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nekat pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh lah, pakai mari ramai-ramai, jumpa denu.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.38 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang penyayang. Kerana yang kita nak bincangkan hari ini ialah tentang menjadi orang yang penyayang. Pernah tak kita berjumpa dengan orang yang mukanya asyik berkerut, lepas tu cepat marah, sikit-sikit nak melenting? Penat tak jumpa orang macam ni? Penat. Dan entah-entah kitalah juga orang yang macam tu. Ya, kalau buat salah, orang salah sikit, cepat marah. Kalau minta maaf, ya, dalam bahasa Inggeris kita akan panggil istilah dia grumpy. Ya, masam aja mukanya kan. Jadi sebenarnya itu bukanlah sifat yang Nabi ajar kepada kita. Bukan sifat itu yang ada pada Rasulullah. Bukan sifat itu yang Nabi amalkan. Kerana itu Nabi menjadi orang yang disenangi dan disayangi oleh ramai orang. Bagaimana Nabi SAW berpesan kepada kita, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bagaimana seorang sahabat ketika duduk bersama Nabi, beliau melihat Nabi mencium cucu-cucu baginda. Nabi mempunyai satu hubungan fizikal yang rapat dengan cucu baginda. Baginda cium, baginda peluk, baginda letak atas riba. Maka kata lelaki ini, aku ada 10 orang anak, tapi aku tak pernah cium walau seorang pun daripada mereka. Dan Nabi kata kepada sahabat ni, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Bermaksud sifat penyayang, sifat kasih sayang tu perlu dipupuk pada diri kita. Itu baru satu contoh kasih sayang kepada anak-anak. Diterjemah dengan sentuhan, dengan ciuman, dengan layanan yang baik. Begitu juga Nabi sayang kepada sahabat-sahabat baginda, sehingga bila berada dengan sahabat, Nabi beri perhatian kepada mereka sampai sahabat-sahabat rasa Nabi memberi perhatian yang adil. Siapa yang sedang bercakap dengan Nabi, Nabi fokus kepada yang empunya cakap tersebut. Siapa yang sedang berbicara dengan Nabi, mereka akan rasa diri mereka penting. Bahkan kalau tanya kepada Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi, salah seorangnya Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi bersikap dan melayani isteri-isteri baginda, kita takkan dapat dengar melainkan hal yang baik-baik belaka. Maksudnya bagaimana Nabi seorang figure memegang tampuk pemerintahan, seorang ketua dalam masyarakat. Kalau kita lihat, baginda mempunyai sifat kepimpinan. Ada orang jadi orang yang disanjung, tapi masih lagi boleh menzahirkan kasih sayang. Inilah kerendahan hati seorang Nabi, yang mana perlu kita contohi dalam bab kasih sayang dan santun. Iaitu Nabi yang pertama, baginda menyayangi orang lain tanpa syarat. Bermaksud Nabi melayan orang sama saja tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. Kita kadang-kadang layan sebab pangkat, layan sebab orang tu boleh bagi manfaat kepada kita. Kalau orang tu tak boleh bagi balasan apa-apa, layan hancur tu aje lah. Ya, layan kisah tak kisah aja. Tapi kalau yang datang tu boleh bagi kebaikan pada kita, ya, ada pangkat sikit, amboi, kita melayan lebih-lebih. Nabi tidak macam tu. Sahabat baginda, ahli sufah ke, yang miskin ke, ataupun pembesar ke, yang kaya ke, Nabi layan sama sahaja. Dan begitu juga dengan keluarga, Nabi layan dengan penuh kasih sayang. Maka kita ambil sifat ini, kita jadikan sebagai salah satu tauladan, ya. Orang yang menyayangi, insyaAllah dia akan disayangi. Jadi bila kita mudah menyayangi orang lain, mengikut kesesuaian lah. Jangan terlebih-lebih sayang sampai salah pula, ya. Dengan anak kita sayang cara anak, dengan isteri atau suami sayanglah cara pasangan, dengan ibu ayah sayang cara ibu dengan anak, ya. Dengan kawan-kawan sayang sebagai sahabat, dengan umat Islam secara umumnya sayang, sayang sesama Islam. Dengan manusia lain, kita sayang sesama manusia. Meletakkan kasih sayang di tempat yang betul dan melayan semua orang dengan santun dan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang daripada Allah. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.48 minit malam, dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan Seleta sehingga pukul 9 malam ini. Dan yang pasti anda terus memilih Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda. Dan kepada anda yang menimpa musibah terutamanya di kampung Cina tempoh hari kebakaran yang berlaku, namun apapun saudara, kerajaan Kelantan akan menanggung kos sewa rumah selama 3 bulan babitkan 27 keluarga yang terjejas dalam kebakaran di kampung Got Kapur Isnin lalu. Namun apapun, bantuan berkenaan adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara. Namun apapun, khususnya bagi membantu mereka mendapatkan tempat tinggal sementara yang selesa dan selamat selepas kehilangan kediaman, dan pelaksanaan inisiatif akan diselarakan dan diuruskan oleh sedia oleh Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Baru dengan kerjasama agensi berkaitan bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secara teratur dan berkesan kepada keluarga yang terbabit kebakaran. Yang pasti kita sama-sama mendoakan semoga anda kalian berada dalam keadaan sihat andanya, dan harapan saya juga ataupun anda semua, semoga anda tabah menghadapi dugaan kehidupan anda. Yang pasti anda akan terus mendapat pembelaan daripada masyarakat yang sentiasa mengulurkan sumbangan untuk membantu anda, terutamanya kepada mangsa kebakaran. Okey, saudara, setakat inilah sahaja anda bersama saya, Ruslan Tesoh. InsyaAllah sekiranya dipanjangkan umur, anda akan kembali lagi atau bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada petang Sabtu pukul 6 hingga 9 malam. Dan selepas ini nanti saudara akan ditemani oleh penyampai kami dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang terbesar dalam sejarah. Buat pertama kalinya, 48 negara bertanding berbanding 32 negara sebelumnya.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermasa dari Siti, tugas nak beri. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatik PNK. Terhibu popo kita. Hibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar apa ya. Ada saya. Buka ya kuat radio tu sama weh. Dia cikik siapa masa nak tugas weh.

Di tanggal 11 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, ku hadirkan diri menemani malammu di saat mencekok cerita-cerita Kelantan adik kakak di ruangan santai malam. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belakang. Terima kasih di atas kesetiaan, walau di mana juga adik kakak berada, baik alik ulu, alik ide, alik naik, alik jatuh, baik hak dengar radio ataupun RTM klik ataupun yang sedang mengikuti DJ Kit lah, menerusi ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Jadi adik kakak, sebagaimana biasalah sebelum kita mulakan, sukalah untuk DJ Kit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT setelah berkumandangnya azan untuk Fardu Isyak bagi Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan pada pukul 8.38 minit malam sementara tadi. Jadi harap-harapnya kat adik kakak lesa belakang adalah adik kita sebagai hamba dia, baik hak wajib ataupun hak sunat. Baik adik kakak jadi sebagaimana biasalah di ruangan santai malam, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu di malam minggu yang pastinya akan mewarnai mali adik kakak kita, yang akan menceriakan mali adik kakak kita. Kita tak nafi adik kakak, mungkin ni ada di antara kita ni hok duduk ke tengah muru, dok tengah mucung, tengah penat, tengah letih setelah seharian bekerja, seminggu bekerja. Mali ni merupakan mali minggu untuk kita bergembira. Jadi adik kakak, kita gori dengan lagu daripada Fendi Kenali, Manhan dan Amy Sukmasari. Layar di Kelantan FM adik kakak dia.

Itu dia dengan kain lagu Gogi Buka Tira untuk kita lah bahagia bakit semangat. Khas untuk anda yang berada di luar lah adik kakak, terutama sekali sasah anak perantau yang berasal dari Kelantan, dak duduk luar lah, tak kira lah Kuala Lumpur ke Singapura ke mana lagi, golok ke golok tu kira luar tu, dak biar boleh merepu. Tapi tak boleh merai kuk-kuk loru, kuk-kuk lubeh, poskala lah adik kakak. Ikut cara soh lah. Tak kira lah mana pun, khas untuk demo lah yang sedang mengikuti dikit di RTM Klik. Harap-harap dengar kau lagu Kelantan tak boleh wak-wak ubak adik kakak. Ubak rindu. Begitu jugalah kepada demo yang sedang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Terima kasih di atas kehadiran. Jadi sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, ada banyak kara adik kakak weh. Banyak kara lah. Informasi-informasi yang akan dikongsikan selain lagu-lagu yang telah pun disusun untuk hiburan. Malam ni kita nak mula start the man ni adik kakak weh. Nak start the man lah ni. Hak tua, hak muda, hak putih, hak hitam. Hak telur, hak putih ada belakang. The man bola dah ni kepok kita ni adik kakak weh. Nak mula dengan the man bola dah. Mula kat rail pukul 3. Tu pun lah kita mula pukul 3 tu. Lepas tahajud lah sekala kan, kita tahajud dulu kan. Baru tengok bola dek ni. Tu dia. Pukul 10 esok lawai juga adik kakak. Kumpul di mana agak-agak kita pakat dengar. Pakat tengok lah adik kakak. Tak payah nage weh. Tak payah nage. Cuma kalau orang panggil nak pergi nama boleh. Kalau menang mojo. Kalau kalah duduk bawah meja begitu lah. Huduh-huduh bayar air kedai kopi. Tu dia adik kakak. Jadi adik kakak, sebelum kita teruskan dengan hiburan, DJ Kino menyapalah dahulu saya sobat kita yang hadir di ruangan langsung TikTok Kelantan FM ni. 193 mata memerhati. Siap-siap baru klik balas soh belakang ni, baru sudah baca Yasin. Kita ada Subi, kita ada Kak Awen. Kak Awe milik TH mana ni? Kak Awe milik Tabu Haji ke mana? Kita ada Cikgu Syekir. Mr. Myvi. Mana dia jekit ada lagi malam ni? Aulah, lagi tu saya tak panggil agaknya. Aduh. Kik bahaya yang gitu. Tak ada bahaya. Mungkin dia lah kau tu belakang. Shima, saya dari Singapura. Tak pernah tutup radio. Wak kerja kau tidur. Kau tutup kalau bateri habis. Terima kasih Syimah eh. Dari Singapura mana jalan apa? Mazna Abdullah Zamalia. Pak Ngosoh, waalaikumsalam. Terima kasih. Roslina Hayati, Nafisa, Aminah Syok, Mazna Abdullah, Hasnah Zakaria. Terima kasih di atas perkongsi eh. Rudin. Jangan bawa Rudin. Rudin ni mahu sekali kak. DJ Muhammad Irfan, kita dari Kampung Pulau Gajah. Ya, terima kasih. Siti Hamlah, Nepok Dix, Henry Razali AR, Den Isuzu baru dan Recon. Mari sebutin baru Recon apa dah. Cikgu Syikir si, sedih dengar. Sedih dengar. Ya Allah, tak ada sedih muka kita lah kau tu belakang dia kau eh. Tak boleh kira deh. Habis pukul belah kat hari tu saya panggil kat tak ada dah weh mula ni. Tak? Tu dia. Baiklah kakak, kita teruskan hiburan seterusnya dengan lagu cinta. Mungkin ni ada di antara kita yang tengah jiwa. Tapi tak apa, kita pasal lagu cinta. Kita kacuk belakang.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni? Cito gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito, orang Kelantan.
3: Tekok kan? Kumah ku kita sayang jatuh.
4: Trivia Piala Dunia.
1: Jurang kemenangan terbesar dalam sejarah perlawanan Piala Dunia FIFA ialah 10-1 yang dicatatkan oleh Hungary ke atas El Salvador, perlawanan yang berlangsung pada 15 Jun 1982 di LC itu turut mencatat beberapa rekod menarik lain yang masih kekal hingga hari ini.

Itu dia dengarkan lagu Nyanyian Kenangan Allahyarham Fairuz Misran bersama Baby Shima, lagu Ikatan Asmara. Ya, saja nak pergi kat lah adik kakak eh. Malam-malam Jumaat ni kan dak. Malam-malam penuh barokah ni adik kakak eh. Apa salahnya kita perapik dan pergi kat asmara, pergi kat kasih kita lah dak, dengan gu kita lah. Bukan gu kedai kopi, gu rumah. Neh. Tu dia. Hak tak pergi lagi tu, lah tak sedap dengan kat mana lah. Neh. Takut salah ketak ke. Jadi nak tangga payuh. Neh, nak lucuk payuh. Jadi bos kau dah nipih-nipih lah dan ni. Biar tentu ada taruh ada batah lah kita ni adik kakak. Neh. Tu dia adik kakak eh. Jadi hari ni merupakan 11 hari bulan. Sebagaimana dia jekit duduk keruh dalam sehari dua baru ni adik kakak. Malah esok dah tu. Puak kereta tu. Neh. Bukan pergi pola ni, pergi balak pergi masjid dulu esok. Pola tu nanti dulu. Pani kita royak pergi pola tu moga main dengan pelapu, kaki itik apa sibuk. Kan kena cedek lambat sikit lah nak boleh kau royaknya. Cuma nak royak malam esok ni, alah kau bacok. Deh? Di Masjid Jamek Mahmudi, bacok tu. Pok-pok demo tu duduk bacok terutama sekali agak-agak biar tu sapa lah. Mula pukul 8 malam kali kot kira. Cuma agak hok lah, 8 malam atas kereta. Hok comel agak gorek di masjid. Baru orang panggil hok lah. Comel sikit adik kakak eh. Jatuh pada lesok di Masjid Jamek Mahmud di Bacok. Untuk sama-sama kita ikuti forum Islam dengan kerjasama pihak Masjid Mahmud di Bacok adik kakak dia. Neh. Yang disampaikan oleh Prof Madia Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah bersama ayahanda Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, yang dimoderatorkan oleh Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Yang bertajuk ke dia adik kakak eh. Hijrah membina Bacok sejahtera. Keluarga Rabbani terah kesejahteraan ummah. Panjang tajuk dia tu adik kakak eh. Neh, tapi pengisian dia tu kan. Harap-harap gak biar tu sama panjang lah adik kakak eh. Kita boleh malam esok. Sebab itu suruh pergi. Neh. Tu dia adik kakak eh. Ni katanya Ibrahim gak layak bola sepak World Cup 2020 ni. Oh, layak hok bela ni. Kagak. Neh. Tu dia. Ni kita ada Mira dari Gua Musa. Terima kasih banyak neh. Maznah Abdullah belagulah di jeket ni belagu gua nak polo. Noris Sahama. Gedia ni mau sesorang yang boleh pecah spek. Pandai dah tu. Neh. Umu Saleha. Banyak selawat malam-malam jemaah. Ya. Ya Allah. Hak bab selawat tu tertuduh dekat kakak eh. Neh. Moga set-set tu balasah belaka. Saat ni selawat. Neh. Cuma agak gitulah adik kakak kita ni. Lah, selawat tu tertuduh. Tak. Cuma agak lah. Orang panggil dari segi bak lagu ni. Lah, kita dari segi bak dengar radio apa sebuah ni. Bukan tak sepasal selawat. Nak pasal selawatnya. Cuma agak gitulah adik kakak. Hak tentunya selawat sendiri adik kakak. Tak. Jangan lebih putus ingat kita dia tu. Tak. Pasal danduk lagu gapo-po. Tak apa. Tapi mulut selawat. Boleh jekit tu nak royak tu. Jadi kau riok pula. Tak. Riok kohok ada belakang. Neh. Tak boleh berterus terang kau ni adik kau. Neh. Jadi kau takut tak ngira pula.

Dari agak lagu dari seberang Indonesia ya, khas untuk anda yang menikmati malam minggu di segmen cekok cerita kita orang Kelantan. Itu dia dari agak lagu daripada Tika nih, untuk anda. Ni duk perai ni adik agak duk pakai dengan puak lah ni, puak TikTok ni suruh pecat spek berapa. Nantilah biarlah, cumanya begitulah adik agak eh. Okey, cek dari segi bak malam minggu ke eh. Wala ada setengah demo hotmai dengan gaji minggu kukurainya gagah sikit dik agak ni. Cuma kita kelah-kelah tak ada dekat gitu lah dan ni. Orang bui mujo dak, orang tak bui gak mujo dah gitu lah dik agak. Cuma gah lah. Harap-harap gak terutama sekali kepada ketua keluarga lah deh. Pemimpin di dalam keluarga, harap-harap gak hang lah dapat orang panggil susu molek lah. Atur kita tu sebagaimana dah lebih kita dah ni. Kalau boleh gak hang lah rakyat rumah tu, kalau boleh gak biar reti dah sikit. Nak cuma kalau nak nampak mewah kan, kalau tak sihaluh ke anak bini, bagi pasal malam sipir dia neh, pasal malam tak payah pergi pak-pak ni lah dah ni. Bukan nak indon, cuma nak royak cara kita kita aduk. Kalau pergi pasar malam tu mangguk sikit kita. No. Daddy, apa? Ambil. Hantu. No. Pasar malam tak tentu, belum tentu habis ratu. Daddy, steamboat. Now. Hilir kata dia. Acu masuk dalam kedai-kedai besar kan. Daddy, roti. Ni kena naik atas dulu ni. Ngelah kat pelali pakai turun lah begitu lah. Tak? Lah begitu sekali. Tahu lah sopoh belakangnya. Cuma begitu lah adik agak. Harap-harap dapat lah. Harap panggil. Periduk lah. Suasana hari minggu kita, malam minggu kita bersama keluarga ni. Jangan sesekali kita mengenepikan lah, merugikan lah masa kita bersama tersayang. Mana kau tahu adik agak eh. Tak, dalam 2 hari cuti ni je. Malam ni 3 malam, 2 malam je. Tak, masa kita pas ni tak ada dah. Bukan tak ada gapo, sibuk lah. Sibuk direct. Ni, sibuk nak mana? Tak, tak ada masa. Mula lah mocum, gelik-gelik mocum, gelik-gelik mocum. Ni ni, saji juga tak. Sakut pitu pagar. Moguk-moguk. Tak, jadi gitulah dia kakak. Agak-agak pastikanlah kita manfaatkan lah masa ada bersama dengan tersayang lah adik kakak eh. Dah malam-malam minggu ni gak mesti ada banyak perancangan lah. Tak, kalau kelah-kelah awak cekak gak, dia mau tubik dia ni. Tubik ambil angin-angin malam. Dia getuk Sultan Yahya ko. Muka karir kelik ni balut bola pula. Tak. Tu dia adik kakak. Tu dia. Jadi kat awak lah. Agak-agak-agak. Dia tentu orang panggil kemah semua lah buat kita. Kalau ada goget sikit sebanyak, jangan we panggil, jangan we luruh. Tukar molek dia agak. Kita dalam rumah tangga ni. Neh? Sasah bercintan-cintun. Tak boleh nak pelebak mana lah. Moga demo tak perikat lagi. Cuma agak lah. Kalau rindu agak, bos kau dawi salih je lah. Neh? Tak usah duduk orang panggil berpujangga lah. Moga tak kenyai mana okay? Neh? Jadi adik agak, kita nak lakuh alah ke jam yang kedua. Jadi untuk penutup tirai jam yang pertama, kita guling mata adik agak. Neh? Tapi hang biar tentu ada break guling pun.

0: Eh, Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, okey, Kelantan.
3: Kok, kan? Kumah, kita sayang, Cito.

0: Oh, tu dia dia guys, sebagai pembuka tirai pertemuan kita untuk jam yang kedua di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan. Sebagaimana lagu yang disusun, itulah lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zaidi Buluh Perindu bersama dengan gandingan duet yang tidak asing lagi pada suatu ketika dahulu, Mak Glamour dia kata. Neh, ulah dari segi bak anak ramah. Dek ni. Oh, lagu tu dah dia kata. Dia mari anak ramah kah. Tak, tapi itulah rezeki kita. Neh, lagu saat ni tu bukan menidakkan anak, bukan toksikan anak. Cuma kat, lah, kadang-kadang kita pok, dek ni. Lagu tu lah, muka pok bahagia cari. Neh, mok bahagia tadah. Anak bahagia kutik. Jadi, lah, lagu tu lah adik kakak. Mok dia tak rasa bak-bak ni. Pok dia rasa. No, lagu. Lagu. Nak boleh kau besar 10 orang. Aduh. Ni, tapi kat gitu lah. Bila-bila nyanyi, tak. Bila-bila bunyi. Tapi kat hang lah, tidak dari perut lah. Cuma kadang-kadang mari letih kat ni. Anak awal. 10 orang tu heavy. Tapi kat hang lah. Tak, besar belakang dia agak weh. Tak, susah-susah. Sesok-sesok kita pun. InsyaAllah lah adik kakak ni. Anak 10 bah sekalipun adik kakak eh. Dia tu kata rezeki mung. Rezeki je tu. Cahaya hotau je lah. Setara DJ Kik. Lah gitu lah. Nak kata kaya pun tak sesok pun tak. Tapi kat mana lah. Bukan nak kecek besar. Dan ni. Tu hebu yang anak. Nekah-nekah ada anak.
1: Weh. Ada anak. Mari mana?
0: Tak. Murah. Tak, mami jaru.
1: Lagu tu ke?
0: Nak mana dah ni? Muka jenis pergi kacak dah ni. Tapi nak ayak dah tu hewi. Nak? Nak tahu ambil. Cara apa? Makan nasi. Makan mimi. Mudah. Ni enggak lagu tu lah dek kakak eh. Kau kita hok pergi tangguh. Nah, tapi dah lebih bunyi luar no awan. No, lagu itulah dia kata. Cuma anak ni lagu itulah dia kata. Pakat-pakat tanya khabar lah. Buat kita ni tak kira lah bulu katu sekalipun dia kata tanya khabar lah kita sebagai mak pok kukurannya hok itulah dia kata. Kita ni mak pok ni adik kakak. Kalau sehari dalam sehari tak tanya khabar silap. Silap. Silap ke dia adik kakak. Dia anggap serupa lepas dah anak. Mereka agak apa ikut emang. Atau si gitu. Kukur eh. Maya dah. Mereh. Asal tanya eh. Makan dah. Mereh. Tak. Muka kita sibuk ke. Tak. Muka kita kelas-kelas sibuk ni kat orang lah. Bini. Okay. Rumah kita je laku je. Tak. Je laku banyak kat. Tak. Muka. Tu lah. Ayaknya. Kukurannya bunyi. Ni kat orang lah. Weh. Daddy. Dulu nikah dulu putih. Hanguh, Daddy. Lama tak tengok Daddy. Malu, bah. Nah, cuma gitu lah, adik. Dari segi bak anak ni, tengok etek lah. Dari segi bak pergerakan dia. Deh, sebabnya rosing, sebabnya... Lah ni, adik kakak, adanya dadah sintetik baharu dikenali sebagai... Piu-piu di pasaran. Yang dikesah... Dicapur dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharakan lah dia kakak neh. Pihak Kementerian Kesihatan pula lagi lama dah rokok vape tu lah potif rokok vape tu neh. Kok ada sombu tu tobik pasak lori asak bah tu tapi tebal dia rasa asak lori neh. Jadi dadah mengandungi campuran fentanyl ni dia behe-behe psikoaktif ni dia boleh menyebabkan seseorang yang ngepoh, yang isyak tu, dia orang panggil mengganah super zombie. Dia mau tengok cerita kapur dia dah, kapur pisir tu. Pilih arwah Mamat Khalid tu, zombie kapur pisir, lebih kurang tu lah. Nyacak dalam baru, dalam bala, raya, tu lah. Dah, kepoh tu lah. Tak, kau bunuh. Jadi, berjaga-jaga lah dia agak, tanya-tanya khabar tu. Anak-anak kita, tak kira lah besar mana kali pun. Bagi... Orang panggil hang lah. Dia tentu orang panggil ada cak anu lah kita ni. Neh sebagai makpok dia kak. Jadi dia kak kita dengar lagu dakwah mentah eh. Muka dia mau duduk sama. Malah jemaat dekir barak. Aduh. Mari. Dekir pun dakwah ni. Oh my.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Oh, tu dia dia ke? Lagu agak panggil Bakit Angin lah. Deh. Dengan muziknya gapo dia. Hola. Tok gimana tu dia ni deh. Kalau buat klik molek ni. Okey, itulah adik kakak lagu. Lagu Bakit Angin buat kita lah. Cukup dengan muzik yang rancak dan berserta seruna itu tiupe arwah tu awal. Neh. Tu sedap bunyuk tu adik kakak eh. Dan lepas ni kita akan penuhi permintaan lah. Lagu Bini Dua. Neh. Nak mana dah mitok ke? Kita pasal lagu Bini Dua. Dan sebelum itu kita akan siarkan lagu Geng Takut Bini. Tak tahu eh puan ni mana. Geng Takut Bini permintaan SC Hariri untuk Syapik Aziz. Ada arah lah. Macam-macam malam jemaah ke. Dok, macam-macam drama pokok ni. Hak tu nak bini, hak ni takut bini. Haulah, biarlah hak tunya. Cuma haulah, demo nak demel, demo demel lah dengan bini demo. Cuma kita nak rayaknya, kita ni dekat lah ke demel bola dah. Demel bola dah pokok kita ni. Kalau ikut kira pukul 3 kare, Mexico lawan Afrika Selatan. Pukul 10 esok Korea Selatan lawan dengan Republic Czech. Deh, tu dia adik kakak. Jadi, sedia maklum lah kalau ikut kira kak. Lah. Mai selambut tadi kalau demo tanya neh kalau demo tanya pukul 3 kat age ada JKB ke Mexico deh pukul 10 esok ada JKB ke Korea demo lagu mano neh tu dia jadi sedia maklum lah kau hak tentunya adik kakak boleh sama-sama tonton di stesen televisyen RTM lah deh nak perlawannya kita ke siarkan dah inilah apa dan ni panggil RTM lah. Stesen rasmi lah. Stesen penyiaran rasmi untuk World Cup 2020 ni. Neh, cuma agak gitu lah dia agak eh. Agak-agak biar kita panggil. Lah cukup tidur lah kita ni. Demain ke demain bola kan tak? Kita nak letak, nak kerak tak boleh hangi orang ni. Cuma agak lah jangan baluh lah buat kita ni. Kawai soko Belanda. Se. Oh kawai Mexico. Tak. Air tak bayar dua-dua. Neh, orang awak kan. Tak silah lagu tu adik agak.

0: bersama DJ Kid di Kelantan FM.
1: Hei, ni Rana, Rana, hei, aku mau mari sebentar. Mungkin dah kau, ni Rana.

hebat Malaysia. Gapo Malaysia ni hebat. Cik uji aku baru decide nak tanya ni, bapa mu kata Malaysia ni hebat. Ho.

Tu pula hebat Malaysia yang kedua kena ayat kamu. Malaysia ni pembekah saru tangan getoh terbesar di dunia kena ayat kamu. Waktu Cik Uji aku balik dengan rumah raya Kalau rumah raya aku nak ayat lagi. Aku Cik Uji ni akan lagi.

Oh, tu dia dia guys. Ni DJ Kick ni hanya memenuhi lah deh. Lagu bini belako awal tak ada geng takut bini. Lepas tu beh metok lagu bini dua lagu bini belako deh. Ni bermakna saya ni bini ni. Neh. Saya belako ni buat-buat TikTok ni kau bini dia. Metok lagu bini ke? Metok lagu bini nak gua nak nyanyi telo. Tak. Nak nyanyi dia gitu. Tapi kat gitulah. Setakat ni bini tu, bini dua, geng takut bini, lagu dia ni. Lagu tu lah adik kakak. Cuma kita ni sekadar penghiburan lah adik kakak eh. Nak uwi hok berat-berat, takut tak ada nak ambak malam-malam rehat. Jadi lah gitulah adik kakak. Masih ramai lagi di antara kita yang tidak boleh orang panggil. Tidak memahami konsep bini. Bini takut bini. Tu dia adik kakak. Cuma agak begitu lah adik kakak eh. Dia tak boleh nak beza takut dengan hormat menghormati antara satu sama lain. Ida Kais. Alah. Ida Kais sikit. Tapi gitulah adik kakak eh. Mentaliti kita. Mentaliti orang kita dia lah gitulah. Dah. Dari gitu lagi. Wano tu. Tengok tu. Takut blaming tu. Mentaliti dia. Ya, jangan siapa dia ni bawa kepada keturunan lah dia agak ni. Leh, jangan bawa siapa ke keturunan dia agak. Meak ni dia boleh bawa. Bila ajaran kita, PA sikap kita kan, pergerakan kita tengok kepada anak-anak kita dia kata. Okey ni ni, oh, takut ni. Tak boleh dia agak, tak boleh. Neh. Kita kena pe dia agak kita kena ubah mentaliti kita. Jangan duk bawa lah awah model ahli mesyuarat tingkat tu dia agak dalam filet. kita selagi kena paham dia agak. Kita bening. Dak. Bening kita bening ni dia agak. Belum kita ambil bening kita tu. Kita tahu dak dia lagu mana. Beki ko tahu ga ni. Dak. Behim mecok ko pongoh ko. Tapi nak dan nak. Timo ambil. Apa yang kita nak takut? Tak. Bukan kecil besar dia agak. Cuma nak suruh kita fikir. Kita bini, kita ambil orang Tino tu jadi bini kita. Tapi tu kita pula takut dia. Enggak ke panggil. Tak. Tu dia. Habis tu dia cekik kata dia agak kita kena beza. Kena ubah mentaliti. Kena paham konsep. Takut dengan hormat menghormati antara satu sama lain. Neh. Kadang-kadang kita tu laki ni adik aku ada juga. Dia tak ada mari mikir kan. Ada salah buat kejap-kejap orang panggil pandu otok ke. Allah ayuhmu. Jangan duk buat gitu. Tak boleh deh. Takut bini tu. Tak boleh bini deras sikit. Tak ayuh lagu ni. Dek kok. Tak. Hak bini, hak nikah kahwin, hak baru nak menikah, kena peher, kena tengok, kena orang panggil. Kalau nak suruh ada ilmu satu-satu, tak bukan. Cuma kita kena tahu luar dalam lagu mana. Tu dia. Jadi tak sebab apa lah. Tak takut, abah tak takut lah ni. Cuma kena klik awal.

Bebeh dah nyoh. Alah, kekuh. Alah, lagu tu lah dia agak eh. Dah, nyanyi dengan orang rumah tu. Duk main kecekuh dah ni. Dekat dua je dah. Jadi dia agak eh, kita nak pergi alah ke demir dah kita ni. Selain demir bola, kita akan pendengarkan lagu Demam Cinta Permintaan eh, sahabat penonton ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Dan lagu dari sobat kita Benung akan menutup tirai untuk jam yang kedua, dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Kekalkan kesetiaan anda. Okay.

0: Cito.
1: Eh, cito gapo ni, cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, orang Kelantan.
3: Cikok, kan? Kumah aku kita sayang jatuh.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah, dan lebih kurang 4 jam dari sekarang tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama. Bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, kita jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piche. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut memperbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tinggalkan ibu, tinggalkan ayah, serta saya.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Rentan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Baik, dia agak di ruang rentang kenangan kembali bersama anda sebelum anda memejamkan mata dan bangun pada pukul 3 pagi. Sebentar saja lagi, beberapa jam lagi lah dia kakak. Nah, untuk sama-sama kita mulakan demam bola kita di World Cup 2026. Jadi sebelum itulah dia agak di ruang rentang kenangan. Syukurlah untuk rezeki yang akilah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua dan untuk kali terakhir untuk malam ni. Agak-agak satu nak belakang sebelum kita tidur. Dan begitu jugalah sebagaimana biasa, peringatan basic, peringatan asah dari segi bak keselamatan harta benda, dari segi bak pembazir air, api, apa siapa. Dan begitu jugalah kepada demo hok mana berkaitan dengan ubat, agak-agak beres belakang. Dengan aku panggil hok lah, dengan cakna kita masing-masing lah dia kakak dia. Baik dia kakak, pada malam ni DJ Kit akan buka ke panggil tali dan DJ Kit akan bicek ke lah dari segi bak World Cup 2020 ni. World Cup 2020 ni kumpulan mana demo sokong, kumpulan mana pilih demo. Ada lagi katanya tak khabar World Cup ke? Iyo. Dok. Ada lagi nak tanya DJ Kit. Artinya ada tip pecek tip tengah siar ke? TV mana? Tip channel berapa? Dan ni. Pan ni kita raya. Apa pun dia kakak pada dah mohon nak mangi nak kasi bagi untuk World Cup 2020 ni. Untuk orang panggil tonjol ke semangat adik kakak di tali eh, boleh mangi di 0974883030 ataupun 743385. Neh. Tu dia. Ada tanya DJ Kit sokok pemain mana? DJ Kit seroyak. Sokok belakang DJ Kit. Kita cari burung mana tak ada. Takut terbaik kau sih.

0: Oh, tu dia adik kakak di mana suara burung kenari. Ya. Tu dia adik kakak sebagai pembuka tirai pertemuan kita lah. Bahagia dia panggil geruk lah. Eh, wak iso ko pak doroh hingga seperti lagi. Oh, cari jeli air lah kau tu. Baik adik kakak, kita dengar peminat bola ni. Tak tahulah umur berapa ni. Kita dengar lah kumpul dari mana. Dia minat. Oh, dengar. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ni.
2: Kau masuk mula hati sampah, mula hati lila tu tahun puluh tahun tu lah rupa.
0: Iyalah.
2: Tak boleh pergi separuh hati masa tu. Mula hati sampah diri. Nak diri seling, mula hati di beras pelop masa tu.
0: Weh.
2: Weh. Yo.
0: Hok latte tu biarlah.
2: Tahu dah.
0: Okey, kau ya hok kak ni.
2: Hok latte dulu, pasti tu ya.
0: Oh, panjang weh. Jadi pemalam mari main dengan weh kak. Oh. Jual habis kau orang.
2: Ngocak lagi.
0: Oh, dia hok kena ngocak suruh kita ngocak.
2: Kita ngocak asyada lain lain.
0: Patutlah
2: saya nama sama walai lima.
0: Okey weh.
2: Yo.
0: Apa dah ni? Oh, wakak ni lah. Weh tak join ke? Tak tengok, tak minat ah.
2: Tani oi, dah tu dak minat. Kita minat tahu hok masa tuan rumah tu Jepung aku dia selatan.
0: Tahu apa? Saya
2: ingat tahu 2004. Oh, kira ada dia masa tu eh.
0: Oh, tak ada lagi tahu 2004 tu. Oh, bodoh tak ada. Oh,
2: tahun lebih kau eh. Bodoh. Masa tu kepala dunia ke tuan rumah Jepun tu. Masa tu Korea Selatan sama aku kita jog di atas meja kita kopi mungkin tu. Penuh orang bodoh-bodoh.
0: Masa tu tak patah kaki lagi lah.
2: Selatan dari Jepun. Yo mungkin hati ya.
0: Gini.
2: Tapi nak lanjut bola itu.
0: Ya. Oh, terah-terah tengok. Weh.
2: Weh.
0: Ngocak, weh, ngocak. Terah-terah tengok, weh. Mana tahu lahir sikit tahun ni?
2: Tahun ni mana saya umur sikit buat bola ni? Bola piala dunia pula umur mana ni? Oh, tanya dia tokoh buluk. Dia kata tokoh buluk ni enggak. Kalau kita pun tak minat bola. Kau kita minat bola itu boleh baca melalui bola.
0: Ya.
2: Kau boleh buat ke kau bagi dunia. Kau main piala dunia.
0: Gini, weh, eh?
2: Oh, ya.
0: Tu air rumah dia kota baru, deh. Bereh. Okey, assalamualaikum. Dia tak minat bola. Lepas tu dia tanya, tu air rumah mana? Boleh main ke? Oh, kita pun cucu dengan cara dia tak minat. Kita royak kata baru, mudah. Ni siapa eh? Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, Kak Ayah minat bola ke mana dia pun?
3: Kak Amar ni.
0: Kak Amar. Segar lah suara, baru ni serok.
3: Saya
0: ada
3: sikit
0: makan
3: madu.
0: Ya, madu lah ibunya tu.
3: Oh, lah.
0: Madu apa tu?
3: Madu lebuh
0: dah. Ingat madu berapa tu. Apa ni? Okey, terus ke dengan topik kita ni. Balik. Kak Ma minat bola ke Ma?
3: Kak Ma minat tak sokong Mexico.
0: Berapa?
3: Mexico.
0: Atas jari siapa tu? Tu orang mana tu?
3: Malen ni kan Mexico lah weh ke. Dengar.
0: Dah menang lah Malen ni. Dah lah. Target Mexico tu memang boleh jadi juara ke wakak ni?
3: Duk lah. Jadi juara pun skala Argentina apa tu ke gitu. Itu juara tapi dalam malam ni kita sokong malam ni lah dulu.
0: Ya. Hmm, lah ayah suruh Kak Amar kan nak tengok bola ni.
3: Ya, Kak Amar ni nak bola. Kak Amar tengok bola
0: sama. Ya, mak bola pun main ke?
3: Suruh keluarga Kak Amar main
0: nak
3: bola.
0: Ya. Oh, ramah tu atas rumah tu?
3: Eh, Kak Amar sorang.
0: Oh, belum. Oh, tak syok begitu. Ya. Main bola biasa? Nak
3: bola kita reti ni.
0: Oh, tak boleh ke? Kau main bola pada apa sih bukan?
3: Kan anak
0: tinggal
3: sama semua
0: kerja berlatih nak ibu. Oh, tak apa lagi tu. Tak apa, Meksiko ni. Ah, mungkin ke
3: aku tiga kali.
0: Supo ngah baca edah tu. Tak apalah, bereslah Kak Mak, kita tengoklah Meksiko ke Afrika.
3: Ah, ha. Dah. Masuk Meksiko.
0: Oh, kemah Kak Mam. Bereslah. Kus, rehatlah kus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: Kak Malik. Ah, tu dia. Lain. Katanya cikgu sikit ada juga orang jatuh tak minat bola. Dia ada ya kau. Apa tak ada. dia tak minat. Dia kata tak minat. Dia kata kawan. Dia ni. Oh, tu dia. Baik dia agak kita teruskan dengan ibu dah sebentar.

0: Oh, tu dia, dia jangan ditanyalah kalau aku, bila aku berdua. Deh, aku nak tengok bola tu. Aduh, deh. Lu kego ni. Cik Abel kita tak kelik ke. Tu bik dengan mamak dua tu tak tahulah. Guano kerja air dua tu. Kita tengok bola tu deh. Jangan baca koksi kat kita ni. Baik deh, agak kita bersama dengan pengadil. Pengadil mana ni? Hello, assalamualaikum.
1: Boleh.
0: Boleh dah. Mari.
1: Boleh jah. Selamat malam
0: dulu, bosu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum jauh lagi.
0: Waalaikumsalam. Balik pahai habidah. Hala ni. Bola boleh tu tengok.
1: Bola ni mana ni?
0: Bola ke mana? Habis
1: junior soko Mexico.
0: Mexico?
1: Oh.
0: Agak siapa Mexico tu? Dia nak tanya.
1: Agak kau tu lah nama berapa. Kita tak kena sebut pemain luar ni. Bukan sebut pemain Kelantan.
0: Mau sebut lah. Ekor dia boleh gak dah.
1: Tak boleh. Belik lidah.
0: Oh. Tak apa lagi tu. Lepas tu boleh tengok kau bola?
1: Boleh tengok. Sebelum tengok bola, tu semuanya tahajud dulu.
0: Boleh
1: tengok bola saja.
0: Pandai dah tu. Nak dengar hatu.
1: Adik uwe kita saat ni, ya Allah. Kuat sungguh. Tak dengar kemalau tu.
0: Yalah. Kita kena bawa, kena bawa kemiai dah minggu depan. kena bawa kemiai. Nangga dua malam jadi, okey?
1: Hey,
0: 2-3
1: hari ni
0: puan
1: tu adik orang marah kau kereta je.
0: Marah siapa?
1: Marah kau bosu. Lili pun ni abis juga.
0: Ya.
1: Lepas tu marah kau jadi kat bosu.
0: Bosu mana?
1: Bosu Lili je lah. Bosu ni pun dia kata. Itu juga.
0: Ya.
1: Tuan puan adik orang kena sekali baik boleh.
0: Dia duduk dah lego lagi masa tu tu. Lekat pokak.
1: Maaf lah adik orang abis juga tu.
0: Tak apalah, kita tengok lah Mexico lah ni.
1: Mexico.
0: Masa set Mexico lah ni.
1: Mana Mexico saja ni.
0: Dah nak boleh kau subuh tu, duk main tengok saja. Tak ada gonya-gonya kah?
1: Nak gonya macam mana? Dia tengok bola kah?
0: Aduh, kego. Takut kobel kah? Kacar alik, kego.
1: Dia tengok dia gonya masuk gugi.
0: Tak apa, jom kita tengok lah ni.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Beres, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Tu dia dia guys. Okay. Tu para penyokok Mexico. Neh, tak ada lagi ni penyokok Afrika. nak tepu tapi tak tahu nak ayat gapo dia je. Hak luar ni. Katanya Muhammad Sofie, Yaji, ambo sokok hak meneh lah. Malah duk balah dengan bini.

0: Eh, janji nak pergi tengok bola sekali apa musapa dulu. Oh, pek sungguh. Dan eh. Selagi kau lupa janji, mu kata nak tengok Mexico ni kedal ngaku mu nak bayar eh. Oh, mu akak pun go sore dia dia macam-macam lah. Dah. Oh, bola tak tahu mana pek lah. Dak. Ni siapa eh? Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello lah. Hello.
1: EJK.
0: Ya, siapa dia ni?
1: Ming, Singapura ni topak.
0: Ming Singapura ni topak. Oh, boleh Ming yang ni tak?
1: Malah ni Mexico, tuai rumah.
0: Dah eh. Oh, biarlah tuai rumah tu masalah lah ni. Biarlah dia tuai rumah, soko tu.
1: Soko Mexico lah.
0: Iyo, agak ah mak seko aku bukan.
1: Jadi tu sok gawa.
0: Hari je sok Belanda, tapi kalau hok malam ni, kalau hok malam ni gak mak seko lah. Oh, betul. Kok ke di je kedua dia je kik royak dah. Malam ni mak seko ni sok Korea pergi. Yo, kau pergi hot tu. Eh? Baik lah. Ha, duduk Mexico lah kali tu. Biarlah. Duduk Mexico sungguh lah tu senyap tu. Ha, ni siapa pula? Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Oh, mak Mexico ni. Hello. Kak Ayah ke mana?
2: Kak Ayah Mexico.
0: Mexico. Bapa Mexico?
2: Tunggu natu lah Mexico. Afrika tak?
0: Ha.
2: Tunggu natu lah tengoknya.
0: Tunggu nak tu tengok. Lepas tu ya kak ayah Mexico tu main mana kak ayah?
2: Nak tu lah tengok tu temen dia lah bangun duduk.
0: Ya, bagus lah tuk tua belah ni. Allah, nak cari mana tuk tua belah ni? Allah.
2: Adalah.
0: Bangun tengok saja cedek-cedek itu. Gori-gori kepuk nak kau.
2: Minak juga. Kak ayah bola dulu-dulu ki. Tak ayah kau minak. Tak ayah. Tengoklah kalau hok dulu-dulu tu lah ni jok dah kakak tua ni ki.
0: Yalah. Nak sebut nama pun balik ledah dia.
2: Tak tahu kau bola-bola dah.
0: Yalah. Kadang-kadang tukar kita ni tiago dengan pagar stereo dah ni.
2: Okey, arwah ni mula kat oh memang tunggulah. Mina.
0: Ya. Nangis. So, kalau arwah ni dia sokong ke dia kaya? Mexico ke?
2: Sudah kaya tahu tak ingat-ingat lagi
0: Tak apalah kak ya weh.
2: Tak cara pula pala mana lagi
0: Kak Ge bangun kak Ge. Kak Ge bangun lah kak Ge nya.
2: Bangun lah kat media.
0: Bagus weh tok tua belah ni. Sokong bang.
2: Cucu-cucu
0: sekut-sekut maya. La ilaha illallah. payuh ni. Boleh tok tua misali belah ni. Tak apalah. Tidurlah dulu deh.
2: Okey.
0: Tapi bila-bila kucat. Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia adik kakak ni. Lagu mana? Aloh, payuh weh nak cari. Tok tua ke tu adik kakak ni. Tu lu kucai jasa nak suruh Anna tu tengok bola. Boleh buat filen ni belah ni. Tu dia. Ayuh, tunggu dia kakak ni. Kadang-kadang ingat kita gitu kak. Tengok bola mana ni bangun tengah malam. Tidur. Orang tua gitu. Lagi. Suruh tidur pada segala bola ni. Tuk tua sapok ni. Cuma kak gitu kak Yah. Kalau nak tu minta air teh susu. Jangan dikocai kopi lah. Takut bagak. Takut salah hujan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Oh tu dia adik kakak. Jadi kita jumpa pukul 3 kakak lah adik kakak. Deh, tapi bukan sini lah, di televisi masing-masing ataupun RTM Klik lah adik kakak. Ya, moga kita ni alah kau nguju pertemuan dah. Cuma gitulah adik kakak. Sebagaimana sedia malu lah. Pada pukul 3 pagi kakak, Mexico dan Afrika akan mulakan orang panggil sepak mula lah adik kakak. Deh, dengan menanti 40 lebih lagi pasukan yang lain sehingga ke akhir World Cup 2020 ni dia kata dia. Ya, jadi kita mula dengan Mexico bersama Afrika pada pukul 3 pagi kali di televisi masing-masing. Jadi dekat dia jek kena undur diri dululah adik kakak, cuma dinasihatkan supaya lah sebelum tengok bola tu kalau boleh gak lah nadah molek lah eh. Awak hak sunat lah adik kakak sebagai peringatan masing-masing, dan jangan lupa untuk sama-sama kita mula ke pagi kita esok dengan surah Al-Kahfi sempena dengan hari Jumaat yang mulia. Terima kasih di atas kesokongan dan kesetiaanmu. Assalamualaikum. I love you.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosi Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayuh semua game rohan tu sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa. Boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dan sebuah lagu Cinta dan Sayang dipopulerkan oleh kumpulan Khalifa menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Burung Hantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng Burung Hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, Assalamualaikum para pendengar Nasional Game Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini. Ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng Burung Hantu. Happy Berkonti. 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nurdiana Nordin. Sahabat kita dari Miri, Sarawak. Melaburkan diri untuk geng Burung Hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya, ya? Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarif, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: 7 minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyeringkan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengulus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Bila klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM.

Encik Nasib dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohandu bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohandu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan penghulu segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City ya. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohandu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di radio buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Para beli kita dari Sibu, Sarawak, Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Burung Hantu. Kakak Burung Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu eh. Buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira apa juga tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya eh. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, masih terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

0: berkumpul pada tahun 1990-an.
1: Luka Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini. 1.48 minit pagi, selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Berhantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang mudah boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Berhantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sultana dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyerikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Siaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif, Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh, jangan tak on kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Di Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria, ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

2.49 minit pagi. Lepas malam, sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia, juga untuk Nasional Game Burung Hantu. Anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu, lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lomba yang lama, ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih, ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat, yang pastinya segarkan mata anda. Cuci muka dahulu, bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengaran Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara, bahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya.
Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak mula ketika ini Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM sentiasa di hati.

baik. Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
0: Sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulhakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Apa khabar anda? Harap-harapnya semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan sejahtera, berada dalam keadaan aman. Dan seperti biasalah menerusi pertemuan kita untuk edisi hari ini, kita akan bersama berteman menerusi edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ni DJ Syar hadir untuk terus menemani pagi anda, menggantikan rakan setugas yang bercuti hari ini. Jadi walau bagaimanapun, saya akan terus setia untuk terus bersama dengan anda bermula dari saat ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti kita teman-berteman bersama. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadinya pukul 5.42 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, pukul 5.46 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan juga sebelum tu bagi rakan-rakan kita yang berada di Besut dan Seti Terengganu telah masuknya waktu solat subuh pukul 5.42 minit pagi. Jadi mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin muslimat dan teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami pastinya di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Ruzin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tetapi saya nak tanya jugalah, yang berada sedang mendengar, ada tak yang rasanya sedang diuji oleh Allah Ta'ala? Sedang menghadapi masalah yang besar dan berat? Ketahuilah sahabat sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Dia bermaksud, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Allah memberikan satu pertanyaan kepada kita. Minta maaf sebut ya, saya sebut dalam bahasa orang biasa lah. Engkau ingat ya, cukup ke dengan berkata, oh kita beriman, saya nak jadi orang soleh, saya nak jadi wanita solehah, sedangkan tak diuji? Apa tanda kita beriman? Apa tanda kita ni soleh dan solehah? Kalau bila Allah bagi ujian, kita cepat mengeluh, cepat aduh. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Begitulah Allah memberikan ujian kepada kita. Di saat Allah menguji kita, kalau kita masih ingat Allah, kalau kita kembali kepada Allah, itulah bukti bahawa kita ini benar-benar ikhlas dan usaha untuk beriman kepada Allah. Ibarat guru-guru bila tanya dalam kelas, dah ajar satu mata pelajaran, dah ajar satu bab, tanya anak-anak murid semua faham tak? Masing-masing jawab, faham cikgu. Tiba-tiba cikgu kata, tutup buku, kita buat ujian. Menggelabah masing-masing. Tadi nak jawab faham senang, tapi bila cikgu buat ujian, cikgu uji sikit, baru boleh tahu sebenarnya faham betul-betul ataupun tidak. Itulah gambaran sedikit bagaimana kita ni kalau nak kata kita beriman, tak cukup dengan sekadar berkata, tetapi Allah menguji benar-benarkah keimanan kita itu dengan Allah memberikan kita ujian. Dan ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan dan juga kesusahan. Dan ujian inilah tanda Allah sayang kepada kita, kerana dengan ujian Allah memberikan kita beberapa pembalasan. Yang pertama, di sebalik ujian Allah ingin mengangkat darjat kita. Jangan kata Allah uji aku lagi-lagi, ni tanda apa ni? Ya, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah jadi muslimah solehah, tapi ada juga ujian. Janganlah bersangka buruk dengan Allah. Kerana para Nabi dan Rasul juga ialah antara orang yang paling hebat ujiannya, padahal mereka itulah kekasih dan utusan Allah. Maka yang pertama, dengan ujian itu Allah ingin mengangkat darjat kita, dengan syarat kita reda dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Yang kedua, di sebalik ujian juga Allah nak bagi pahala kepada kita. Ya, dalam satu hadis daripada Ummul Ala, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku tatkala aku sakit. Lalu baginda kata, abashiri ya Ummul Ala. Nabi datang jumpa orang sakit, Nabi kata, bergembiralah wahai Ummul Ala. Sesungguhnya sakit orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi kalau Allah uji dengan kesakitan, dengan sakit hati, ya, dengan pengkhianatan orang kepada kita, rasa sakit tu kadang-kadang sakit yang tak boleh nak diterangkan lagi. Maka itu Allah nak bagi kita pengampunan daripada dosa. Allah nak bersihkan kesalahan-kesalahan kita seperti api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Dan yang ketiga, di sebalik ujian-ujian tersebutnya, yang kedua tadi Allah nak bagi pahala dan bersihkan kesalahan, dan yang ketiga, di sebalik ujian juga pasti ada hikmahnya yang akan tersingkap kalau kita redha dan sabar dengan ujian tersebut. Jadi sahabat-sahabat, teruskanlah ya menghadapi ujian sebaik mungkin, dan di saat kita menerima sesuatu berita ataupun perkara yang tidak disukai, jangan lupa sebutlah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah yang Nabi ajar untuk kita sebut di saat mendengar perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan kita terus kuat, kerana ujian akan terus berlangsung selagi mana kita hidup di dunia ini. Nak berehat, nak relax, nak tenang-tenang, tunggu masuk syurga nanti, insya-Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: Okay, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita lah mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang eh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka sains sobat pendengar-pendengar kita. Di mana-mana saja anda berada, kembali kita bersiaran menerusi pertemuan kita untuk hari inilah Jumaat 12 Jun 2020. Bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Lagu mana sesek kita beres belakang kedok tu hari ni tu. Agak-agaknya terus berada dalam keadaan yang beres semua lah. Okey, jadi seperti biasa support sekali lah kepada anda yang nak bersama-sama dengan kita pagi ni. Itu dia. Boleh ada telefon kita 743-3858 748-8830 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga. Tak ada masalah. Jadi yang percayalah ramai di kalangan kita ni, awal-awal pagi tadi tu bersekir mata menyaksikan pelawan dia pembukit eh Piala Dunia FIFA 2020 ni. Kita tak cerita lagi pasal bola ni. Kita nak ambil pemanggil-pemanggil kita dulu untuk anda sampaikan ucapan kepada Sains Sobat, Rakyat Taulem, di mana-mana saja anda berada. Pemanggil yang pertama kita di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Hello, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Syah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertugas. Terima kasih Kak Yah kita ni deh.
1: Yo.
0: Sihat Kak Yah?
1: Ya.
0: Sihat ke?
1: Sihat alhamdulillah Syah.
0: Alhamdulillah. Moga segar-segar semua lah deh.
1: Yo, amin, amin ya
0: rabbal. Sebelum tu nak tanya dengan Kak Yah, lagu mana keadaan cuaca kita di Kampung Jabi tu?
1: Molek cerah cuaca-cuaca.
0: Molek cerah cuaca serupa dengan Kak Yah jugalah.
1: Halo.
0: Okey, jadi Kak Yah. Kak Yah tengok bola ke semalamnya?
1: Kak Yah tak tengok, Natu lah tengoknya.
0: Natu lah tengok.

0: Bola semalanya.
1: Ha.
0: Itu adalah merupakan aksi pembuka air bagi Piala Dunia FIFA 2020 ni. Okey, baik. Ucapkan Kak Yah untuk 5 orang Kak Yah.
1: Untuk 5 orang selamat bertugas. Syah tu di konti sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Kak Su baca, Kak Ida Kapur Raja, Kak Min Kuala Kerai. Apa ni adik di Kota Baru.
0: Okey.
1: Kak Zah tu. Kak Zah, Kak Ayah tu kat rumah ni je dengar semua DJ tugas tu.
0: Terima kasih.
1: Itu sajalah saya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Boleh Kak Ayah makin ni lama tak boleh.
0: Oh iya ke, itulah. Deh.
1: Okay.
0: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemagi pertama kita dah. Kak Ayah kita dari Jabi. Awal masuk hari ni dah. Mana tu, tak nak tidur ke aku mana semalam tu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa tu? Cik Su dari Bunuk Payung. Sehat Cik Su?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Okey, baik. Cik Su nak bagi ucapan kau siapa pagi ni tu?
2: Ucapkanlah pagi kepada Syah. Semoga selamat bertugas. Sehat selalu saya. Pada Baca suami isteri, Kak Mas suami isteri.
0: Okey.
2: Semualah yang kenali saya. So, saya selamat pagi kepada Sarah Rupi Syabat. Selamat pagi. Terima kasih kerana ingat saya.
0: Iya. Yeah.
2: Pada saat itu, saya sangat bertugas. Itu saja, Kak.
0: Alright. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jesu kita dari Bunuk Payung, Kota Baru. Pukul 44 minit pagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Su kita.
3: Sedap kau tengok bola tadi.
0: Sedap kau tengok bola.
3: Orang pun buka air.
0: Dia sedap hak buka tengok tu. Dia sedap hak makan. Bila-bila tengok tu tak? Bila-bila dia kelih bola. Mulut tu dah bergerak semacam eh?
3: Ya, betul-betul.
0: Oh, tu dia tak berapa nak terhela mana tu?
3: Ya.
0: Pamula lah, lepas pagi ni kat dia jadi lain. Dia laik. Lepas tu mata pulak bodoh main penas semacam ni.
3: Tak apalah, nanti habis tugas tu boleh relax dah dulu.
0: InsyaAllah. Tapi banyak kerja lagi Pak Su eh?
3: Ya, lepas tu dia dah nak buat nama. Lagi berkirmat ni banyak. Itu ada kerja tak mula nak buat
0: nama.
3: Okay, Pak. Banyak
0: kerja. Pak macam Pak Su sendiri tengok juga kau bagi tadinya.
3: Pak Su tak tengok, telefon tengok Pak Su.
0: Astaghfirullahalazim. Tak apalah. Maksudnya Pak Su tak boleh nak cerita adalah pasal pelawan ni pembuka air tadi tu.
3: Tak
0: boleh. Alright. Tak apa. Okey Pak Su, ucapkan untuk 5 orang Pak Su.
3: Selamat ni apa ni pada Syah ni, selamat bertugas pada tak lupa kau pada apa ni Kak Sima, Kak Su baca apa ni Pak Mak Besuk tu. Masih buat tu tak biasa selalu tuan jiri apa ni abang juta nama dua-dua abang juta itu sajalah. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Okey, mari kita beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Mawi dan juga KRU dengan lagunya Sujud. Terus dengar kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Maui featuring KRU dengan lagunya Sujud. Pukul 50 minit pagi. Masih lagi ada kesempatan untuk anda semua yang nak sampai ke ucapan kita ni dah. Kita nak teruskan dengan pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. Pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello? Hello? Alright. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa khabar Tuan Haji Meh kita ni?
1: Ya, Tuan tu sehat je mu. Itulah, buat tu lah, tak selesai lagi.
0: Tak buat apa selesai lagi lah.
1: Tak buat lagi sebenarnya. Dia ambil ni nak ambil sampel, tahu jakit gapur.
0: Oh, okey. Tak apa-apa, kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan Tuan Haji kita dah.
1: Amin.
0: Tuan Haji tengok bola ke semalanya?
1: Tengok. Tengok pun separuh masa keluar lah.
0: Separuh masa kedua. Separuh masa yang pertama tu negara lagi.
1: Betul. Masa dia buat pun buka hidup nyanyi ke apa dia setiap kali dengar dia nyanyi negara.
0: Aduh.
1: Lepas tu tengok masa tu Mexico boleh putih.
0: Allahu Akbar. Okay.
1: Lepas tu tengok mata tu boleh putih pulak. Jadi dua kosong lah malam.
0: Kedudukannya semalam Mexico mengatasi
1: Rusia ke apa?
0: Dua kat Mexico.
1: Oh, boleh sorok.
0: Comel lah tu pelawan ni.
1: Boleh lah.
0: Dengan asi 10 10 pemain.
1: 10 pemain.
0: Okey Ji, ucapan untuk siapa Ji?
1: Terima kasih utama sekali pada diri kita sama tugas semoga ceria semua pada apa ni seluruhnya pokok ya pengusaha buat suli saat ni buat suli pun mari menarap omel. Terima kasih. Daripada pokok ya pengusaha apa ni ada Omar Zulu. Daripada si yang kita mengat tu kerana siapa gondek.
0: Okay.
1: Daripada semua lah oh, mana dengan bagi ni apa-apa tersebut tu pasal masa tak ada data. Semoga kita semua di lalai rahmat atau selalu hendaknya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Meh kita dari Seribung. Dan seorang lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Aman Usman, goodbye.
2: Yes, apa macam Syah? Huh? Are you okay?
0: Fine. Yeah, I'm okay. Well, good morning.
2: Okey, cukup dekat tu aja.
0: Dia mari dengan kecap orang putih hari ni. Bolehlah selalu kenal orang putih ni tak?
2: Sekali-sekala.
0: Dua
2: kali
0: pening lah. Itulah. Mereka tanya pelik-pelik sikit sudah. Okey. Abang Usman, cuaca lagu mana di...
2: Okey.
0: Pulau Mutiara, Pulau Pinang tu?
2: Kemarin ni hujan. Pagi ni okey lah. Clear lah pagi ni.
0: Line clear tu kedai nasi kandak?
2: Sama lah cuaca pun.
0: Sama je lah. Okey, baik. Jadi perjalanan kampus semua di kedua-dua jambatan yang menghubungkan antara pulau dan juga Batu Wood tu berjalan dengan lancar. Kau ada kesesok ke
2: lah ni? Lancar ke tak? Kalau ke jambatan pertama tu sesak lah sikit dan kedua tu Syah okey
0: lah. Ya, tapi panjang sikit lah yang kedua tu tak?
2: Panjang dan tak sesak sangat lah. Tapi jambatan pertama lah sesak sangat.
0: Itulah hamba terhadas hak-hak getok yang kedua tu. Semput juga.
2: Ya.
0: Tak ada nampas weh. Panjang nak royaknya. Okey, baik Pak Usman, ucapan untuk 5 orang Pak Usman.
2: Untuk Syah lah, selamat bertugas dan balik dengan selamatnya.
0: Alright, terima kasih.
2: Dan tak lupa juga ada Lira, Abang Fazil, Kak Masul, Faizul dan Pak Suri. Juga Syirma, Pak Yah, Pak Masud. Itu sajalah, semoga sihat-sihat selalu lah.
0: Alright.
2: Itu sajalah, sama Syekh balik selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Goodbye. Posme kita dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang. Game degak ala Pulau Pinang baru ni masuk menggunakan getok yang pertama. Balik ke getok yang kedua. Oh. Sayup mata memandang. Kita duduk tepi ini tengok tepi lah sana tu kan, hujung tu tak nampak eh. Nak royaknya dia. Okey, dah pukul 7 pagi pagi ni seperti biasa seperti sekali lah kita nak bawa ke pendengar anda semata untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita. Menerusi berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur sebelum klip sambung dengan Ambo semula. Di jam yang kedua nanti macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Jadi harap-harapnya anda semua teruskan kesetiaan anda untuk terus dengar ke kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

14 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan Majlis Pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

bersama dengan Henry Timah dengan lagunya Serba Tak Ada, baru saja menghiburkan kita semua. Alah ni dah pukul 7.23 minit pagi tu. Kita nak ucapkan selamat pagilah kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kita di mana-mana saja anda berada waktu ini, sama ada berada di rumah, di pejabat ataupun di mana-mana saja deh. Pagi yang baik selalunya bermula dengan rutin yang sihat. Jadi mulakan pagi anda dengan menikmati suasana yang segar dan juga tenang, sambil-sambil kita menjamu selera lah dengan sarapan yang berkhasiat. Jadi sarapan ni sebenarnya bukan saja dia membekalkan tenaga untuk memulakan hari kita, tapi juga membantu meningkatkan fokus dan juga kecergasan bagi menjalani pelbagai aktiviti harian. Jadi luangkan sedikit masa untuk diri anda sendiri, nikmati secawe minuman kegemaran dan juga hidangan yang seimbang sebelum anda memulakan hari anda hari ini deh. Okay, semoga pagi ini membawa semangat baru, kesihatan yang baik dan juga urusan yang dipermudahkan sepanjang hari. Jadi hamba ucapkan selamat menikmati sarapan dan juga selamat menjalani hari yang indah. Selamat bercuti. Selamat berhujung minggu lah. Moga-moga dengan ruang yang ada ni boleh anda nikmati ataupun anda cas mula tenaga-tenaga anda yang hilang disebabkan oleh hijau-hijau yang timbul-timbul yang banyak-banyak tu dah. Jadi hari ni Jumaat, tenang-tenang ke diri anda, relax, santai. Ya, kalau boleh kita nak tenang ke diri kita ni bermula daripada atas apalah ke bawah. Maksudnya kita kena kosongkan pemikiran kita daripada kita duk mikir gapa-gapa hak tak penting, gapa-gapa hak tak masuk dalam akal fikiran kita tu yang menjadi semok dalam pemikiran kita. Buai dulu sementara hari ni. Tenang ke diri anda, tarik nafas panjang-panjang. Cuma kalau fikir pun fikirlah ala kepetai kat arah tu nak pergi ala ke mana. Mungkin boleh cari tempat-tempat yang bersesuaian, tempat-tempat yang boleh memberikan ketenangan untuk anda membersihkan jiwa anda sementara eh. Pergi ala ke patah ke, ala ke jerih ke, ataupun mungkin juga ada setengah daripada kita ni dia biasa pergi pak orang ramah. Jadi carilah tempat orang ramah. Mana orang ramah gilah. Sama ada pergi pasar ke, kedai ke, pergi supermarket ke, itu tempat yang bersesuaian dengan anda. Okay, 7.26 minit pagi. Saya nak ucapkan selamat pagilah kepada anda semua yang terus dengar kami, pastinya di Gu Pagi, Gu Kita.

Terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka dan lani pukul 7.34 minit pagi. Masih lagi kita terus bersama bertemu kita di waktu ini menerusi udara Radio Malaysia Kelantan FM lah. Okey. Aksi pembuka Esmaleh, agama kau tengoknya. Nak tanyalah, pertemuan di antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Jadi kemenangan 2-0 Mexico ke atas Afrika Selatan dalam aksi pembuka Piala Dunia 2020 ni awal pagi tadi sedikit dicemari dengan kontroversi apabila pengadil melayar ke 3 kad merah sepanjang pelawan ni. Jadi kalau hamba tengok sini ni di media sosial, ramai peminat-peminat meluah ke rasa kekecewaan terhadap kualiti aksi yang disifatkan lebih banyak dipengaruhi pemainnya fizikal berbanding dengan cara corok bola sepak bertaraf dunia yang diharapkan pada pelawannya pembuka kejohanan. Jadi antara insiden yang menjadi tumpuan ialah kad merah kedua Afrika Selatan kepada Zemba Wanin yang dianggap titik perubahan pelawan name sekaligus menyukar ke usaha pasukannya untuk bangkit memberi saingan lah. Mexico bagaimanapun berjaya mengutip 3 mata penuh menerusi kemenangan 2-0. Namun turut menerima tamparan apabila pertahanan utama dia lah, Jason Montes, dilayangkan kad merah pada penghujung perlawanan. Jadi jelas ini selain keputusan perlawanan, isu disiplin pemain menjadi topik utama perbualan bagi peminat-peminat selepas aksi pembuka Piala Dunia FIFA 2020 ini. Itu dia aksi pembuka N. Dan pukul 10 pagi pagi pun ada juga perlawanan yang bakal berlangsung. Cuma kita nak rayaklah kepada peminat-peminat bola sepak tanah air kita ni. Hamba nak berkongsi berita yang dinanti-nantikan kepada anda semua. Yang mana RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2020 ni di Malaysia ni dengan menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan juga ulangi untuk tontonan rakyat Malaysia. Dan lebih menariknya juga, penonton bukan sahaja dapat menyaksikan aksi secara langsung, malah turut disajikan dengan siaran ulangi, sorotan perlawanan, analisis dan pelbagai lagi kandungan khas sepanjang kejohanan ni berlangsung. Jadi pelawanan-pelawanan yang dibawa ke oleh RTM ini boleh diikuti menerusi saluran TV RTM dan juga platform digital RTM Click, membolehkan peminat bola sepak menikmati aksi terbaik dunia di mana-mana saja anda berada deh. Jadi bersedialah untuk menyaksikan detik-detik bersejarah, jaringan-jaringan menarik dan juga aksi-aksi bintang-bintang bola sepak dunia hanya di RTM.

Pagi ni nak mencari ketenangan jiwa, nak berjumpa dengan mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di pagi Jumaat yang mulia ni, mungkin kita melangkah seketika untuk ke kediaman ataupun untuk ke rumah mak ayah kita di kawasan Tanah Perkuburan Islam dah. Jadi sama-sama kita sedekahkan kepada Al-Fatihah kepada mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita. Kita doakan semoga ruhnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman.

0: Bia, ambo nak tanya ni. Guano ambio do jemo apa bia?
1: Aku ke jago kesehatan lah sa'i. Ingat ko ambio koyak orang putih do jemo sebuah pula putih ni. Mu ni kat sa'i, mu tahu doh ke. Cahaya matahari pagi ni sa'i. Ada juga vitamin sa'i.
0: Vitamin gapo dia pula ambio.
1: Cahaya matahari hari pagi ni aku nak ayak musai bukan sekadar nak panas kulit tapi dia juga beri kita vitamin D. Hi. Kalau D ga topah ha, kalau mengaji ga topah lah oyo aku cuci ayak ni topah lah. Mari ke mana pun dok dah tercung bunyi soro ni. Kau panam ngai. Hoding ngaji tu cerita lahir. Kau nak kaya kemuci uji. Tapi vitamin D ni

Aku nak royak banyak-banyak pun. Aku tak reti juga, sayang. Aku dengar dalam radio dan ni pun. Ho, aku ingatnya, sayang. Kuatkan sistem imun ni lindungi tubuh kita dari penyakitan dan penyakit kronik. Nombor duanya juga, kebaikan vitamin D ni mengurangkan kemurung ni. Sebabnya, barah vitamin D hok rendah dikaitkan dengan mu hok tak stabil dan juga murung. Jumlah hari pagi ni mulai sangat lah juga Ustaz Woyo.

0: kena minum air masuk banyak ni kak. Air teh ya pana. Jelas mulai ni rana goyak. Biar goyak ni apa tak apa jelas. Apa tak apa pehek. Aku tahulah saya kalau ni rana apa. Wak mamak-mamak bulu pun pehek dah.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka di mana-mana saja anda berada. Dan selamat pagi, kita nak ucap ke kepada anda, mungkin ada yang mata dia tengah barai leni sebabnya bukan gapo semalam menyaksikan perlawanan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang disiarkan secara langsung di TV1 semalam itulah penyokong-penyokong pasukan bola sepak dari pasukan pilihan masing-masing pastinya bersekam mata untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung seterusnya nanti deh. Sebelum tu juga untuk adik kita ni yang bernama Muhammad Khatrun Nada Mustafa ni, kita nak ucapkan semoga maju jaya juga sebab selepas ni dia akan beraksi dalam perlawanan bola sepak yang merupakan penjaga gol ni, mewakili pasti Nadirah. Jaga molek dah eh. Pastikan gol tidak dibolosi oleh pasukan lawan. Dari kecil lagi kita tanamkan anak-anak kita ni supaya dia berusaha untuk menjadikan sesuatu benda yang dilakukan tu sebagai sebuah kejayaan untuk dia yang boleh membanggakan mak dengan ayah dia dah. Yang tengah bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Mungkin pagi ni behen nasi belauk dah sebukuh dua. Jadi kalau awak tak makan lagi tu, selepas ni boleh dah slow-slow kita cari kedai-kedai yang berhampiran dah. Kawasan-kawasan anda tu mungkin ada tempat-tempat makan. Jadi boleh pergi cari. Cumanya cari-cari jugalah. Ingat atik kambar ni, tak jumpa lagi sebukuh nasi. Maklumlah pukul 5 pagi dah ada cokoh dari sini buat rakyat mega tu, rakyat mega ni. Lepas tu kita live pukul 9 pagi untuk menemani adik-adik kita, pendengar-pendengar kita. Sapalah ke pukul 10 pagi pah ni deh. Pukul 8 pagi pah ni juga kita ada perkembangan berita menerusi berita Kelantan FM. Berita Kelantan sana sini kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi selamat mendengar juga kepada anda di mana-mana saja anda berada untuk Su. Su kita yang tengah mendengar lah ni tu. Selamat mendengar ke Kelantan FM. Boleh-boleh bawa kereta, boleh-boleh atas anak lagi ke tempat pelawin ni tu. Hati-hati bawa kereta dah, jangan laju-laju sangat lah. Bawa slow-slow sudah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Destinasi yang diinginkan, destinasi yang akan mempertemukan dua pasukan untuk anak tu. Okey, jangan pergi ke mana-mana, kekal setia bersama-sama dengan kami, dengan kami Gu Pagi Gu kita belakang.